Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, Chef Memon Memon lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani Umuhan. Dan sebelum tu aku nak ingin mengucap terima kasih kepada rakan penyampai daripada Salam FM yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 8 pagi ni. Dan sekarang pukul 8 sampai ke pukul 12 gelap ni kelah Asyik FM Pulang akan mengambil alih siaran daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah gelap ni kelah Asyik FM akan mengambil siaran dan akan menemani Umuhan selama 16 jam. Dan sekarang pukul 8.10 minit pagi, aku Rio kat sini yang akan menemani Umuhan daripada pukul 8 pagi ni sampai ke pukul 12 tengah hari ni gelap. Dalam segmen apa? Kalau pagi ni biasalah, macam biasalah. Kalau belah pagi kita dalam segmen Gajuh Asyik. Dan apa aja segmen-segmen ataupun apa aja yang ada di sepanjang segmen Gajuh Asyik ni, Umuhan, pada pukul 8.30 ni kita akan ke tazkirah temuan. Dan selepas tu pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Dan selepas tu kita juga ada motivasi Asyik pada pukul 9.15 minit pagi. Dan selepas tu kita juga kalau belah-belah pagi ni kita ada topik pagi hari ni kita punya topik hari ni aku berseorangan hajen. Sebelum tu aku nak bagi tahulah aku berseorangan hajen yang akan menemani Umuhan sampai pukul 12 tengah hari ni kelak. Dan kita ada topik pagi kita. Topik pagi kita hari ini ringan-ringan aja. Kalau cuti, apa yang Umuhan buat? Dan selepas itu pada pukul 11 pagi kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Jakona. Dan seterusnya mungkin kita ada tetamu farmasi selepas berita itulah. Dan seterusnya kita akan teruskan segmen Gajuh Asyik kita sampailah pukul 12 tengah hari. Baiklah Muan, semoga hari ni apa aja yang kita nak rancang ataupun apa yang kita buat semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Semoga semuanya cun-cun hajan macam lagu yang kita akan kelingai selepas ni. Lagu daripada Slick, cun saja. Semoga Muan terhibur. Asyik FM, amoy-amoy, Gajuh Asyik.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Ya, 7 menemuan lain daripada yang lain pukul 8.26 minit pagi. Dan semestinya masih lagi bersama dengan aku dalam segmen Gajuh Asyik. Selamat pagi Om Muhan. Bangkit. Mana yang baru bangkit tu? Sedar, segar-segarkan diri. Siap, cepat. Pergi kerja. Mana yang kena pergi kerja tu pergi kerja. Janganlah memonteng. Mana yang pergi sekolah tu, pergilah sekolah. Dan mana rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Mana yang tengah bersarapan tu, selamat menjamu selera. Kita kena sarapan dulu untuk dapatkan tenaga. Supaya kita bila kerja, kita ada tenaga lah kan. Barulah ada mood apa semua. Mood pun ceria apa semua. Ni kan kalau nyam sarapan kan ada moyo, dah hap mood kan. Begitu juga inak-inak yang mungkin tengah menyapu rumah, mengemas rumah. Semangat. Semoga semangat dengan lagu-lagu yang aku mainkan pagi ni, ya. Dan mungkin juga ada inak-inak yang dah habis basuh kain, nampak semua tu kan. Semoga cuaca hari ni cerah-cerah aja, kan. Baiklah, bercerita pasal cuaca, aku nak kongsi sikit lah ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini 27 hari bulan Julai 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi semenanjung, ribut petir dekat beberapa tempat macam dekat Perlis, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan juga Melaka. Lepas tu dekat nyap hujan dekat Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan lepas tu dekat Sabah boleh hujan dekat beberapa tempat macam dekat wilayah Persekutuan Labuan, hujan dekat beberapa tempat juga dekat pedalaman pantai barat Tawau dengan Kudat. Berangin dekat sana kan. Dan lepas tu dekat Sarawak boleh hujan dekat beberapa tempat dekat Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Nyap hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu. Itu adalah cuaca belah pagi lah. Lepas tu dekat cuaca belah petang boleh semenanjung, ibu petir dekat kebanyakan tempat dekat kawasan pedalaman Kedah. Ibu petir dekat beberapa tempat dekat Perlis, Pulau Pinang dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ibu petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dengan Johor. Nyap hujan dekat wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Lepas tu cuaca belah petang dekat Sabah dijangka ribut petir dekat beberapa tempat dekat pantai barat dengan Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Tawau dengan Kudat. Nyap hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan. Manakala dekat Sarawak pun cuaca belah petang dijangka akan ribut petir dekat beberapa tempat dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Lepas tu dekat Sarike pun nyap hujan. Jadi itulah sebesar dekat ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan kalau gasak, omohan gasak nak manang cuaca belah gelap paling boleh melayari laman web www.met.gov.my. Baiklah, Om Muhan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingan dulu lagu daripada Ace Fah, Drama. Semoga mati bu, Asyik FM, moin-moin.

0: Zebra Temuan DHC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul adalah rukun iman yang kedua daripada 6 rukun. Sebagaimana orang Islam kita adalah diwajibkan untuk percaya kepada 25 Rasul-Rasul. Nyap lengkap Islam kita jika menolak sama ada seorang atau semuanya daripada Nabi atau Rasul. Oleh itu, saudara, pada kali ini kita akan bicarakan sebab sekian tentang kisah 25 Nabi atau Rasul. Ini adalah penting kerana kita pernah dengar nama-nama Nabi ini. Tapi kita tidak pernah tahu dengan lebih mendalam khabar pepatah, tidak kenal maka tidak cinta. Sebagai umat Islam, kita sedia maklum bahawa sejarah riwayat para Nabi dan Rasul amat besar pengaruh pada jiwa kita untuk diambil sebagai contoh teladan kehidupan harian kita. Ini adalah kerana Gidi adalah manusia paling istimewa pilihan Tuhan untuk menyampaikan ajaran Islam supaya manusia yang sesat mengikut hawa nafsu. Kisah yang pertama, yakni Nabi yang pertama Allah lantik iaitu Nabi Adam AS. Dia adalah manusia pertama diciptakan yang menjadi nenek moyang semua manusia ke dunia ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah daripada 7 jenis tanah. Dia manusia yang pertama yang dijadikan tanpa ibu dan bapa. Sungguh istimewa kejadian ha jika dibandingkan dengan kejadian Nabi Isa AS yang dijadikan Allah dengan punya ibu bernama Maryam dengan tanpa bapa. Itulah kekuasaan Allah yang boleh menciptakan sesuatu makhluk dengan hanya berfirman kun fayakun. Sedangkan pendengar, ini adalah sebahagian dari firman Allah yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam AS yang bermaksud, dan sesungguhnya kami dah jadikan manusia iaitu Nabi Adam dari tanah nang kering, dari tanah nang hitam, nang busuk bau. Surah Al-Hijr ayat 26. Nabi Adam AS diberikan oleh Allah tempat ke surga dan bagi ha diciptakan hawa manusia yang kedua untuk menampingi ha dan menjadi teman hidup, menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrah ha untuk menurunkan keturunan. Oleh itu, saudara, fikir-fikir dan renung-renungan bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku pekatlah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang. Topik Borak Pagi.

Ya, Chef Memonomo yang lain daripada yang lain. Pukul 8.44 minit pagi. Dan semestinya masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat, sini dalam segmen Gaju Asyik. Semoga umuan yang ting letui, rasa aduh, rasa macam aduh, malahnya Monday Blues kabar dia orang putih tu kan. Akan menjadi segar selepas kelingan lagu daripada siapa tadi tu. Daripada Hey Bro, Remy Dia, maafkan aku. Hey Bro, dia macam selepas kelingan lagu Hey Bro tu semua rasa segar lah ya. Jangan letui-letui ya. Macam akulah, aku cuba untuk nyap letui ya. Walaupun songing haji nainin, tapi nyampai, tugas harus diteruskan. Akan aku cuba sedaya upaya untuk menceriakan omongan lah. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan ataupun bawa kereta apa semua tu, aku nak berkongsi sikit lah info berkaitan dengan trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat Plaza Tol Kajang Lorong MO1 terhalang trafik lancar. Awas sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E20 Lebuh Raya KL Putrajaya. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 24.5 Selatan Putrajaya. Long kecemasan terhalang, aliran trafik lancar, patuhi had laju yang ditetapkan. Lepas tu ada lagi info kerosakan kenderaan dekat E21 Lebuh Raya Kajang ke Seremban dekat Lekas. Susulan terjadinya kerosakan kenderaan dekat kilometer SB1.0 Utara Plaza Tol Semenyih ke Kajang Selatan. Long terhalang trafik lancar, awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati memandu. Baik, omongan sekejap aja lagi. Pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Tamiya. Tapi sebelum tu, kita kelingai dulu lagu daripada Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Semoga motibu. Asyafam. Moin-moin.

0: Rupanya perut ni. Manalah baki kosong ni.
1: Itulah puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Motivasi di Asyik.
1: Apa khabar semua? Selamat pagi. Anda bersama saya Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik. Diharapkan kita semua hidup aman, bahagia, rukun dalam keadaan bersatu padu, bermuafakat sesama kita dan tidak berpecah belah. Okey, bercerita tentang muafakat, tak berpecah belah dan sebagainya, salah satu cara untuk kita berbaik-baik dengan orang lain ialah dengan kita bersalam-salaman. Apa salahnya bila kita jumpa orang, kita salam. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning, hi, hello, bertukar sapa dan bersalam. Okey, bercerita tentang salam juga, salah satu antara adab kita bersalam dengan orang lain ialah dengan kita menghulurkan tangan dan kita pandang mata dia. Mata bertemu mata, tangan bertemu tangan, mata bertemu mata. Barulah salam itu sempurna. Ada orang, dia bersalam dengan orang lain, tangan dia salam orang lain tapi mata dia pandang ke lain. Kan macam tak manis lah macam tu pada saya lah. Jadi kalau nak salam orang, kita pandang mata. Itu yang Rasulullah lakukan. Ketika Rasulullah bersalam dengan orang lain, Rasulullah akan matanya akan fokus kepada orang yang disalam itu. Dan kalaulah ada ramai-ramai datang nak salam dengan kita, maka kita mulakan yang kanan dulu. Walaupun yang kanan itu budak kecil ataupun mungkin bukan orang ternama, mungkin dia tu pekerja buruh dan sebagainya, kita utamakan yang belah kanan dulu, barulah kita salam yang ke kiri, ke kiri, ke kiri. Jadi ini adab bersalam. Jangan main-main. Cerita pasal salam ni pun ada dia punya protokol dia tahu. Okey? Mudah-mudahan kita bersalaman akan menguatkan ukhuwah sesama kita, menjadikan kita satu masyarakat yang hidup dalam keadaan bermuafakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaranjakim

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. 9.17 minit pagi dan semestinya masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Sini dalam segmen Gaju Asyik. Selamat pagi, Ong Muhan. Apa khabar hari ini? Kembali lagi bersama aku, Rio, dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Wan, macam yang aku khabar tadi, kita kalau belah pagi kita akan ada sembang pagi lah ataupun topik pagi. Dan topik kita pada hari ini, topik borak pagi. Dan topik kita pada hari ini adalah, kalau cuti, apa yang Ong Mohan nak buat? Sama ada rehat ke rumah hajin kah, berjalan kah, cari duit lebih kah, atau yang lainnya lah, pergi memancing kapak ke semua. Boleh kongsikan kita dekat kita punya Facebook lah. Boleh pergi singgah kita punya Facebook, Asia FM, Facebook Asia FM. Dan boleh komen dekat situ. Ataupun Om Hon boleh singgah ke live TikTok Asyik FM. Dekat TikTok boleh komen apa punya Om punya inilah pendapat, apa yang Om buat masa cuti. Dan kalau aku sendiri ialah, aku kalau cuti berdasarkan kita punya topik,

rehat dekat rumah lah ya. Sebab bukan apa, you know, kita dah penat-penat kejap. Setiap hari kita kejap, mesti ada satu hari tu kita gasak macam nak duduk je rumah, ha. Lagi-lagi umur yang dah yang seperti inilah kan, ha. Mesti akan gasak macam satu hari tu nak duduk je kat rumah dan tidur satu hari. Yang mana lah tidur satu hari, ada juga lah bagi bangkit kan, ha. Tapi nak berehat kat rumah, lebih memilih untuk duduk dekat rumah. Jadi mohon apa lagi, boleh komen orang punya pendapat ataupun apa yang orang buat masa cuti, dan singgahlah dekat kita punya Facebook Asyik FM, ataupun boleh komen dekat kita punya live di Asyik FM punya live TikTok lah. Tapi sebelum tu, mau kita kelingan dulu lagu baru daripada Lenny, Aku Sendiri. Semoga mohon tiba Asyik FM. Amoy-amoy.

Ya, Chef Emma nomor lain daripada yang lain. 9.34 minit pagi. Selamat pagi, Mohan. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen ya, Gajuh Asyik. Kenapa jadi Asyik? Asyik. Terima kasih kepada Om Huan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Huan walaupun di mana Om Huan berada, nyap kiak lah yang kelingan melalui frekuensi kah ataupun gelombang pendek kah ataupun My Freeview kah, ATM Click kah, dan juga mungkin juga kawan-kawan rakan-rakan yang kat luar tu yang kelingan melalui Astro, ha, Astro 875. Mungkin sebelum ada rakan-rakan, sebelum ni ada rakan-rakan yang tanya kan, kenapa dah nyemoh kelingai Chef FM dekat Astro, dah ada baling. Jadi, Om Huan, macam yang aku khabar nanti lah, kita ada topik pada pagi ni. Dan topik kita pada hari ni, kalau cuti, apa yang Ong Muhana buat? Rehat ke rumah kah? Berjalan kah? Cari duit lebih kah? Ataupun sebagainya lah kan. Mungkin ada setengah daripada kita ada yang kalau dapat cuti dan pergi buat lagi kerja lain, dan macam nak double ataupun dia buat dua kerja untuk menambah pendapatan. Penampungan tu air. Balik, ada rakan-rakan kita yang dah komen di kita punya Facebook, dan mungkin ada rakan-rakan kat luar tu yang nak berkongsi pendapat ataupun komen dekat kita punya Facebook. Boleh komen lah. Kita akan membincangkan topik kita sampai pukul 11 atau pukul 12 ininya. Dan dekat sini ada rakan-rakan kita yang dah komen. Dekat sini ada Easy Zen. Dia kata, me time, wayang, makan-makan, shopping-shopping, balik. Easy Zen. Me time tu selalunya me time. Yalah, kalau me time kita akan pergi swing-swing lah kan. Pergi tengok wayang, makan-makan, shopping-shopping, balik. Ada setengah orang yang boleh berjalan swing-swing kan. Dan ada setengah-tengah orang dia nyemoh nak berjalan berdua. Dia kena berkawan lah baru dia boleh berjalan lah. Baru rasanya sunyi lah kan. Tapi Easy Zen ni boleh ya. Dia kata me time lah. Memang jalan swing-swing lah. Kalau aku me time aku, duduk rumah je lah. Jimat segalanya. Dan betul ada lagi YouTuber orang asli Malaysia. Dia kata melawat ladang haiwan separa terbuka ataupun healing di museum. Wow. Jangan-jangan orang yang suka pergi ke kawasan-kawasan pergi museum kan? Mungkin dia suka, orang yang jenis suka sejarah apa semua boleh pergi museum kan? Ataupun museum-museum yang ada yang kat Malaysia ni lah. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan yang komen-komen ni. Kepada rakan-rakan yang lain, boleh komen juga kita punya topik hari ni. Topik kita yang berat lah ya. Topik kita apa yang orang buat kalau orang rehat ataupun cuti. Jadi Om Huan yang kemarin teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Huan walaupun di mana Om Huan berada. Mau kita berhibur dulu. Dan lepas ini kita akan sambung balik kita punya topik. Kita akan berhibur dengan lagu daripada Sarah Tunas Pai. Nak sebut Tunas tu jadi Sarah. Sarah Tunas Pai dengan lagu dan Jatuh Lagi. Semoga Om Huan tiba. Aisyah FM, moi no moi.

Ya, Chef Emman Omoy lain daripada yang lain. 9.51 minit pagi. Dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin. Lalu saya memang gaju asyik. Terima kasih kepada Omoy yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Ha, abor Omohan. Apa khabar ini? Semoga semuanya ceria-ceria selalu. Semuanya baik-baik saja. Apa yang kita rancang hari ini semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Dan macam biasa Omohan, pada bulan pagi kita akan ada topik hari ini. Nah, kita punya topik adalah topik borak pagi. Kalau cuti, apa yang Omohan buat ataupun apa yang lakukan lah? Adakah Omohan rehat di rumah aja ataupun berjalan ataupun cari duit lebih, buat dua kerja kan? Yang kerja pertama orang cuti, kerja kedua tu time orang cuti tu orang buat. Mungkin ada rakan-rakan yang dah komen dekat sini. Omohan boleh komen dekat kita punya Facebook ataupun Omohan boleh pergi ke live TikTok kita. Boleh komen dekat situ. Dan kalau aku mana dekat sini, ada rakan-rakan yang dah komen dekat Facebook pula. Dekat TikTok, live TikTok kita. Dekat sini ada Ajat Girl. Dia khabar kalau cuti, kerahkan semua tentera lipat baju. Dia ada tentera dia, enak-enak dia lah. Lepas tu dia khabar lagi, lepas tu kalau petang-petang bawa anak pergi pantai ataupun taman permainan, upah dia orang atau mereka lipat baju dan kemas rumah. Bagus. Dia bukan kerahkan aja tapi dia membagi upah lepas itu kan. Barulah budak-budak seronok nak buat kerja. Dan lepas tu ada lagi soing lagi arahkan kita Zack dekat TikTok. Dia khabar jalan-jalan kalau dia cuti, dia khabar dan jalan-jalan cari awet. Cari awet ya Zack. Tahu kat sini Zack ni single lah. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin boleh yang belum komen tu boleh komen kita punya topik hari ini. Topik kita ringan-ringan je hari ini ya. Apa orang buat kalau orang cuti? Bukan sebelum cuti. Kalau sebelum cuti tu kerja lah kan. Kalau time cuti ataupun waktu cuti, apa yang orang buat? Adakah orang duduk rumah je ataupun kemai rumah? Boleh komen kita punya Facebook, laman Facebook kita ataupun boleh masuk kita punya TikTok Alive Asyik. Tapi sebelum tu mau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, lagu daripada Miralis, Ong Ada Yang Lain. Semoga mantap hibur. Asyik FM, Amoy Namoy.

0: Saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Sing Asyik FM.
2: Yeleng-geleng
1: Asyik FM.
2: Stay Asyik FM.
1: Moi.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Atan yang hisap rokok ni.
1: Sembakang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, Chef Emma nombor yang lain daripada yang lain pukul 10.08 minit pagi. Dan semestinya masih lagi bersama dengan aku, Ario Kassidin, dalam segmen Gaju Asyik. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Dan semoga Omuan terhibu dengan lagu-lagu yang dipasang belah pagi ini. Dan juga semoga lagu-lagu yang dipasang pagi belah-belah pagi ini nah memberi semangat kepada Omuan lah ya. Dan kita kembali balik kita punya topik hari ini dan topik kita pada pagi ini adalah topik borak pagi. Kalau cuti, apa yang Ong Muhana buat? Adakah berihat aja? Ataupun berjalan-jalan bersama keluarga? Ataupun meluangkan masa bersama dengan keluarga dekat rumah aja? Nah, boleh kongsikan dekat kita punya Facebook Aisyah FM, Facebook rasmi Aisyah FM. Ataupun boleh masuk kita punya live TikTok lah ya. Dan dekat sini dah ada pun rakan-rakan yang komen dekat kita punya Facebook lah ya. Dekat sini ada Siti Salwa. Dia kata betul tu Min. Cuti-cuti duduk dekat rumah dengar radio je. Lagi-lagi hujan kan duduk dekat rumah. Nak masak sendiri, jimat, duitkan Min. Ha, Siti Salwa dia setuju dengan aku. Kalau aku lah kan. Ha, macam yang aku khabar entahlah. Kalau aku cuti, aku lebih memilih untuk duduk kat rumah. Jangan jimat segalanya. Dan seterusnya ada lagi Wak Gelugur. Wak Gelugur dia khabar, saya kalau cuti, cuci mesin chainsaw, cuci mesin racun, servis Hilux. Ah, cuti kalau musim hujan mesti tak boleh ke kebun. Oh, betul lah, kalau hujan kita yang boleh berkebun kan. Lagi-lagi Didi yang memotong yang motong getah lah kan. Begitu juga yang metek. Jadi masa yang ada tu bolehlah cuci segala peralatan yang digunakan untuk berkebun kan. Baik Oman, mana yang belum komen lagi tu boleh komen kita punya topik. Kita akan perbincangkan persegalanya lah ha. Kita punya topik hari ini sampai pukul 11 ni gelak. Atau mungkin pukul 12 ni gelak kan. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Moh kitan selamba dengan lagu daripada OAG Selamba. Aisyah FM, amoy-amoy.

0: Apanya perut ni? Manalah pagi kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Hello, hello,
1: Nak.
0: Mak.
1: Bila nak balik kampung ni, Nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
0: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak, Mak. Lain kali Mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
1: Lah, ni Mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu Mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni, Ani. Abang Jamil kamu tak?
0: Mak, Mak, Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
2: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio ASYFM.

ialah info berkaitan dengan trafik. Mungkin ada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pergi ke sesuatu destinasi kan. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik, info kemalangan E2 dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan di kilometer 221.0 arah selatan Pedas Linggi ke Simpang Ampat Long Kecemasan dan Ki terhalang trafik lancar. Awasi sebang halangan ke depan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada ladak lagi info kemalangan E18 dekat E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian trafik kajang. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 27.2 barat unit 10 ke Putrajaya Longki terhalang trafik perlahan. Patuhi had laju yang ditetapkan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E36 Jambatan Pulau Pinang JPP. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 4.0 arah timur pulau ke Peraya. Kenderaan berada di dihentian kecemasan. Trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Ya betul, hati-hati masa memandu kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan kalau rasa macam penat, berehat dulu. Dan selepas dah rasa segar apa semua, baru mulakan perjalanan omohan. Belum mohon jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syah FM dan jadikan Syah FM teman setia omohan walaupun di mana omohan bergadak. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Cerpen featuring Cap Patah Hati. Semoga mohon tiba Syah FM. Moin-moin.

Ya, Chef Memang Romoy, lain daripada yang lain. Nah, pukul 10.43 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku, Rio The Kent, sini nah, dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Mom, kita berbalik kita punya topik Hainin. Dan topik kita Hainin adalah... Topik Borak Pagi. Topik kita pada pagi ini adalah... Apa yang Om buat kalau Om Muhan tengah cuti? Adakah Om rehat ke Gumajen atau pergi berjalan-jalan ataupun cari duit lebih? Ha, kalau kerja yang pertama tu Om Muhan apa cuti, Om pergi yang kerja kedua ni Om buat kerja tu masa Om cuti. Ha, macam mana khabar tu? Yalah, macam ada satu kerja, lepas tu dua kerja, Om buat dua kerja lah. Dan di sini ada dah rakan kita dekat TikTok Live Asyik FM. Janah dikabar masa dia cuti, dia akan masak masakan favorite ataupun kegemaran dia. Lepas tu lepak ataupun meluangkan masa, melepak dan meluangkan masa dengan keluarga dan juga kawan-kawan dia lah. Lepas tu dia khabar dia layan live Abang DJ Amran pagi-pagi. Nampak dekat sini kita tahui lah ya, Janah ni adalah peminat Abang kita, Abang DJ Amran. Dan kita tahu dia cuti mesti air Sabtu ataupun air Ahad. Ya ke Janah? Ya ke? Ya ke? Ya ke tidak? Baik, terima kasih kepada Om Mohan yang dah komen-komen, rakan-rakan yang dah komen. Dan boleh lagi, masih lagi sempat untuk Om Mohan komen lah. Kita punya topik hari ni topik yang sangat ringan. Apa yang buat masa kalau Om cuti kerja kah apakah kan? Dan sekejap aja lagi pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Jakon. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Nyata, Ong Tipu Aku. Semoga Ong Tipu, Asyik FM, Gaju Asyik.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Formula 1 Delita Antarabangsa Sepang SIC Malaysia depun bersedia dengan penganjuran ya sekaligus membolehkan negara jadi tuan rumah Grand Prix Formula 1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menginahu penganjuran semula acara bertaraf dunia ya bukan hanya platform sukan tapi menguatkan kerjasama strategik dengan Bahrain menerusi hubungan erat dan juga kepercayaan antara Malaysia dengan Bahrain. Malaysia juga bersedia daripada segi kemudahan bertaraf dunia, kecekapan operasi dengan layanan hospitality untuk menerima kedatangan pasukan dan juga peminat dari seluruh dunia. Dalam perkembangan yang lain, sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, Datuk Seri Anwar berharap pengundi dalam kalangan anggota tentera dan juga polis yang akan muat pengundian awal esok terus menghagi kepercayaan kepada calon Pakatan Harapan. Yang bagi nahu setiap undi adalah amanah untuk memastikan kebajikan anggota, pasukan keselamatan dan juga keluarga keniat terus diperkuat. Sokongan dan juga mandat yang berterusan penting untuk memperhebatkan usaha kerajaan untuk membela kebajikan rakyat, nambah kesejahteraan pasukan keselamatan, juga mengangkat martabat negara. Esok seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal PRN Negeri 9 ke-16. Jumlah yang melibatkan 16,884 anggota tentera dengan pasangan dan juga 5,455 anggota polis dengan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal dan dibuka serentak pada pukul 8 pagi. Antara lokasi pengundian awal adalah pusat latihan asas tentera darat Port Dickson, ibu pejabat polis kontijen Negeri Sembilan dan juga pengkalan udara Sendayan dan Seremban dengan ibu pejabat polis daerah Nilai. Dalam padaya, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding untuk menghormati undang-undang pilihan raya dan juga memastikan kempen yang berlangsung secara matang berhemah dengan berpandukan fakta. Isu berkaitan 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dengan penyebaran fitnah juga kena diilak supaya tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat. Kementerian Pendidikan tengah giat untuk muat persiapan untuk kurikulum persekolahan 2027 dan akan dibuat dengan melibatkan nengkenek tahun 1 dengan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Faldina Sidik Makinahu, persediaan untuk kemasukan awal nengkenek tahun 1 juga dibuat di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 sampai 2035. Nyuk Makinahu, RPM 2026 sampai 2035 menjadi kompas halak tujuh strategik dalam usaha untuk menambah mutu pendidikan negara. 6 suspek terlibat dengan kes penculikan seorang ahli perniagaan untuk dapatkan wang tebusan RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya hari A. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Komar Mahakinahu ke semua suspek jantan tempatan ia akan dituduh ikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Kalau disabit kesalahan, boleh dihukum penjara lebih kurang 30 tahun atau paling tinggi pun 40 tahun dengan sebatan. Tambahnya kertas siasatan dia pun dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Dua anak kenek bertindak maut selepas motor dan keniak naik terbabas terlibat dengan kemalangan di Teluk Intan Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, ACP Chua Kok Lian Maginahu, siasatan awal mendapati kemalangan yang cangkes bilak kereta yang dibawa seorang jantan hilang kawalan sebelumnya langgar set motor yang terlibat. Cangkes kemalangan ya, penunggang dan juga pembonceng motor desahkan meninggal di tempat kejadian. Sementara ya, hasil saringan awal air kencing yang dibuat ke atas pemandu kereta berkenaan dapati positif dadah. ACP Chua Kok Lian Maginahu, suspek gini hari ditahan untuk nulung siasatan.
Pasukan Commonwealth, jago angkat berat negara Muhammad Aznil Biden mencipta sejarah bila meraih pingat emas Sukan Commonwealth untuk kali ketiga berturut-turut selepasnya menjuarai kategori 65 kilogram lelaki The Glasgow 2026. Kejayaan yang melibatkan atlet berumur 32 tahun ya, atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam acara berkenaan. 2 emas sebelum ada dapat The Gold Coast 2018 dan juga Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatatkan jumlah angkatan keseluruhan 299 kilogram, memecah rekod temasha dan juga acara snatch clean and jerk dan juga jumlah keseluruhan. Samuk cemerlang juga seorang lagi angkat jago angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbang pingat emas pertama negara selepas menjuarai kategori 60 kilogram jantan. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273 kilogram, 121 kilogram dalam acara snatch dan juga 152 kilogram dalam clean and jerk, sekaligus mencipta rekod baru temasha. Dia mengatasi atlet India Rishikanta Singh Sanambam dan juga Joshua Amunga Mboya daripada Kenya masing-masing dengan jumlah angkatan 264 kilogram dan 260 kilogram. Sangkatnya berita jagoan dari Asia FM, berita yang tersentuh oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Asyik FM Monomoin lain daripada yang lain. Pukul 11.14 minit pagi. Ada masa lagi bersama dengan aku, Rio Katsinin, dalam segmen Gaju Asyik. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Ha, dah pun pukul 11.15 dah pun. Semoga hari ini kita punya apa yang kita nak buat semuanya berjalan dengan lancar lah ya, Omuhan. Apa yang kita nak buat, apa yang kita rancang malam boleh terjadi hari ini. Nah, semuanya terjadi dengan begitu lancar seperti yang kita nak rancang. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan daripada mana ke mana, dari satu destinasi ke destinasi seterusnya, semoga sampai dengan selamat lah ya. Dan kita berbalik kita punya topik hari ini, dan topik kita pada pagi ini adalah topik borak pagi. Kalau cuti Ong Muhan buat apa? Topik kita hari ini ringan-ringan betul lah. Memang sangat ringan. Dan kalau boleh Ong Muhan masih boleh komen sampai pukul 12 ni kelak kita perkembangkan, kita perbincangkan topik kita hari ini.

Dan di sini dah ada rakan kita dekat TikTok live, ada daripada Janah dan Kabah, Rabiah, maafkan aku, Rabiah dan Kabah, dan kalau cuti dan suka lepak dengan anak bulus dan buat konten. Oh, anak bulus, bercerita pasal anak bulus ni. Kalau masa aku zaman sekolah mai, aku fikir anak dan tu adalah anak bulus ni adalah enek dan yang berbulus. Gupa-gupanya anak bulus adalah peliharaan den, ha. Binatang peliharaan den ataupun kabar dia temuan London pets. Kucing kah, anjing kah, kan? Tapi dalam kalau Rabi'ah ni selalunya dia kucing lah, kan. Lepas tu dia buat konten ni setiap orang zaman sekarang lah, kan. Semua dibuat konten dalam konteks yang positif. Kalau mendatangkan hasil, itu sangat bagus lah, ya. Apa salahnya kalau kita buat konten, kan? Kita pergunakan anak bulus kita. Betul tak, Rabi'ah? Jangan marah, Rabi'ah. Baiklah, kepada rakan-rakan yang mungkin nak komen lagi, boleh komen dekat kita punya Facebook, Facebook rasmi RCFM, ataupun boleh masuk kita punya live RCFM lah. Boleh komen apa yang om buat waktu om cuti. Adakah om berehat lagi kat rumah ataupun pergi berjalan, ataupun ada lagi benda lain yang om buat. Aha. Boleh kongsikan. Tapi sebelum itu, mau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Amantra dengan tajuk lagu dan Hello Sayang dalam Dalik Temuan. Semoga mati ibu. Asyafam. Amoy-amoy.

0: Moin und moin. I seek a fam.
1: Manalah Katie ni? Hoi, lama pula dah, cuaca panas.
2: Oh, yuhu. Oh, sorry.
1: Hey.
2: Lambatlah. Sorrylah, lambat sikit je.
1: Senang kau cakap kan? Kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Ni kau tahu.
2: Ha. Sorrylah.
1: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni. Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
2: Jangan curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu?
1: Ay?
2: Biar aku minum. Sedut sikit kerongkong aku ni.
1: Okay, baik. Kau bagi kiri bagus. Ha. Sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
2: Air batu campur?
1: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
3: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.

Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 11.34 minit pagi. Dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin. Dan semestinya dalam segmen Gajuh Asyik. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Omohan, lebih kurang 26 minit aja lagi kita akan menutup tirai dalam segmen Gajuh Asyik ni. Nah, dan kita akan serahkan tugas seterusnya kepada rakan setugas lah kan. Rakan setugas seterusnya dalam segmen yang seterusnya itu Mahi Asyik. Tapi sebelum tu, aku nak menghabiskan komen-komen lah rakan rakan kita yang dah komen dekat Facebook Tela ya dengan topik kita hari ni. Nah, topik kita hari ni adalah topik borak pagi. Topik kita kalau cuti apa yang Ong Muhan suka buat. Jadi dekat sini dekat Facebook Asyik FM ada Lin Luvia ada khabar Dan kalau cuti Dan semestinya dia akan berehat dan Dan akan melukis. Oh, Luvia pandai melukis semestinya kan. Nah, dan seterusnya kita ada Miza Aja Dan khabar rehat jelah emoji tidur. Kita sama Miza Aja. Kita kalau cuti kita tidurlah kan. Bukan bermalas-malasan Omhan. Kita dah setiap hari kerja. Mestilah satu hari tu kita apa orang khabar berhibernasi ya. Dan macam beruang berhibernasi. Kita nak recharge balik kita punya apa? Kita nak recharge kita punya tenaga lah kan. Energi. Oh, cakap orang putih tu. Dan juga ada juga rakan-rakan kita yang komen teh, ada yang khabar kalau cuti dan habiskan masa untuk menghabiskan manang filem-filem Dian lah, filem-filem kegemaran, drama-drama series. Ini orang-orang rebahan. Sama lah macam aku. Aku akan habiskan juga masa dekat rumah. Akan menghabiskan masa untuk habiskan series yang belum, yang perlu dihabiskan. Oh, penting tu. Itu adalah salah satu hobi kan. Macam Lin Luvia, dia punya hobi, dia habiskan masa untuk melukis. Kalau macam kami, orang-orang rebahan ni, habiskan masa di atas katil, lepas tu kita mananglah movie. Baiklah Oman, terima kasih kepada rakan-rakan yang dah komen dekat kita punya Facebook, kita punya live TikTok. Terima kasih sekali lagi. Baiknya ke mana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita layan lagu seterusnya. Lagu daripada Maroon 5, This Love. Semoga mati bu, Asyik FM. Moin.

Ya, Aisyah FM menemukan lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Baiklah Om Wan, pejam celik rupanya kita dah di akhir segmen gaju Aisyah kita pada hari ini. Dan selepas ni Om Wan akan ditemankan, bertemankan rakan setugas seterusnya DJ pujaan ramai DJ Linda yang akan menemani Om Wan pada pukul 12 ni gelap. Jadi Om Wan, dekat sini aku nak mengundurkan diri dan juga menutup tirai segmen gaju asyik kita pada hari ini. Dan macam yang biasa aku kabarlah, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisai jadi uang baik, jangan cubai-cubai jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa.

0: Ibrah, Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyok bersama dengan ye entang keluar tazkirah. Ido tajuk tanggungjawab leh. Leh doh sebenarnya mok gadi tanggungjawab bil nak tek nabal di. Bil echen dik nak tek dalam keadaan sakinah mok kebahagiaan mawaddah sama warahmah nak tek mok rahmat no Allah Taala. Leh doh kena nalek lah iluk kah tugas-tugas Tugas-tugas leh doh bil nak jaga madik nak pertama sekali nak jaga kehormatan ri bil tau nak kerja ataupun nak balik nong dik. Yang kenal naho iluk kui tau selagi benda nak tek tau mok maksiat. Kena nak kasih sayang matau sama kuat keempat nak jaga kebersihan dik sama ri sama main kuat kelima nak jaga amanah sama harta tau nak tek. Keenam sentiasa nak jaga rahsia hubungan tau sama leh tok nak cerita mesin oi. Ketujuh tok nak hual nung dik selagi tok nak izin nong tau kecuali perkara darurat lah yang melibatkan nyawa ri nak tek. Yang kelapan nak berhias hanyalah untuk mat tau hik. Dan udahlah sebenarnya tengok naik sama leh bil nak jaga tu jawab tu insyaAllah rumah tangga menaik kelamin ati Allah Ta'ala akan nak berkati insyaAllah. Seandainya tau semak dah ada welek tu jawab masing-masing rumah tangga menaik ati kekal hingga ke jannah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan iluk yang kiak tu dapat amalkan dan doa lah Allah Ta'ala supaya Allah setiasa nak tengok baik tu manung yang keman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Ya, lagu dari suara Tomok dan Kila Ferry, Tumpang Lalu. Sebentar atas Esengmong, 12.24 minit pada is ke udara. Okey, agak awal hijaklah niling agak doakan Esengmong rakan setugas bersama DJ Wiki Naterloy ga semai tepat jam niling agak udara. Masih lagi hiburan-hiburan mainki asyik. Okey, kena berakan pendengar NN Anu, rakan-rakan Asyik FM dan siaran radio send on air ke udara ya. Dan sebelum Esengmong hiburan, anu ge info gah kalau ene Anik dedikasi emas buat seluruh keluarga. Jadi ketika jalur gemilang teroj bawa lagu negaraku berkumandang and Scottish event campus Armadillo, Muhammad Akish Kasdan untuk meraihkan kejayaan dekri. Tapi kalau fikiran hanya mau keluarga serta insan yang tak pernah jemu berdiri and kere sepanjang perjalanan sebagai atlet angkat berat negara, ya, iaitu kalau ini atlet angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan bersama pingat emas lepas memenangi acara 60 kilogram lelaki pada Temasya Sukan Commonwealth Glasgow and anu 2026 ya, and anu yang sedang berlangsung hejek laya and anu Sukan Commonwealth boleh ini di siaran RTM Klik juga ke udara RTM Sukan. Jadi kedembut kalau ini and anu apa pun tanya ucapkan kepada anak dolah sepasukan negara yang memenangi pingat emas lepas memenangi acara 60 kilogram lelaki. Jadi elok pun en anu kalau ene motivasi moklah keluarga pingat emas do anak dedikasikan kepada keluarga Persatuan Angkat Berat Malaysia, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, jurulatih dan semua individu sentiasa bersama nanak lah. Sejak nanak hari pertama nanak berlatih tanpa emnak nacal, mungkin nanak tok mok en anuh ataupun entuilah kan. Elok pun tahniah lah ya. Harapkan mok lagi lah daripada rakan-rakan senegara yang akan kup pingat

Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain. Kena buat yang berising mong hiburan lagu-lagu Send Oi Air ke udara. Dan bersama untuk nak tetamu daripada Lembaga Hasil Negara ya. Untuk balik anak pada istih melawat N anak doh konti Asyik FM ke udara. Untuk balik pada is dan kena buat rakan pendengar Asyik FM yang berising mong juga. Selamat cek-cak pada is, selamat berhibur kena buat ya. Sambil-sambil untuk nak sing mong hiburan lagu info semasa yang akan kandik kongsikan N anu. Jadi, lupa pun kena buat segmen hiburan maning. Agak malak-malak terus layan bertemankan Kania Syafem.

Ya, dua antara lagu Send Oi Air Atek ke udara Eseng Mong dari suara Mizzy Porter. Tek-tek Chen Maha deh nak lah. Haluk lah cah Chen nak. Janji ha calik. Jangan hagel. Kerek dek. Serak ngek. Kan? Tok cel cal cal cal akal. Ha. Hoj so oi moi wel na Chen. Rek lok cerai nak. Maha wel haba kecewa ate. Okey. Jadi lepun dah kena buat 12.40 minit pada is. Dan juga jangan lupa selalu anuk donai link ag anuk do akal Eseng Mong rakan setugas wikilah. Nanti loigah semai ke udara semua yang bersengmong and anu dan juga kenembut yang memandu juga rakan-rakan yang memandu selamat memandu hati-hatilah balik pergi isdo malok-malok yang beradis yang berehat dan mungkin tu nak pai huol nung de kerja atek kek cek nak lah cek kanok kedai do cek en bandar raya do tu nak rakan-rakan yang bekerja en kedai ataupun em beg bandar raya do kalau cen cek cak nak kena berkakek lama kedai-kedai kan tapi cok berajit tu nak bermasak en de ge ya teh hoy naper anok pagi-pagi hanya memasak nak anok nawo ger gedur en dada anok dek dapur nak he. Hanya peluh macam nak, hanya peluh mak anak lawak, hanya peluh macam nak elok bajik nak masak akal. Tapi Iz rasa selalunya benda simple-simple lek lah kan untuk mudahkan nak agihkan masa. Kalau hang masak iri yang iri handal-handal nak memang lemat lah. Nak kena work lagi awal kan. Tapi selalunya Iz rasa ye layak lah hanya masak dah siap-siap ya anak nak anak care nak lagi mudah lama semua kan ilo pun kena ber yang paling penting cak hejek lah pada istih yang paling penting cak lah lagi-lagi kerja enyuh-enyuh tu kena ecak akal ke grog nai ulah well tok cek cak nak una lah kek-kek majani moy well ilo pun selama cek cak semua dan selepas dua kali Eseng Mong rakan sugar satir loigah maneng Eseng Mong hiburan maneng lagu hiburan yang akan disiarkan dari suara Dayang Nur Faizah, erti hidup moi numoi.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan?
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi Asyik.

0: bang, ada apa?
1: Ui, kasar nampak. Aku suruh kau buka pintu, kau jerit-jerit kat aku pula, faham? Abang dah lah lapar nak makan ni, Mal. Buka lah pintu, eh.
0: Ah, padan muka. Itulah, pukul berapa ni baru nak balik?
1: Eh, suka hati akulah aku nak balik dari mana. Eh, nasi mana nasi? Aku lapar ni nasi. Dah keroncong, dah perut ni cepat.
0: Ah, abang tahu tak? Semua barang-barang dapur kita semua dah habis. Balik lewat asyik mabuk-mabuk macam mana ni, bang?
1: Oh, aku nak nasi. Kau bagi aku, kau maki hamun aku, ya? Oh, aku kata menjawab. Aku cakap kau menjawab. Kau nak rasa, ambil kau. Aduh.
2: Kesibukan dan tekanan kerja bukanlah alasan untuk anda melakukan penderaan terhadap anak dan isteri. Mereka tidak bersalah. Jangan jadikan mereka mangsa tekanan yang anda alami. Hargai mereka dan sayangi mereka. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RCFM.

0: Kalau boleh kena teh pekat sikit dengan susu pun sedap ni. Mana wang rumah ni? Ida? Yo, Ida.
1: Abang nak minum apa ni?
0: Awak ditanya lagi. Kan saya dah cakap tadi, saya nak teh dengan susu. Kalau boleh, biarlah banyak sikit gulanya.
1: Abang, dahlah minum teh tu pekat, susu pula pekat, gula pun banyak, nanti sakit pula. Siapa yang susah? Saya juga, bang.
0: Yelah, di mana?
2: Tahukah anda, mengikut kajian statistik menunjukkan bilangan pesakit kecing manis di Malaysia adalah keempat tertinggi di dunia. Kurangkan penggunaan gula demi kesejahteraan keluarga anda. Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan lima masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Asyik FM.
3: Asyik FM, asyik lain, dari yang lain.
4: Moi, no moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kepala Amran An jangka berikutnya. Momentum operasi penguatkuasaan imigresen terhadap pendatang asing akan gap meskipun 19 depot tahanan Jabatan Haji Hunan Mong operasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail kipasal tindakan penguatkuasaan perlu biui kerana melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing mongku Malaysia naijoi undang-undang Kek Demong. Bilik Kura BGJ, isu sesak depot sering mengundang kritikan pelbagai pihak tapi pihak kerajaan perlu naik perimbang antara penguatkuasaan undang-undang serta kebajikan tahanan. Kerajaan sedang naik perhalusi mengenai mekanisme ataupun cara perkongsian bermanfaat untuk memastikan komuniti Hik Seng Oi serta masyarakat pribumi naik terima manfaat ekonomi secara adil ju pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli Ruh Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kipasal mekanisme ada juga sedang biui untuk merangkumi NAR instrumen utama iaitu sijil pemeliharaan jeres serta offset karbon hutan. Ada juga untuk kiok penekanan terhadap aspek jenaga sosial alam sekitar serta tatbik urus. Penempatan warden sepenuh masa leader akan biui kukatih kalangan anggota tentera ada juga sekolah pelajar dipertimbangkan. Selain sebagai langkah menangani gejala buli leh semakin merisaukan, pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki kipasal cadangan juga akan disusuli dengan kejayaan projek rintis pelantikan warden keluar sepenuh masa di kalangan bekas tentera ku maktab rendah Sain MARA dan juga berkenaan impak positif terhadap disiplin serta keselamatan pihak pelajar. Kementerian Pendidikan sedang giat naik ui persenggiap untuk kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 hingga dan juga tahun 1. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik kipasal senggiap ada juga untuk minut awal murid tahun 1 turut biui ke semua peringkat sama dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ngerailai RPM 2026 hingga 2035 menjadi kompas hala tuju strategik kukatih usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Hooper Ejeng Oi 22,339 anggota keselamatan serta Kelamin Linai akan menaik ui tanggungjawab sebagai pengundi awal PRN Negeri 9-16. Jumlah juga membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga Kelamin Linai serta 5,455 anggota polis serta Kelamin. Proses mengundi akan berlangsung ke 38 tempat mengundi awal. Leader dibuka serentak pada jam 8 pagi. Antara lokasi berundi awal adalah Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri Sembilan dan Pengkalan Udara Sendayan ku Seremban serta Ibu Pejabat Polis ku Daerah Nilai. Sementara juga berdasarkan Ramalan Met Malaysia, keadaan kebanyakan ku Negeri Sembilan bijangka bor ku sebelah pegelap kecuali Port Dickson. Leader bijangka akan mani lebat serta pes. Kehomra ke seluruh negeri pula berjangka bilan dia manibak dan juga lebat serta sebelah berkas. Injung Oi 36 kerusi ku Dewan Undangan Negeri don dipertandingkan. Ku kata PRN kali adih leader Kipernang Injung Oi 103 calon layak untuk bertanding. Bakilat Kumuah Johor, 140 penduduk daripada 38 peringat masih lagi dipergai ke NAR Pusat Pemindahan Sementara PPS Inglek Jo Bakilat akuat mani berterusan sejak Klemnek. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor mipasal NANAR PPS ada juga leader Bipani ialah Sekolah Kebangsaan Parit Bulat Ru SK Orang Kaya Ali. Narmom Kedol limau telas motor lead by who juga babit kau katih kemalangan Teluk Intan Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian kipasal siasatan awal wika panik kemalangan dipercayai berlaku kereta lebih enak Narmom Keral hilang kawalan sebelum melanggar anak motor terbabit. Akibat kemalangan main dan juga main hud kutih motor bisakan meninggal ku tempat kejadian. Sementara aja juga sehari dengan Teunom Bika Pani leader BOI ke atas memandu kereta adik Bika Pani mong positif dadah. ACP Chua Kok Lian kipasal suspek bicap untuk bihas siasat.
Dua bom keral Douglas Kikol ketika jadi penjaga gol kukatih pertandingan bola sepak Bandar Ika Rantau Seremban Klemne. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Yatim Osman Kipasal mangsa bisahkan dat ke lokasi kejadian. Biperiksa ke lokasi juga bika pani walas barang unsur jenayah kukatih kejadian aji. Biok paham mangsa mong sejarah penyakit jantung dan juga sedang diterima rawatan susulan ku Institut Jantung Negara. Sukan penganjuran Grand Prix GP Formula 1 F1 Bahrain Lita Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini dijangka kejadi limbahan ekonomi dijangka untuk sekatis sederhana dan juga cerak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kipasal ju peningkatan terlibat pelancong serta pendedahan global sekaligus diperkuat imej Malaysia sebagai destinasi ataupun tempat sukan permotoran lebih bertaraf dunia. Ngerilai kemudahan bertaraf dunia Lidemong SIC wajar diguna sepenuhnya agar lebih naik ujoi penganjuran perlumbaan bertaraf antarabangsa ku masa nungar doh je. Sekian Gasmai Jo Asyik FM gak lebih pesuntinglah Atikah Magda Reju Pusat Berita RTM manakala seterusnya akan dipulai tepat pukul 3 berkesalam sejahtera Rusalam Malaysia Madani.

Bujang Tua dari Fizz Allen sebentar. Atik Sengmong HFM menai 26 minit. Pedis masih lagi ke udara. Atik juga Sengmong rakan setegah-segah Dialect Smile bersama DJ Amran ya. DJ Amran lah sebentar Atik, bukan Vicky. Yek silap. Sepatutnya Amran lah Atik nak baca ya sebentar. Walaupun terima kasih mananak. Kena buat yang bersengmong HFM ke udara jam menai 22 minit. Pedis ke udara, selamat menjamu selera. Selamat cecak pedis. Yang tengah berehat bersantai, sengmong siaran HFM juga terima kasih yang mentuna. Masih lagi berteman.

memandu motosikal. Mok ke seorang yang memandu motosikal, ya. Aduh, hai pedis-pedis pun hoj bercenara, hoj bebok-bebok dah. Okey, kerembut yang bersengmong nak. Memandu kenderaan, kenderaan ames, kenderaan raya dan menunggang motosikal nak baru kemen. Ia pun Asya FM ke udara, hati-hatilah kerembut yang bersengmong nak. Malam-malam neweknya balik pedis teh ke udara sambil-sambil yang bersengmong radio nak adik lah. Sengmong lagu maning ke? DJ tu kalau ada cara hoj mamoy, hoj hoj mayel nawe, hoj matap mayel wel nong. Nak lah seng mong maning lagu Safura. Sedalam mana cintamu, Asya FM?

0: okey, surah siap.
1: Sumat, kau ni banyaknya minum. Kau ni kenapa? Bila kau ni nak berubah ni daripada dulu sehingga sekarang ni? Tak habis-habis. Sikit-sikit minum. Sikit-sikit minum. Kau tahu tak, minuman ni boleh memudaratkan kesihatan.
2: Apa kau cakap ni?
1: Kalau kau minum nanti...
2: Kau cakap apa ni, Long?
1: Tahulah kau ni nak jadi apa.
3: Apailah ke sekarang ni?
4: Ayu, Ma. Ayu, apa, Ma?
1: Berhentilah.
2: Satu lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni.
2: Satu lagi, Tokai.
1: Kalau apa-apa jadi nanti. Kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak? Banyak ceritanya. Kau cubalah berubah.
2: Alo.
1: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah. Macam ni lah perangai kau daripada.
4: Itu lagi soalan aku minum air apa,
2: Mak? Kau tak nampak kau aku minum air apa ni, Long?
1: Ha, air apa? Aku bukan tak nampak kau bergelas-gelas kau minum ni.
2: Emanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
1: Manalah aku tahu.
2: Okey, kasih dua lagi, Tokai.
4: Oi, banyak susah. Oh, mau panjat ni kelapa.
2: Air kelapa ke?
1: Kenapa air dia macam ni?
2: Jomlah kita minum sekali.
1: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
2: Mana nak mabuknya?
1: Okey. Saya satu lagi. Kasih banyak sikitlah.
5: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia, Ashik FM.

Layar Impian dari Suara Ella sebentar teh ya. Nalai pun jam narap Peling ke udara kini berakan pendengar Aceh FM. Okey, di mana saja ataupun di mana juga anda berada, Endik, ataupun di kenderaan. Malam-malam, hey, Endik kerja semua. Saya mong siaran Kandik balik Link aktif. Terima kasih ke udara kerana menontonnya. Masih lagi setia bertemankan menemani Kandik. And siaran radio send on ke udara. Sebelum Seng mong hiburan, anu ge info negah je kalau ini PRN Negeri Sembilan. 22,339 anggota keselamatan pasangan mengundi awal hari Iscakal. Jadi kalau ini nado antara tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 Iscakal, dan jumlah membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi kalau ini proses pengundian dok akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal Kenembek Negeri yang nak buka serentak jam 8 ya, manakala waktu penutupan nak tetapkan secara berperingkat lah nak lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah pusat latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri Sembilan, Bo Pangkalan Udara Sendayan dan Seremban serta Bo Pejabat Polis Daerah nilai pengundian awal bagi anggota keselamatan Bo pasangan yang layak namuk pada 4 hari sebelum hari pengundian Nei August Cakal. Dan sementara nak berdasarkan ramalan juga daripada Met Malaysia, lembih kawasan Negeri Sembilan dijangkakan cerah pada sebelah pagi kecuali Port Dickson lah yang nak ramalkan mengalami hujan lebat bo nadek dan anak ada jangkaan hek lah. Jadi lupun makanan antara get tanggungjawab untuk semua rakan-rakan yang berada di sekitar Negeri Sembilan, tanggungjawab semua lah untuk keluar mengundi. Tapi naduh untuk penduduk anggota dan pasangan lah, dan seorang awam selepas tu nanti. Jadi nak antara gaya info neglek mah kena berakan pendengar. Okey, PRN Negeri Sembilan ke-16. Lepas SMO Maning, lagu Kak Yong, Kau dan Aku, Moi Moi.

0: Ha, apa hal?
1: Ha. Alah.
2: Hasan. Ha, Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
2: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
2: Hasan.
1: Aku busy ni.
2: Kau memandu ni.
1: Apa?
2: Kau sedang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear. Tak apa.
2: Bila masa memandu?
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
2: Hasan.
1: Tak apa.
2: Masa memandu.
1: Hello, ha.
2: Tak boleh menggunakan telefon.
3: Berhenti.
1: Tak pula.
3: Berhenti. Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, sekejap betul ya. Ada orang call lagi. Hello? Haa, aku kedatangan polis ni.
3: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya?
3: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
3: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
3: Salah.
1: Salah apa ni?
3: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap. Halo yang, ya.
1: Tok guna handphone boleh?
3: Ya, yang abang tahu. Sebelum pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, kena sama ni, cik.
4: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
4: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
4: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Papa nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh,
4: saya. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
4: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
2: Terima
1: kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
5: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, lagu dari Lenny, Sesaat Engkau Kerindu Sebentar Atas Seng Mong, lagu Sen Oi Ed dari rakan penyanyi suku kaum Temuan ke udara ya, Kenembut yang berseng mong. Okey, masih lagi ke udara, ti lagi bertemankan Kandia FM, Kenembut-kenembut berhibur endek nak bersantai selepas doakal Seng Mong hejek lagu-lagu tradisional. Pada jam menar 30 minit hingga majam 3 leng agdo akal dan rakan setugas sejak akan nateloi hejek gah dalam dialek Temuan ke udara. Lepun kenembut Seng Mong anak do kazana seni maneng ya. Jam menar 30 minit anak pedi'i, bukan pedi'i selah tapi leng ag balik teh kenembut. Seng Mong maneng hiburan lah santai-santai kan. Main hi asyik dengan lagu Misha Omar, lagu tajuk Break Asyik FM.

0: या इवल अकाल
1: समाज
0: न जोंग इस्लामांत मेलोय हे

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
1: Tajuk lagu judul lagu ini Ame Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, Kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatur le la la la.

0: Okay, okelah asik FM moy no moy lain dari yang lain deh.
1: Andi warga kampung Sungai Tantu mengucapkan semoga anda terhibur bersama asik FM moy no moy.
2: Asik FM.

0: Giga Petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Momentum operasi penguatkuasaan imigresen terhadap pendatang asing tak akan berkurang walaupun 19 depo tahanan Jabatan Tun Nizam beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail beliau khabar, tindakan penguatkuasaan kena diterusi sebab ini melibatkan aspek keselamatan juga kedaulatan negara selain memasti warga asing yang berada di KM Malaysia patuh undang-undang. Beliau khabar isu kesesakan depo selalu mengundang kritikan bermacam pihak, tapi kerajaan kena bagi imbang antara penguatkuasaan undang-undang dan kebajikan tahanan. Kerajaan tengah halusi mekanisme perkongsian manfaat untuk memasti komuniti wang asal dan masyarakat peribumi menerima pidana ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Dr. Joseph Kurup yang khabar, mekanisme itu tengah dibangun dengan merangkumi dua instrumen utama iaitu sijil pemuliharaan hutan dan offset karbon hutan yang beri penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tabiat urus. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera dekat sekolah patut dipertimbang sebagai langkah untuk usai gejala buli yang makin diisau. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki di khabar. Cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintih pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera dekat Maktab Renah Sains MARA yang tunjuk kesan positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Muat agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana udara kena ada satu sistem seragam untuk menyelaraih komunikasi dan perkongsian maklumat. Langkah itu untuk memasti pertindihan arahan dan kekeliruan masa berdepan keadaan krisis dapat dielak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pihak khabar setiap agensi kena bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang terang sebab lamat atau maklumat yang bercanggah boleh menjejah kemuhak operasi menyelaman. Banyi kilat di Kek Mua, Johor. 141 penduduk daripada 39 keluarga ditempat di Kek 2 Pusat Pemindahan Sekejap PPS susulan banjir kilat disebab hujan berterusan dari malam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor khabar kedua PPS itu adalah Sekolah Kebangsaan SK Parit Bulat dan SK Orang Kaya Ali. ...343 usahawan terbaik seluruh negara akan diketengah menerusi pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Kemang Apps Redang bulan 8 ini. Timbalan Ketua Pengarah dan Kungkungan Hikmat Pengurusan FAMA Syahrizan Sudiman dikabar pemilihan peserta atau usahawan itu dibuat menerusi pertandingan pada peringkat negeri untuk memasti produk yang diketengah berkualiti tinggi dan memenuhi standard yang ditetap. Perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunai tanggungjawab sebagai pengundi awal esok. Jumlah itu melibati 16,884 anggota tentera dan pasangan dan juga 5,455 anggota pulih dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Antara tempat pengundian diulangi, antara tempat pengundian awal adalah Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson, Ibu Pejabat Pulih Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan juga Ibu Pejabat Pulih Daerah Nilai. Sementara itu, berdasar ramalan Met Malaysia, kebanyakan kawasan dekat Negeri Sembilan dijangka cerah pada belah pagi. Kecuali Port Dickson yang diramal ada hujan lebat dengan ribut peti. Dekat seluruh negeri itu pula dijangka kena hujan lebat pada belah petang. Sebanyak 36 kerusi DUN dipertanding pada PRN kali ini yang meningok seramai 103 calon layak bertanding. Cubaan bawai masuk 14 ekor lemuk secara haram tumpah lepas anggota cawangan Risik Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA Kuala Terengganu mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan sebelum menahan dia untuk pemeriksaan. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein dek khabar pemandu lori itu turut gagal tunjuk sebuah dokumen atau permit berkaitan muatan tu. Nilai kemuhak rampasan dianggap bergegak RM334,000. Balik ke berita sukan, hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal tengah dirangkak untuk memastikan kecemerlangan sukan untuk terus diperkokoh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol dikhabar, pengarah teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Besley dah bersetuju mantuk siapi pelan pembangunan berbasikal negara untuk tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan itu. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediori oleh Atikah Makta dari Pusat Berita ATM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, menombor saluran pilihan anda. Monomor. Asyik FM.

0: Oh, diletaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami

0: lain daripada yang lain.
1: Aduh, laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
2: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
1: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni, dia letaknya

Bonda dari suara Dato' M. Nasir sebentar Ate Eseng Mong Aisyah FM tilok lagi 6 loy majam 4 link ke udara. Selepas 2 hari akan Eseng Mong rakan setugas kelaj hiburan segmen Rentak Genen tepat jam 4 hingga majam seterusnya lah kepada rakan-rakan yang akan Eseng Mong lagu-lagu Sen Oi Eh selepas 2 kali ya dengan rakan setugas dari dialek Jakun ya. Sebenarnya dah selepas hidup akal. Jadi lupun kena imbut rakan pendengar Rasha FM. Terima kasih bertemankan Yek Linda lah sebentar dote 6 jam marah batik ya 12 pada is hingga 4 dengal tilok lagi 6 loy dan isdo hejek isdo hari Isnin 27 gecek 7 2026. Terima kasih semua, jumpa hari yang seterusnya dan jangan lupa setia kekal bertemankan Kandia Asia FM. Selamat link up.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ada empat jenis manusia dalam dunia ini. Kita ungkaikan satu persatu hak molek jadi pengajaran. Pertama, dia semua hak empat benda lidah ada hati. Orang hak macam Ika ada orang hak bertaraf biasa, kurang ilmunya serta berjiwa bodoh. Empat ingon akan Allah dan empat memberi kebaikan kepada diri sendiri. Orang macam Ika juga ibarat melukut hak ringan. Kecuali Allah dapat memberi kasih sayang, membimbing hati dia mau supaya beriman, serta dapat menggerakkan pemikiran dia mau supaya patuh kepada Allah. Berhati-hati ya, supaya kita semua empat termasuk dalam gulungan dia mau. Kerana dia mau ada orang-orang hak dek murka oleh Allah, serta akan menjadi penghuni neraka. Moga Allah melindungi kita semua dari pengaruh diamu. Semoleknya diri kita harus ada ilmu agama, pembimbing, penyemai, serta menjadi guru hak molek mengajar ke jalan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah berwayat kepada Sayyidina Ali, jika Allah membimbing seseorang melalui jalan ajih padanya, maka ika terlebih molek dari napa-napa hak ajih terlebih molek dari apa-apa haja dek mano matahari terbit. Dari ika kita janganlah menghina orang-orang hak kurang ilmu, kerana kebesaran Allah hanya terjadi atas kenaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

Kita dah bersama dengan kumpulan Epoch ya, Pasar Malam Kahang. Memang kita ke pukul 4.8 minit petang. HFM menemui ya, siaran orang asli untuk hari ke-27 hari bulan 7 2026, dan Kamaisa ya, bersama-sama Rune Mosmo sampai ke pukul 8 malam pula. Terima kasih untuk rakan setugas itu Linda bersama-sama Rune Mosmo seawal jam 12.30 hari tadi sampai ke pukul 4 petang. Mereka sudah semasa hari Isnin ya, untuk rakan-rakan semua. Pastinya kita semua bersama udah dalam segmen rentak ini lagu-lagu moden orang asli. Ha, ada 18 suku kaum ya, bersama-sama dengan Hemo semua akan kita dengar sampai ke pukul 6 petanglah dengan segmen rentak ini. Dan dalam perayaan itu mata marah sampai ke pukul 7.30 minit malam, dan 7.30 minit malam sampai ke pukul 8 malam bersama dengan Hemo semua udah dalam segmen khas dan seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama-sama dengan semua. Tak kira ada mana saja yang semua ada ya. Dengan harapan semua orang pernah nak mulai semuanya bersikap semuanya untuk sebelah pertandingan bersama dengan kerja-kerja kita buat dan juga orang-orang hak kita sayang. Okey, dan sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu hiburan dan juga sebahagian info akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa, berkongsi pasal keadaan hari kita untuk sebelah pertandingan ya. Hak dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.25 minit petang tadi. Di mana amaran ribut peti dan juga hujan lebat di negeri Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta, Pahang dan Tertinggi Cameron, Lipis, Bentong, Berer dan Rumpin, Selangor di Sabak Penam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu dengan Jempol, Johor di Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi, Sabah di pedalaman Sabah itu di Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort serta Ranau, Kota Belud, dan juga ada Kudat di Kota Marudu sampai ke pukul 7 malam kelak. Jadi itu dia keadaan hari kita untuk petang ini ya, ada kongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat beristirahat semuanya dan terima kasih kerana menjadi teman kepada Asyik FM pada sebelah petang ini. Dan ikan yang bersama dengan anda TGPL dengan lagu bertajuk Nasihat Terbatin. Satu lagu dalam dari teman dan diikuti oleh Bekau Band Mengkak Dak Jodoh. Satu lagu dalam dari Semelai dan sesuatu bersama dengan AXC Ibu Hayon. Asyik FM menemui Rentak Yeren.

Okay, semoga hati berdonohan lagu nyanyian daripada AXC penyanyi utamanya Oton Ibu Ayon serta lagu dalam dialek Jahut. Lagu ada rakam pada tahun 2012 ya untuk segmen Keradeng Keradong. Okay, asyik FM menemui rentak kanan

segala keperluan dan juga kelengkapan untuk proses mengundi awal dah pun disediakan untuk memastikan urusan mengundi berjalan teratur semacam mana hak dirancang. Jadi no, pastinya antara persiapan hak dibuat termasuk menyusun atur saluran mengundi, memasang kelengkapan pelan raya serta membuat sembahkan air untuk memastikan semua keperluan di pusat mengundi dah tersedia. Sebanyak 22,339 anggota tentera dan polis serta pasangan dan semua layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya Negeri Sembilan ke 16 esok. Okay, dan untuk orang awam pula pada 1 Ogos nanti ya. Jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab yang semua sebagai pengundi untuk memilih calon pelan kita, mewakili daerah kita, mewakili don kita, okay, dan menjadi suara kita di negeri pilihan kita. Dan pastinya untuk anak-anak Negeri Sembilan, jangan lupa ya untuk balik mengundi pada 1 Ogos nanti. Okey, dan esoklah mengundi awal untuk kaki tangan tentera dan juga polis. Okey, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemos semua dan kita bibir bersama dengan Ayu Cak Nak Jerai, satu lagu dalam dialek Semai. Dan ikut oleh Acak SPD Mana Arah Kita, satu lagu dalam dialek Temuan. Dan susun bersama dengan Bidin SJ Dedai Diri Hik, satu lagu dalam dialek Mamri, untuk hiburan kita semua bersama Rentak Yenen.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Itu dia bersama dengan Angan Ben ya. Lelaki ku dua nyanyi daripada Nina. Aki dan Jabatan Imigrasi Malaysia JM ya tengah menyiasat dakwaan adanya kampung haram warga asing di sekitar kawasan Siti Alam Shah Alam ya, walaupun tindakan penguasaan dah diambil pada bulan 4 lepas. Di mana kata Ketua Pengarah Jabatan Imigrasi Malaysia Datuk Zakaria Syaban ya, operasi bersepadu melibatkan agensi berkaitan akan dibuat seandainya siasatan mendapati dakwaan itu ada betul. Dan katanya kita kena buat siasatan dan pastikan apa tular itu betul ataupun pak dan sebagainya, baru kita boleh ambil tindakan. Jadi pengampungan itu di bawah siasatan kita dan bidang kuasa juga kita kena lihat juga. Itu dia Jabatan Imigrasi Malaysia siasat dakwaan perkampungan haram warga asing di Siti Alam Shah Alam ya. Baik, Asyik Nama Numoy dan Sabit pada pukul 5 petang utama 5 akan dapat kita dengar. Dan terus bersama orang semua orang tak ingin selepas tukar sampai ke pukul 6 petang kelak. Asyik FM, Menemui siaran asli dan bibir bersama orang dengan 7 frekuensi. Dengan lagu hak bertajuk Hek Perengot Sengieng, Asyik FM Menemui siaran asli dan diketuk oleh Baha Da Sekeria, serta lagu dalam dialek Semelai.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

kita dah bersama dengan Adventure ya. Harapan aku seteragu dalam dialek teman. Mumpak kita ke pukul 5.18 minit petang Asyik FM Monomoy secara asli. Okey, dan keadaan air kita untuk sebelah pertanyaan dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 4.35 minit petang tadi, 27 Julai 2026 ya. Deman amaran, ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak, di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Rundu Gintar, Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, di Dungun, Pang, di Bentong, Berada Rumpin, Selangor, di Kuala Selangor, Hulu Selangor, Rundu Gombak, wilayah Pestan, Kuala Lumpur, Johor, di Segamat, Mesing dan Kota Tinggi sampai ke pukul 8 malam kelak. Amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya. Kita terus beri bersama dengan Hemo semua di dalam saya merentak kanan. Masa lagi dengan lagu-lagu moden orang kita. Ada 18 suku kaum bersama dengan kumpulan Dama dengan lagu bertajuk Sayang Selamanya dan diikuti oleh Nas Sewang Madih-Madih dan juga bersama dengan Sarah daripada Tunas Pai dan lagu bertajuk Jatuh Lagi. Asyik FM Menemui Rentak Kanan.

Itu dia bersama dengan Sarah Tunaspai dan juga bertajuk Jatuh Lagi, membuat kita ke pukul 5.34 minit petang ya. Asyik FM ini mahu yang share dengan asli. Semoga cuman untuk rakan-rakan hak masa lagi bersama dengan semua untuk seberapa penting kah? Masa lagi di dalam segmen rentak kini. Okey, dan waris orang operator kilang di Pulau Pinang yang menjadi penerima pertama faedah orang tanggungan FOT di bawah skim kemalangan empat berkaitan bencana kerja atau lindung 24 jam ya, hak mula dekat kuasa pertubuhan keselamatan sosial PKSO pada 1 Jun. Di mana PKSO dalam penyataan hari kami memenahu Muhammad Hafizi Muhammad Rizal 22 tahun ya, bilik dalam kemalangan jalan raya di Merbuk Kedah pada 12 Jun lepas masa dalam perjalanan ke rumah kawannya selepas siap bekerja di Sungai Petani, dan hasil semakan yang mendapati ruah ada penjarum aktif hak layak menerima pelindungan di bawah lindung 24 jam walaupun kemalangan itu terjadi di luar masa bekerja dan tak kaitan dengan tugas hakikinya. Jadi itu ya kebaikannya apabila kita semua menerima skim kemalangan tak berkaitan kerja ataupun lindung 24 jam hak diperkenalkan oleh PKSO. Dan bila sebut pasal lindung 24 jam ika, nampaknya skim ika ya sudah semestinya baik untuk kita semua. Dan apa pastinya dalam pada itu mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ya, perlindungan skim lindung 24 jam adalah mandatory, dan oleh itu untuk pekerja tempatan dapat memilih untuk menyerti skim ika ya, hendaklah melengkapkan notis pelepasan liability. Dan dalam pada itu kita tema semua ya, hak empat nak masuk skim lindung 24 jam ika kena melengkapkan barang pilihan. Dan lepas itu hantarkan ke PKSO ataupun layari di portal lindung faedah ya. Tempoh membuat pilihan notis pelepasan liability ada 13 Julai 2026 sampai 31 Ogos 2026. Dan dalam pada itu ianya ada sukarela untuk pekerja tempatan ataupun rakyat Malaysia, dan mandatory ataupun wajib untuk pekerja asing. Dan dalam pada itu kena danik ya, seandainya kita hampak menyertai lindung 24 jam, kita hampak akan menerima faedah daripada skim lindung 24 jam. Dan penyertaan kita akan diaktifkan secara automatik untuk menyertainya seandainya take notice untuk hampak menyertai lindung 24 jam diterima ya sampai 31 Ogos 2026. Setelah hemo semua empat mengisi apa-apa borang, jadi hemo secara automatik akan menjadi ya terlibat dalam skim lindung 24 jam. Dan apa nampasnya lindung 24 jam ika cukup berguna ya untuk rakan-rakan kita semua. Dan apa nampasnya benda ika sudah semestinya banyak kebaikan untuk kita semua, terutamanya bagi penjarum-penjarum KWSP ya. Dia bukan setakat melindung di tempat kerja, tapi melindung di luar waktu kerja juga. Sama ada di rumah ataupun kita, di luar daripada kerja kita buat lah. Sebab itu yang digelar lindung 24 jam. Bila masa, ianya akan dilindungi untuk keselamatan kita semua. Macam insurans kan? Tapi ikat di bawah PKSO. Jadi apalah sangat ya, kalau kita tambah berapa ringgit saja lagi untuk masuk skim lindung 24 jam ya. Okey, terus bibur bersama dengan Tinos dengan lagu bertajuk Bunga Lemayik, satu lagu dalam Dalai Cuahai, dan diikuti oleh Afi Gemai dengan lagu bertajuk Bepayah Lagi, dan juga bersama dengan Bakik dan juga Wak Dipa, Ku Tak Tahu. Asyik FM Unum, rentak kenen.

Idria Bakik dan juga Wak Dibaya dan lukup tajuk Ku Tak Tahu membuat kita ke pukul 50 minit petang HFM Menemui siaran asli. Terima kasih untuk rakan-rakan dan masalah terus setia bersama dengan Kamaisa untuk sebelah petang ikan. Okay, dan Sudan yang menjadi kawasan pertama di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 bersikap apabila mencatatkan bacaan 151 setakat jam 12.30 hari hari ikan ya. Dan keadaan itu terjadi semasa kualiti udara ambien di seluruh Sarawak menunjukkan tren peningkatan bacaan IPU sejak 10 Julai lepas dipercayai dipengaruhi ya, kesan jerebu rentas sempadan susulan peningkatan titik panas di Kalimantan Indonesia. Dan sepanjang 11 tempat lagi merekod bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu di Kuching, Samarahan, Sui Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lundu, Tebedu serta juga Lubu Antu. Sementara itu 6 tempat iaitu Kapit, Miri, Institut Latihan Perindustrian ILP Miri, Lembang, Lawas dan juga Bario ya, kekal mencatatkan IPU pada tahap molek ataupun baik. Dan dalam pada itu kata Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, Laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC yang untuk tempoh 1 sampai 26 Julai lepas ya, merekodkan 16 titik panas di Sarawak. Jadi serian catat IPU 4 molek, Sarawak berdepan risiko jerebu rentas sempadan. Harapkan hujannya untuk meredakan jerebu. Kita terus bersama dengan Idul Variasi Cinta Tiada Erti dan diikuti oleh rakan kita dan Cedah dan juga Katina di talian bersama. Dan selepas itu bersama Rehmo semua di dalam segmen Mata Marah sampai ke pukul 7.30 minit malam kelak.

Ini tidak bersama dengan Kilo ya, dan lagu Alam Nyata menghiburkan kita semua sebagai lagu pembukaan kita semua di dalam segmen Matahari Mata Sebelah Petengkah. Terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama-sama Ron Asia FM. Selamat beristirahat untuk sebelah petengkah. Dan dalam pelayan itu untuk Emos Mohon mungkin berwajar sampai ke rumah ya. Selamat mungkin tengah menikmati minum petang bersama dengan orang-orang tersayang kita. Jadi selamat minum petang semuanya. Sama-sama kita makan meskut mungkin, ubi rebus ya, ubi bakar, ubi garing dengan macam-macam lagi. Jadi suasananya benda semua ya. Ada menjadi santapan kita, makanan pengenalan kita semua untuk sebelah petengkah. Sementara kita nak nanti makan malam kelak. Masanya untuk kita semua meredakan diri dan berkongsi bermacam-macam cerita dengan pepuak sara kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita semua ya. Jadi selamat beristirahat semuanya. Okay, dan dalam pada itu kerajaan Pak akan bertolak ansur ke mana-mana kumpulan pelarian hak bertindak ngusik ya, ataupun mengganggu ketenteraman awam atau cuba menguasai mana-mana tempat di negara Ika. Itu kata Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di mana katanya agensi pengurus kuasa termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, JIM serta pihak berkuasa tempatan, PBT dah diarahkan untuk mengambil tindakan tegas ke mana-mana pihak yang cuba melanggar undang-undang. Mengulas tindakan ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di depan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling di Kuala Lumpur ya, Arika. Anwar menegaskan hak semua pihak wajib menghormati undang-undang hak berkuat kuasa di negara Ika. Mana katanya dia semua itu pelarian hak berpengkalan di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian ganggu lalu lintas. Jadi kita kena tegas, negara Ika ada peraturan, ada hukum, dan dia tak boleh umpamanya memilih untuk mengambil mana-mana kawasan bandar. Jadi itu dia dapat mengarahkan Jabatan Imigresen, Polis, pihak bandaraya untuk ambil tindakan tegas ya. Hak atau permit harus dibawa ke Jabatan Imigresen, sementara hak ada dokumen kita kena beri amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Himpunan Pelarian Rohingya yang hormat undang-undang atau berdepan tindakan, itu kata Perdana Menteri. IKB bersama dengan Acik Ayu dan lekap bertajuk Warisan Kami dan dikutuk oleh Scotty McCrae. Selepas itu kan lekap bertajuk I Love You This Big dan juga bersama dengan Survival 2.0 dari Disakiti. Acik FM menemui Syarang Rasli Matemarai.

Saya Sheila, dan nama penuh saya Rashilah, anak perempuan Bahram. Saya berasal daripada Bidu, Perak, okay, dan menetap di KL. First adalah minat. Lepas tu, and then tak planning pun untuk buka kedai sebenarnya. Semua datang daripada suka-suka menjual pre-love, baju saya yang tak dipakai. Maksudnya still baru tapi boleh jual. So bila saya menjual melalui online, sebelah mendapat sambutan tersangat-sangatlah banyak selama 3 tahun sampai saya boleh buka kedai sendiri. Walaupun selama 3 tahun tu ada pasang surut dia jugalah. Sheila Fashion Show terletak di Bidu, Perak, menghala ke Jalan Kampung Chang. Ya, saya mendapat sambutan yang sangat banyak, terutamanya di Bidu. Di Bidu, Tapah, Sungkai dan Slim River. So saya memilih untuk buka di dekat sana lah. Sebelum saya decide untuk buka dekat Bidu, saya dah macam survey setiap kedai. Kira saya tengok setiap kedai dekat Bidu tu apa yang tak ada, apa yang tak ada, yang macam apa yang trending. So saya tengok apa yang tak ada kat situ, dan saya yang kira buka lah. Memang banyak sambutan dekat Bidu. Tapah, cabaran dia, cabaran dia memang sangat-sangat mencabar. Sampai macam kita fikir macam mana nak membangunkan, bukan membangunkan, nak buka satu kedai yang memang kita macam sebelum ni saya tak ada experience langsung. So cabaran dia memang kena berkerah. Lepas tu kena kena fikir macam mana nak manage manage bila once dah buka kedai tu, kita nak manage kedai tu macam mana daripada segi financial, segi kita punya nak cari solution, nak buat marketing, and then sampai macam saya sendiri pun tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Sebab memang terlampau, sebab jadi saya memang overthinking macam mana. So bila tak dah fikir satu benda tu, macam mana nak cari solution dia, dia memang straight overthinking. Itulah cabaran dia. Lepas tu saya kena macam banyak untuk, bukan saya saya banyak pergi cari untuk apa orang cakap, knowledge dalam bidang bisnes ni. Ya, pesan saya pada orang yang pada masyarakat, especially masyarakat kita, jangan pernah mengeluh. Lepas tu kalau nak buat sesuatu, pastikan buat sampai betul-betul dan sampai jadi. Biarlah berkerah macam mana pun, buat sampai jadi. Kalau tak, sia-sia je usaha.

0: lawan yang lawan, cantik yang cantik, mencubalah aku fikir. Yang ni buat gantung kunti lah ni.
1: Itu jadi ikan ni.
0: Ha, yang ni apa tu, yang ni huruf A kan, macam ni aku buat saja je lah, buat gantung kunti kan. Biasanya kalau pakai macam ni, nampak karat kan. Lepas tu so aku fikir, pakai bola lancang ni nampak kreatif sikit lah kan. Tempurung kelapa ni, perbezaan ni ada dua. Yang ni kelapa digoreng.
1: Digoreng?
0: Ha, digoreng pakai minyak panas, kita goreng. Nak jadikan hasil yang cantik dengan tak digoreng.
1: Oh.
2: Bila goreng jadi hitam.
0: Hitam. Bila kita pegang, selalu pegang-pegang dengan betul-betul kira macam alami. Kalau yang ni, kalau pegang pun dia nak kira berlambat. Kalau yang ni dah goreng cepat. Cantik tak cantik? Aku fikir saja buat kantor kunci. Biasa-biasa yang kecil-kecil kat kedai kita beli-beli. Aku fikir takkan dia kena buat, aku fikir. Itulah. Yang sikit pasal banyak ni macam macam ni aku saja buat je lah.
1: Biji getah kat
0: biji getah itu tu getah. Macam ni pasu macam ni biasanya aku jual. Dua pasu macam ni aku jual yang mahal, paling kuat 120 siap dengan bunga kan. Kalau macam ni tanam pokok bunga dijadikan 60 ringgit je. Macam tadi cikgu dah ambil dua pasu bunga dah 120 tu aja. Macam ni aku fikir kena pusing balik macam ni kan, aku baru berkepen nampak ya berunik sikit lah kan. Nampak lah kalau biasa dia kan, kalau yang buat macam ni ke apakah ni, biasa macam ni. Yang ni bang gua ipar aku. Dia tak kasi kau jual aku, dia punya duit aku itu lah. Aku nyadap amin satu sin pun.

0: Macam itu.
1: Kayak bantu tolong jualkan lah.
0: Ya betul.
2: Tak sangka ya kalau kita bijak dan berseni. Daripada pangkal kelapa ni boleh jadi benda yang comel, cantik.
0: Betul.
2: Macam ni tapi ini lawak. Ini tebuan ke? Kalau anda nak dapatkan barang-barang kelas tangan, boleh jumpa apa nama?
0: Aziman.
2: Jumpa Aziman di kampung orang asli Pulau Kempas. Dia buka hari-hari buka kan?
0: Buka.
2: Kalau tak ada kedai tu tutuplah, tapi biasa dia buka.
0: Pernah buka rumah sebelah kan aja kan?
2: Barang dia adanya orang kata patutan.

Itu yang semua orang tiba-tiba TS Ben ya, Gesung Terus, satu lagu dalam dialek Esmai. The Bordeaux, Perancis ya, lebih 325,000 penduduk melarikan diri apabila kebakaran pokok ya menyebabkan hutan dan memaksa kampung dikosongkan di Perancis serta Spanyol pada hari ini ya. Kerana kebakaran pokok terjadi di non. Di mana kebakaran hak berlarutan selama beberapa hari di barat daya Perancis dan tengah Spanyol berdekatan Madrid ya, disifatkan antara hak terburuk pernah terjadi di kedua-dua negara semasa waktu aman. Dan kata Persatuan Anggota Bomba Kebangsaan Perancis FNSPF, Perancis berdepan keadaan ataupun fenomena pyrocumulonimbus hak tak pernah terjadi sebelum ini, iaitu awan api gergasi hak menyebabkan ataupun hak ada anginnya sendiri serta membawa kilat hak menjetuskan lebih banyak kebakaran. Jadi itu dia api hutan ya, 325,000 penduduk dua atau negara dipindahkan, iaitu di barat daya Perancis dan tengah Spanyol. Pun terjadi selama beberapa hari ya. Harapkan semuanya molek-molek lah dan mungkin jauh daripada kita. Tapi kita harapkan apa terjadi ya di luar negara, terutama berkaitan dengan alam sekitar yang tak terkena ke negara kita. Kita terus bersama dengan Hemos Mo Mata Marah Bibur bersama dengan rakan kita daripada suku Kumtemi ada lagu bertajuk Babak Belas ataupun Lelaki Tak Kacak bersama dengan kumpulan baru ya. Untuk sebelah petang Ika Asyik FM Menumoy siaran orang asli, dan selepas itu bersama dengan fotograf dan lagu bertajuk Kau Kekasihku, dan juga bersama dengan Linda cukup di sini Asyik FM Menumoy Mata Marah.

0: Dah, pasti boleh.
1: Untuk makluman, saya telah menubuhkan koperasi pada awal 2001 bulan Julai. Sebenarnya koperasi ini adalah penting kepada masyarakat kita lah. Maksud koperasi ini adalah satu koperasi lah, kerjasama di antara orang kampung sekali. Maksudnya kira ekonomi yang kita rancang ini sebenarnya untuk keseluruhan. Maksudnya untuk, bukan untuk individu. Sebenarnya orang kampung asli ini sebenarnya boleh maju dengan bersatu padu. Contohnya berkoperasi ini lah. Bila koperasi kita tengok core business apa yang kita boleh ada di tempat masing-masing. Contohnya macam saya di Latar Kinjang, kami ada apa ni, ekor pelancongan lah, tempat yang menarik lah, itu air terjun. Dan situ kan saya buat satu apa ni lah, kerjasama dengan penduduk dan lantik golongan profesional lah, dan juga yang golongan-golongan yang belia-belia ni untuk membuat satu koperasi. Dan sekarang alhamdulillah hasilnya telah mencapai kepada 1 juta setahun lah. Mana untuk sebulan kita dah capai ke 1,000 lebih pendapatan. So kita pula bagi peluang kepada anak-anak muda, khususnya peluang-peluang pekerjaan lah, daripada pos yang tertinggi dan juga pos-pos yang sampai ke peringkat-peringkat bawahan lah. Mana gaji minimum boleh mencapai 1,500 per sebulan, termasuk dengan apa ni, APF dan sosio sekali. Ini adalah satu, saya rasa aman, membanggakan lah bagi saya, kerana secara langsung kita membantu orang kita ni mendapat peluang pekerjaan. Dan insyaAllah kita akan cuba usulkan ataupun cari tempat-tempat lain yang boleh terbangunkan dan masukkan belia-belia kita, orang asli ni. Maksudnya kita boleh, diorang boleh dapat apa ni lah, ganjaran daripada apa yang kita laksanakan.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Latar Kinjang, Tapah, Perak.

Itu ya bersama dengan Linda ya, cukup di sini ya, cukup sampai di sini. Lepas itu kamu sering bersama-sama orang semua sampai ke pukul 8 malam kelak ya. Kita ada lebih kurang dalam 1 jam 2 minit untuk bersama-sama dengan kamu semua dari udara Asyik FM Menemu yang secara asli. Okay, dan selepas itu rakas tugas dalam dalek semaya akan bersama-sama orang semua sampai ke pukul 12.30 malam. Okay, dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan untuk muat 18 lagi tempat teduhan motor di beberapa lebuh raya utama untuk meningkatkan keselamatan pemawak motor serta mengurangkan amaran berhenti atau berteduh di bawah jambatan semasa hujan. Di mana kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan, cara itu menyusuli beberapa kemalangan bilik ya, melibatkan pemawak motor sikal berhenti atau berteduh di bawah jambatan, termasuk kejadian pada 25 Jun lepas menyebabkan orang pemawak motor bilik. Di mana katanya LLM turut mengarahkan syarikat konsesi memasang papan tanda larangan berhenti di bawah jambatan serta memploskan penyediaan tempat berteduh motor di lebuh raya. Sepanjang 218 ya, tempat teduhan motosikal dah dibuat sepanjang tempoh 2023 sampai 2025, menyediakan keseluruhan kemudahan itu naik kepada 571 tempat ya di lebuh raya seluruh negara. Dalam pada itu yang Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan untuk muat 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama untuk meningkatkan keselamatan ya, rakan-rakan kita hak membawa motosikal. Terus bibur bersama dengan kumpulan di Menteri lagu hak bertajuk Rahsia untuk kumpulan kita semua bersama pada sebelah petang dan diikuti oleh kumpulan Wales dengan lagu bertajuk Dalam Kenangan serta Abby Hak Terpendam. Asyik FM, Menemui Mata Marah.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Itu yang suara daripada Abby yang nak bertajuk Hak Terpendam. Satu lagu dalam Balik Jahud Mumat kita ke pukul 7.14 minit malam. Asyik FM mana main masalah bersama-sama dengan Hemo semua dan kita masalah di dalam segmen Matamar ya sampai ke pukul 7.30 minit malam kelak. Okey, dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman akan membuka ya kertas siasatan tata tertib KST terhadap 12 pegawai dan anggota polis hak disyaki terlibat dalam kes pemerasan memabukkan seorang warga asing dengan nilai ya RM2 juta. Gubernur Pengarah JIPS Bukit Aman, Dato' Aida Abdul Hamid memberitahu pembukaan kertas siasatan itu dibuat selari siasatan dengan dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ. Dan katanya siasatan JIPS akan membuat tumpuan ke aspek integriti untuk mengenal pasti sama ada adanya pelanggaran tata kelakuan dalam kalangan pegawai dan anggota terbabit ya, berdasarkan hasil siasatan JSJ. Gubernur JIPS memberi tumpuan ke aspek integriti selainnya ada pelanggaran tata kelakuan mengikut peraturan-peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993 itu katanya. Dan dalam pada itu, JIPS juga turut meneliti elemen kelemahan penyeliaan dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kuasa, pelanggaran etika atau salah laku yang hak boleh menjejaskan imej pasukan polis di Raja Malaysia PDRM. JIPS buka kertas siasatan ke 12 pegawai anggota disyaki terbabit pemerasan RM2 juta kepada seorang warga asing ya. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia bersama dengan Asia FM. Selamat menikmati makan malam untuk yang semua mungkin dah pun makan pada sebelah malam mereka sama ada di rumah masing-masing ataupun di rumah pokok saudara. Kadang-kadang bila kita berjalan ni pada sebelah petang kan maksudnya jadi dengan kawan siap masak kita dalam perit itu dululah kita makan juga apabila ada flower. Kena ada flower dulu lah, jangan tak ada flower pun kita masuk sekali ya. Tapi kalau dah kita dah biasa tu memang lain nasi kan, macam adik-adik beradik kita sendiri ya, walaupun pupuk apa semua tapi kalau dah hari-hari kita alat dan semua pun dah memang macam adik-adik kita sendiri tak apalah. Tapi kalau orang tu baru kita kenal baru sekali dua kali ya, jangan pula kita buat macam rumah sendiri, bahaya kan. Okay, terus bibur bersama dengan Hetikus Endang untuk sebelah malam ini dengan lagu bertajuk Bila Rindu dan diikuti oleh ADB dengan lagu bertajuk Hek Riak Halai, satu lagu dalam dialek Semai. Dan seterusnya kita akan bibur dengan lagu nyanyian daripada Elvis Costello dengan lagu bertajuk She. Asyik FM mana moy? Siaran orang asli Matamareh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ibra Semayash.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara muslimin wal muslimat, dihormati kudihunin. Tanggungjawab iknon nu apa ame? Sebagai nu mamkunon aja perlu kibalas jasa rup pengorbanan mah de kibe la apa ame nuhi. Isebab mamba aja adalah sehingga hi ku hari ade. Tanggungjawab ade perlu hi bo la semua mai le masih mong iknon ku dunia ade. Perlu hi balas jasa li nai. Kenon-kenon sanyat sekalian, walah pek sukar untuk kekenon neha balas jasa apa ambil hi. Kalau hi sebagai nomom kenon masih bersekolah, maka hi belajarlah bersungguh-sungguh hi di sekolah setiap hari. Hi joy segala arahan cikgu, insyaAllah pasti akan hi berjaya. Apa ambil walah pek nai seman jasa, liknai hi balas, tetapi hi sebagai nomom kenon harus hi ingat jasa liknai. Sekiranya kekenon sudah naik kerja, bantulah liknai ruhi ok sedikit bantuan keuangan atau sentiasa hi bertanya kabar ketika liknai masih naik sui. Moga setiap balasan kekenon aja akan keberkati la Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adik saudara yang sudah hi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati

Moin Moin Asyik FM, lain daripada yang lain. Hello, hi, selamat mengot, selamat malam dan juga teruskan beribu dan juga kereta ke Asyik FM. Moin Moin. Bersama Ruin yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 27 hari bulan Julai, semestinya pada tahun 2026, hari Isnin. Ya saudara, jom beribu bersama dengan lagu-lagu yang akan kudarakan. Tapi bukan lagu pilihan, lagu yang mengot adik adalah lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita lah ya. Baik, kepada para pendengar semua leader naik kereta ke Asyik FM, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu. Sebelum hitunaikan lagu jo pilihan para pendengar, jo hi gertik memberi buah lagu sebelum aji. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi Pink, lagu yang dapat tajuk Gadis Idaman.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Pilihan Asyik.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan itu peguam negara. Hukum para hakim itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. Sebab cuma international. So, orang pun tak BMX, ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tidak mesti. Bayar tiket madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one's most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di lebuh raya kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta lebuh raya kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, saudara Hashik FM Wainomoy, lain daripada yang lain bersama dengan I'm Nita, lagu yang bertajuk Sakit menghiburkan hi semua di Hashik FM. Ya, selamat mendengar dan juga gertik Hashik FM pada ketika ini. Terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu, ku kata segmen healing ya, kepada para pendengar semua ya, untuk penani hi semua. Jinak jemong insiden di mana berlaku kebakaran kecil di KTM Mid Valley. Ya, berpunca daripada kain jatuh atas pendawaian elektrik, jadi punca berlakunya nanak kebakaran lagi. Walau gerak pun keadaan terkawal dan juga semuanya mantok ya. Okey, saudara Lidemong dan juga Gertik Ji, pada ketika ini jom berhibur bersama dengan lagu-lagu yang inyakan kudarakan ku belah yang mengon adik kata segmen healing seketika nanti bersama dengan Tony Braxton. Tapi sebelum aja bersama dengan Syamnawi, lagu yang bertajuk tentang perasaan. DSFM, Moy No Moy.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Arif, lagu yang bertajuk Satu Rasa Cinta, menghiburkan hit semua di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. 10.32 minit, Mengon, selamat malam sekali lagi, selamat berehat untuk yang sedang berehat, bersantai, dan juga barangkali Mong sedang memandu pada ketika dia selamat memandu, memandu dengan berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat, semoga selamat loi, no destinasi yang dituju. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan G semua, ya. Okey, jadi kepada para pendengar Lina Gertik G, pada ketika adik, jom layan sambil bersantai, sambil mau juga aktiviti Lina Gertik pada ketika adik, sambil-sambil lagi, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu Kukatih segmen Jo Healing. Jadi kepada para pendengar semua, jom berhibur seketika nanti bersama dengan Kata Hati. Tapi sebelum aja baru menghiburkan ini semua dengan lagu yang bertajuk Serimai. Asyik FM, Moi Numoi, Jo Healing.

Ashkai Femoy Nomoy, lain daripada yang lain. Okay, Pak Higer take sebuah lagu daripada Pearl. Lagu yang berbetajuk Maimuh ni. Kalau hinang pada ketika adik Ikhlas Merindu. Di Ashkai Femoy Nomoy. Dan pada ketika adik, ya, saudara. In berkongsilah, ya. Cerita bersama dengan Kek Semua Redemong pada ketika adik. Ya, untuk menanihi semua sepintas lalu. Nahas ragut nyawa dua remaja. Budak 7 tahun yang cedera selamat menjalani pembedahan kepala. Ada yang berlaku di Jalan Padang Tembak Teluk Intan, berkes klaim ni selamat kibah pembedahan ku hospital Raja Permaisuri Bainun ni. Okey, diharapkan semoga adik-adik lekas sembuh dan juga deras bor ya. Okey, untuk aje kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Getik G, sepintas lalu Kedutaan Malaysia ku Seoul bantu naik pemudah urusan enjuk jenazah mangsa kes bunuh. Jadi Kedutaan Malaysia Demong Kusul, Seoul ini ni ku ya, dua negara lain ya, sedang berusaha untuk naikin bantuan diperlukan waris keluarga rakyat Malaysia limaut ku kati kejadian perendat ku Korea, ya, Korea Selatan. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertigi, moga dipermudahkan segala urusan ya, bianjuk ya. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertigi, pada ketika ini berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Chen Y, lagu yang bertajuk Kau Tetap Ku Nanti. Jo Healing, Ashik FM, Moi Nu Moi.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Ash FM.

Asyik FM Wendomo lain daripada yang lain. Someone Like You daripada Adele. Jadi kepada para pendengar semua yang bersama dengan Asyik FM, hunan pukul 11.3 minit malam. Selamat malam. Malam semakin larut, lagu pun semakin santai dan juga membawa kita barangkali mong nostalgia tertentu lah ya, yang dia mungkin boleh kenang kembali sekadar untuk mengisi masa sebelum bersantai, sebelum tidur kata orang ya. Baik kepada para pendengar semua, kalau hening pada ketika adih ya, ya sepintas lalu leader boleh kongsikan bersama dengan para pendengar ya. Okey, antaranya 121 etnik Rohingya pindah keluar dari penaga secara sukarela. Ini berlaku ke utara tanah air, ke kepala batas Rahim. Proses perinja keluarga Rohingya leader Biperga sementara ke bekas tapak tsunami ke Kuala Muda ke penaga berhampiran Pasar Bisik mengawal kerana MBU secara sukarela lah etnik itu sendiri. Jadi kepada para pendengar semua, sepintas lalu ceritanya begitu. Dan untuk aja kepada para pendengar Leder Mong dan juga Gertegji, teruskan berhibur dan juga bersama dengan SFM Moi Nu Moi, hibur-hibur bersama dengan lagu untuk hiburan bersama. Seketika nanti bersama dengan sebuah lagu Hindustan, nyanyian Arijit Singh. Dan sebelum itu, Hei Senayak Ye, Asyik FM Moi Nu Moi, Kajar untuk hiburan bersama kata segmen Joe Healing.

Di dalam sepi itu bersama dengan Datuk Sudirman Haji Arsyad menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Nomoi. Okey, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik Ji, pada ketika ada yang ucapkan ribuan terima kasih layan untuk semua ada terus bersama dengan Asyik FM seawal jam 8 pagi sehinggalah ke saat ada. Dan gini doya berbaki lebih kurang merib minit sahaja. Gini doh ini akan berakhir tugasan ini. Asyik FM berehat untuk seketika dan juga akan serahkan tugasan adik nu rakan penyampai daripada Salam FM yang akan terus ya ke udara sehingga Hooper. Dan esok jangan lupa ya saudara, ia akan bersama kembali dengan segmen Gahju Asyik 8 hingga pukul 12 ya tengah hari, dan juga topik yang sangat menarik. Tak percaya boleh tengok di muka buku Asyik FM untuk kini-kini pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Ji, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi dengan ucapan selamat malam, salam sejahtera dan juga salam rehat, salam santai. Teruskan bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Abor, bye-bye. Terus Gertik sebuah lagu Juliza Ben Lek.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Ashiq FM.
0: Ashiq FM.
1: Boyu Ashiq FM.

perhatian, perhatian.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nas'aluka

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Ya, mulakan hari anda dengan salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbi asy wala tu'asiya. Karim rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali bersua bersama dengan sahabat pendengar di ruang udara. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Mulakan hari anda dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua di ruang udara. Juga menerusi Astro 875, kita telah pun kembali Alhamdulillah. Dan juga MyTV 706. Tak lupa juga di aplikasi RTM Click. Yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click di telefon bimbit anda, boleh muat turun sekarang. Boleh muat turun secara percuma dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Baik, untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, anda bersama dengan saya, Ana Bakar, membawa pertemuan hari Selasa 13 Safar 1448 Hijri, 28 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah, saya doakan kepada sahabat pendengar sentiasa berada dalam keadaan yang bertenaga, sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, insyaAllah. Dan juga sama-sama kita doakan semoga kita sentiasa berada dalam lindungan dan juga jagaan Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang sekarang ini bersama dengan saya di siaran langsung di TikTok. Terima kasih. Anda juga boleh mengikuti kami menerusi siaran langsung di TikTok juga. Dan untuk sebarang maklum balas dan sebagainya, boleh bersama kami di WhatsApp Konti seperti biasa, 011-1317-2911. Banyak lagi perkara menarik yang saya nak kongsikan kepada anda, sahabat pendengar, untuk pertemuan kita hari Selasa ini. InsyaAllah seketika nanti kita dengarkan dulu persembahan daripada Hazami, Kiblatku. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
2: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Para pendengar dan hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini dalam program Al-Kisah, kita sebenarnya amat bertuah ya kerana dapat bersama dengan seorang pendakwah yang sangat dikenali dalam dunia pengajian Al-Quran, khususnya dalam bidang tajwid dan pembelajaran Al-Quran secara mudah dan santai. Beliau diberi nama Siti Aisyah binti Ba'in atau lebih dikenali Ustazah Aisyah Ba'in.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Siti Aisyah binti Ba'in. Kalau tanya asal dari mana tu, anak kelahiran negeri Kelantan, Darul Naim, Kota Baru. Ayah dulu pesan askar, jadi di situlah tempat lahirnya. Ada 7 orang adik-beradik. Masya Allah.
2: Itu dia, kita telah pun kenali serba sedikit mengenai dengan Ustazah Aisyah Ba'in. Beliau merupakan seorang guru Al-Quran serta pendakwah yang aktif berkongsi ilmu melalui kelas pengajian, seminar serta melalui media sosial sehingga berjaya menarik minat ramai masyarakat ya, terutamanya generasi muda untuk kembali mendekati Al-Quran.
3: Kalau tanya pengalaman bermula belajar mengaji dulu, kalau tanya saya terus terang, saya memang mula-mula dulu belajar mengaji dengan ayah dengan mak sendiri. Jadi kalau dengan ayah dengan mak tu, guru pertama. So, seawal saya darjah 4 tahun lagi sebenarnya. Bukan darjah lagi tu, 4 tahun. Dan memang baca Quran dengan mak dan ayah setiap hari. Dengan adik-beradik. Macam tu.
2: Cikgu pertamanya adalah ibu bapa sendiri. Itu betul. Secara tak apa ni, tak formal lah kan. Jadi okey, kita nak imbas kembali. Mungkin Ustazah masih ingat lagi siapa katnya cikgu mengaji yang pertama yang mengajar Ustazah mengaji secara formal dan tempat pertama, kalau masih ingat lagi lah siapa nama cikgu tu. Silakan.
3: Okey. Kalau tanya yang guru pertama yang saya pergi belajar mengaji adalah Ustazah Sharifah Khasif. Saya bagi zaman. Ustazah Sharifah Khasif ni, masa saya mula-mula kenal beliau, masa tu saya darjah 5. Sebab daripada kecil sampai darjah 5 tu memang mengaji alif batas semua memang dengan mak ayah lah. Dengan beliau ni betul-betul belajar bertaranum. Sebab dengan ayah mak pun belajar taranum. Ini betul-betul berguru lah. Jadi bila masa ingat lagi tempat pertama saya pergi tu, masa tu naik motor dengan ayah pergi dekat pusat Quran tu, area Shah Alam. Kami masa tu duduk dekat Jalan Ipoh, Kem Batu Kantonmen. Jadi pergilah dekat situ. Yang kita ni masa tu darjah 5, alhamdulillah baca Quran tu dah boleh. Betul-betul nak boleh belajar baca Quran tu dengan lebih baik, dengan suara yang adil lah masa tu. Masya Allah. Cakap pengalaman tu pertama kali dengan Ustazah Sharifah Khatib lah. Sampai hari ni alhamdulillah Ustazah tu masih ada, cantik, sihat walafiah lagi.
2: Ya, betul lah. Bukan calang-calang orang ya yang ajar Ustazah ni.
3: Betul.
2: Okey. Mungkin memang banyak pengalaman lah kan dengan Ustazah Sharifah ni. Jadi apa katanya pengalaman yang mungkin boleh Ustazah kongsikan semasa belajar mengaji dengan Ustazah Sharifah ni? Ada tak pengalaman kena marah ke, kena cubit ke, kena rotan ke sebagainya?
3: Masya Allah, saya kalau dengan Ustazah Sharifah Khasim ni, walaupun orang kata tak guru-guru pertama yang mengajar taranum tambahan, saya pengalaman saya ingat lagi masa tu, saya ni masa darjah 5, seorang kanak-kanak yang sangat cabi tau. Jadi bila cabi, comel, bila baca Quran nafas pendek. Tak tahulah memang tu fakta ke tak tahu, tapi saya punya mindset ni berfikir macam tu. Bila badan tu, berat badan berlebihan, jadi nafas pendek, jadi baca Quran tu mudah nak curi nafas ataupun nak berhenti. Dari segi wakaf itidak fasahnya mungkin tak cantik. Saya ingat lagi waktu tu bila saya baca, Ustazah gigi sangat nak carikan tempat wakaf untuk saya. Lepas tu dia kata, dia bila dia peluk saya ambil gambar tu, dia kata, tangan tak sampai. Masya Allah. Dan dia kata, kena kurus ni, dia kata. Kena kurus bagi nafas panjang, baru bacaan fasah tu lebih cantik, dia kata. Sebab Ustazah punya pendekatan, mungkin disebabkan pendekatan beliau di kala itu menyebabkan saya ni jadi macam itu bila sekarang. Dia tak ada bawa pendekatan yang garang-garang, makan orang, nak kata pegang tunjuk rotan, masa itulah kan. So, tapi kita nampaklah ketegasan dia. Memang dia tegas sangat bab Walaupun bertaranum, memang dia kata panjang pendek, dengung tak tajwid lah, dengung-dengung huruf kena sebut dengan betul. And tapi alhamdulillah berkat lah bila ada guru yang sentiasa bersabar dalam mengajar kita. Yang saya kira saya pun memang kanak-kanak yang nak kata slow learner tak, tapi orang kata sedang-sedang, tapi memang kena kesabaran beliau yang menyebabkan kita menjadi sekarang. Alhamdulillah ala kulihan.
2: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bakat mengaji Al-Quran secara yang orang kata terbaiklah, antara yang terbaik ni, memang dari kecil ke ataupun memang diasah oleh Ustazah Sharifah Kasif tu?
3: Alhamdulillah, kalau tanya tu memang daripada kecil pun. Sebab saya daripada 4 tahun tu memang ikut ayah belajar mengaji. Ayah dulu belajar. Jadi bila kita ikut dengar, bantu ayah tu orang pertama sebab yang mengajar Quran tu. Jadi dia boleh nampak saya ada talent tu, dan dia memang asah bakat tu. Daripada saya darjah 1 dah start masuk tandingan tilawah Quran tu sendiri. Bila saya darjah 5 jumpa Ustaz Sharifah Kasif, bacaan tu mungkin bertambah baik dari segi taranumnya, segala aspek lah. Kalau tanya talent tu daripada kecil lah, tapi talent ni kalau dia ada, tak diasah, tak digilap, dia macam tu, ataupun sesekali je buat, dia takkan jadi. Macam tu lah.
2: Betul. Itu dia perkongsian pengalaman Ustazah Siti Aisyah Bain, bagaimana beliau mula-mula belajar mengaji dan bagaimana bakatnya diasah dan dicongkel oleh ibu bapanya sendiri. Selepas itu, beliau telah mula mengorak langkah untuk belajar mengaji secara profesional di bawah seorang guru yang bukan calang-calang, dan ini telah membuktikan bahawa jika kita rajin berusaha untuk mencukil bakat yang ada, yang Allah kurniakan kepada kita, insyaAllah kita akan menemui jalan kejayaan. Baik, kita akan berhenti seketika. Apa kata kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Siti Aisyah Bain. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Al-Qisah hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: فلا تنهوا وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua.
3: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
4: Masya Allah, tabarakallah. Kembali semula kita dalam rancangan Al-Kisah. Masih lagi berkisahkan mengenai seorang figura yang aktif dalam bidang pengajian Al-Quran, iaitu Ustazah Siti Aisyah Bain atau Ustazah Aisyah Bain. Siapa katnya pendorong kepada kejayaan yang Ustazah kecapi pada hari ini? Selain ibu bapa dan juga Ustazah Sharifah ni.
5: Kalau bila kita cerita tentang ilmu kan, berguru ni dia, orang kata ramai guru tu lebih baik sebenarnya. Bila saya ingat lagi masa saya kecil tu, memang Ustaz Sharifah ni antara guru yang saya pergi belajar. Tapi dalam perjalanan saya belajar Al-Quran ni sendiri, ramai antara guru-guru ni bila saya masuk sekolah menengah ataupun paling saya ingat dekat universiti lah kot. Kita ada Ustaz Anwar Hassin, antara guru-guru yang memang kalau mengajar tu, setiap guru tu dia ada pula dia punya cara mengajar tersendiri. Macam Ustaz Anwar Hassin pun antara guru-guru yang bekeng juga. Tapi bila garang lah garang. Tapi bila dengan kegarangan Ustaz tu menyebabkan saya jadi macam, ish, tak boleh main-main ni. Macam tu lah, saya kena buat betul-betul ni. Macam tu lah. Lepas tu, tapi kalau tanya betul-betul lagi, antara guru yang betul-betul mendorong saya yang untuk terlibat dalam bidang Quran ni, satu figura yang saya boleh sebut nama Al-Fadilah Ustazah Nur Malina binti Alias. Ustazah Malina Alias ni johan antarabangsa tahun 2017, tak silap saya. Memang Ustazah Malina memang sentiasa, dia bukan setakat taranum je dia tengok saya, dia segala sebutan huruf, sifat-sifat huruf. Lagi bestnya bukan bab mengaji je, tapi aspek kehidupan saya. Dia semua cakap jaga hati kan, bila baca Quran jangan sebab, kalau masuk tanding jangan sebab nak menang je. Jangan baca Quran tu hanya bertanding sahaja kan. Ingat, dia tukar pesan. Dia kata, Aisyah, baca Quran ni kalau moga-moga, sebabkan kita baca, orang mendengar yang sakit jadi sihat. Kalau ada yang dalam masalah, Allah tunjuk jalan keluar untuk dia. Oh, tu semua yang saya pegang sampai hari ni. Sampai saya rasa Masya Allah, saya kena jadi pembawa Al-Quran yang bukan setakat baca Quran, mengajar, tapi kita nak transform hidup orang sebab daripada Al-Quran, insyaAllah.
4: MasyaAllah. Jumpa cikgu yang bagus ya, Ustazah.
5: Ya, setuju.
4: Betul. Jadi kalau masih Ustazah belajar-belajar mengaji ni,

0: adik-beradik 7 orang. Jadi saya pula sulung perempuan. Jadi bila saya mengaji tu memang tak ada ruang lah untuk nak lari. Ayah pula orang kata pesara askar, garang tu Masya Allah lah. Tapi garang dia tu orang kata sampai hari ni akhirnya hasil tu ada. Tapi pencetusnya bila saya pergi belajar, saya melihat guru-guru tu berbeza cara pendekatannya. Bila saya, walaupun ayah tu garang, tapi bila saya belajar dengan Ustazah Nomalina, Ustazah Syarifah Qasim, Ustaz Anwar Hasim yang dulu kalinya, kita boleh nampak lah yang saya punya pendekatan, saya nak yang santai tapi sampai. Kita nak orang kata, kita tak nak terlalu, sebab mengaji ni orang dah faham, susah, takut, cikgu garang, apa yang mencabar, payahlah kalau salah berdosa, batal solat. Kita tak nak benda tu dalam main orang. Saya punya pendekatan, saya nak orang rasa mudah, rasa enjoy. Nama pun kita belajar, kalau salah dengan orang kata nama Allah, moga-moga Allah ampunkanlah dosa kita. Mungkin kita tak tahu, tapi insyaAllah guru-guru tu semua ada inspirasi untuk diri saya lah, macam tu.
1: Betul. Orang kata santai, janji sampai ya Ustazah. Betul. Jadi apa agaknya makna pada Ustazah lah ya, makna mengajar Al-Quran ni secara peribadi?
0: Dan saya mengajar Al-Quran, istilah itu sendiri yang membuatkan saya rasa bila Al-Quran ni Nabi sebut. Nabi kata dalam Quran, Masya Allah, kalau salah satu hadis Nabi lah. And bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan memberi syafaat kepada kita. And ada juga banyak hadis-hadis rujukan bila sebut baca Quran walaupun tergagap-gagap, dapat dua ganjaran pahala. Lagi apa, kalau baca Quran ni dalam keadaan kita yang gagap tadi, kalau mahir baca Quran duduk dengan para malaikat, oh tu yang kita nak. And bila cakap, tanya saya sendiri, istilah mengajar Quran tu kita nak boleh, macam saya sebut tadi, transform hidup orang. Bukan setakat baca tu baca je. Dia tak sama tau. Baca-baca dengan baca, kita cuba untuk faham, kita amalkan, hidup tu boleh berubah 360 darjah. Saya ni pengalaman mengajar di sini, mengajar orang dewasa khususnya, memang ramai yang kalau dulu dah nak bercerai, tak jadi bercerai. Sebab dah terpuruk pun sama. Ada yang dulu orang kata ni, kaki tu kita kata ada masalah bell palsy, ada yang lumpuh separuh. Masya Allah. Tapi sebab belajar baca Quran, sihat walafiah. Dulu saya tak faham kata Quran ni syifa, tapi sebab bila kita tengok boleh transform hidup orang, wah, saya rasa macam inilah orang kata makna sebenar mengajarkan Al-Quran. Masya Allah.
1: Betul. Jadi itulah perasaan Ustazah ya, bila melihat anak murid ni sekarang. Kalau dulu kita tengok anak murid ni yang kecil-kecil kan, sekarang ni anak murid kita yang besar-besar, ada yang dah tua-tua pun masih lagi merangkak-rangkak nak mengeja huruf. Tapi sekarang ni asbab kerana Ustazah, dia orang lancar mengaji. Jadi apa agaknya perasaan Ustazah?
0: Kalau tanya perasaan tu, Allah, Masya Allah je. Dalam Quran Allah sebut, nikmat mana lagi kita nak minta? Fabi'ayi ala irabbikum matukan ziban. Saya rasa macam, alhamdulillah syukur, kalaulah disebabkan suara ini orang mendengar Al-Quran tu boleh buat orang rasa nak belajar Quran, maka dengarlah. And saya tak mau kata macam, ya Allah, perasaan ni tak boleh nak dibeli. Dia rasa puas, rasa seronok, rasa enjoy, rasa bahagia bila boleh mengajar dan bila boleh nampak perubahan hidup orang daripada dulu tak pandai baca, buta huruf, tergagap-gagap, sekarang siap boleh ajarkan anak-anak pula, siap boleh sedekahkan bacaan Quran tu pada mak ayah dia yang dah meninggal mungkin. Ada juga yang dulu tak boleh baca Quran, ditiru-tiru, orang kata mulut tu komat kami, ditiru orang. Tapi bila dia dah boleh baca Quran dan dia boleh hadiahkan untuk mak ayah dia, ada yang meninggal dah boleh bacakan Quran, Masya Allah, perasaan tu hanya Allah.

0: Dengan pendekatan yang lembut, santai dan mudah difahami, beliau banyak membantu orang dewasa yang sebelum ini belum lancar ataupun masih merangkak-rangkak dalam membaca Al-Quran untuk belajar semula membaca Al-Quran ataupun mengaji Al-Quran dengan lebih yakin. Namun pastinya cikgu mengaji dahulu dan mengaji sekarang ada bezanya. Kita dengarkan pendapat ustazah mengenai cikgu mengaji dahulu dengan cikgu mengaji sekarang. Apa bezanya? Saya nak tanyalah ustazah kan, dulu bezalah cikgu mengaji dulu dengan mengaji sekarang. Sebab ustazah pun cikgu mengaji juga kan. Apa bezanya dulu?
1: Kalau dulu macam kita katalah, saya sendiri pun ramai guru. Ada yang backcamp, ada, garang tau. Kalau ayah tu sini, Masya Allah, mak tu dia okey sikit. Tapi kalau macam contoh, macam saya sebut nama-nama tadi, Ustaz Anwar Hassin ni, kalau kita kenal karakter dia, memang agak dari segi masa, pancuan orangnya. Dia kalau buat sekali, kalau boleh, sekali dia buat tu, kalau boleh kita kena boleh ikut lah. Macam Ustaz Syarifah Hassin mungkin santai. Mungkin dalam tegas itu ada lawaknya tu. Tapi kalau macam Ustaz Malina sendiri pun sangat caring orangnya, sangat ambil berat tentang saya punya pembelajaran Al-Quran dan saya punya mungkin kerjaya mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau tanya beza ke tidak, Masya Allah lah, orang ini macam-macam. Kalau dulu pengalaman yang kena marah, saya kalau pengalaman kena marah-marah ni banyaknya dengan ayah. Masya Allah. Dengan ayah, kalau guru-guru lain tu dia marah-marah macam tu lah. Tak ada lah sampai bekerjar kita dengan rotan, tak ada lah pula. Tapi kalau mak ayah tu ada. Tapi macam hari ni pendekatan pun dah berbeza. Orang kata macam mengajar anak-anak, didiklah anak tu mengikut peredaran zaman. So samalah macam kita, macam saya, kau tanya pendekatan tu lah. Kita nak macam tadi, dia santai tapi sampai. Kalau ikut betul-betul kaedah dalam kitab, macam mengajar tajwid ni, dia kena ada mata ni dan sebagainya. Orang kata kulit ke kulit tu Masya Allah lah sikit, dia punya ilmu tu. Tapi kita punya pendekatan macam mana kita nak, yalah ayat-ayat panjang tu pendek kan je. Contoh kan, kalau saya mengajar, nak bila orang mengaji nak kenal panjang 4 atau 5 harakat dengan 6 harakat, macam mana cara mudah dia. Tengok je baik simbol. Contoh simbol yang macam mat, yang macam kening, ada orang kata macam ombak, macam pisau, pedang. Kalau selepas dah di huruf hamzah, bacalah dengan kadar 4 atau 5 harakat. Kalau tanya nama hukum, banyak. Untuk hukum 4 atau 5 harakat tu ada 3. Tapi selagi mana sambung wasal bacaan tu, jadilah. Contoh mat wajib, mat jaiz dengan mat silah tawilah. Itu contoh je. Tapi setakat hari ni alhamdulillah, dengan tengok simbol macam tu, orang rasa macam senang je. Memanglah baca Quran ni tak boleh belajar sehari, dia kena berterusan macam tu.
0: Dari segi imbuhan ataupun ganjaran, ada beza tak dulu dengan sekarang ustazah?
1: Ganjaran maksudnya?
0: Macam ialah upah mengaji, ada tak beza dulu dengan sekarang?
1: Betul-betul setuju. Kalau dulu saya lah, zaman mak saya pun memang mengajar-mengaji. Kita nampaklah dia tak kisah berapa pun nak bagi, bagilah. Beza juga macam sekarang ni, kadang-kadang kita tengok ada yang betul-betul kira kos lah, orang kata segala kos dia kira. Jadi nak masuk kelas tu ada package-package-nya, bagian-bagiannya. Tapi sekarang ni macam-macam dah. Kalau kelas ngaji ni macam cendawan tumbuh. Maksudnya yang percuma pun ada, yang harga bawah 100, yang seikhlas hati. Masalahnya kita ni kalau percuma sangat tak masuk pula, tak isi koma, ada juga. Jadi kesimpulannya tengoklah pada di sini. Last kali tanya saya, kena mula. Sebab baca Quran ni Dia orang kata fardu ain untuk semua orang. Kalau belajar tajwid itu fardu kifayah. Semua orang kena boleh baca Quran dengan baik.
0: Betul. Dia bukan soal upah ya, ustazah.
1: Betul.
0: Okey, sekarang ni saya nak tanya ustazah, kaedah mengajar, macam ustazah pun ada kaedah mengajar azan kan? Cara azan kan? Jadi apa bezanya kaedah mengajar yang mengaji dulu dengan yang sekarang ni? Mungkin ustazah boleh bagi tahu kaedah sekarang lebih moden. Apa ni, naskah Al-Quran pun dah ada petunjuk-petunjuk dia kan?
1: Betul. Okey. Tujuh. Okey. Kalau cerita pasal kaedah azan ni, kalau di kami ni sendiri memang fokus dia mengajar orang dewasa yang pening hukum tajwid, yang orang kata takut, trauma, fobia. Sebab mengaji ni dia tak payah hafal. Tapi kadang-kadang kita kata, yalah, nama pun dah moden, macam-macam cara. Macam kami sendiri contoh, kalau daripada Alif Bata sendiri, kita kenal dulu 3B. B pertama tu kenal bentuk dulu, lepas tu kenal beza dan kenal bunyi dia. Contoh bentuk, kalau kita tengok huruf jim lah, jim. Jim ni bentuk asal dia macam kita tahulah, dia ada kepala, dia ada bulat ekor macam tu. Lepas tu orang kata beza dia macam mana, ataupun bunyi dia dulu. Bunyi dia jim, huruf tu. Kalau dia balik atas, ja, ji, ju. kalau dia bersabdu macam mana, kalau dia tanwin pula macam mana. And then bunyi dan sekali beza. Huruf jin ni kalau dalam Quran, dia punya bentuk pun dia boleh berubah-ubah, berbeza-beza mengikut orang kata gabungan huruf sebelum dan selepas. Itu kalau asas lah. Kalau orang yang macam pening hukum tajwid, macam saya sebut tadi, contoh tengok simbol. Kalau tadi 4-5 markat, kalau 6 markat ni dalam Quran, kita kata tengok je 3 keadaan. 6 markat pertama, kalau nampak macam simbol kening tadi di awal surah. Contoh Yasin, 6 markat Alif Lam, 6 tu Alif Lam Ra. Contoh banyaklah yang di awal-awal ayat. Satu. Kedua, kalau nak markat ni, kita tengok je simbol mat tadi. Ataupun saya panggil istilah dia ombak rindu. Memang nampak macam berombak-ombak. Kebetulan zaman kita buat kaedah tu, zaman cerita ombak rindu tu. Kita apa?
2: Yelah, ombak rindu lah kan? Betul.
1: Kita ombak rindu tu tengah famous. Jadi kita macam gunalah nama tu kan.
2: Senang ingat.
1: Betul masa tu. Lepas tu kita buatlah ombak rindu, jumpa dengan Hamzah, ombak rindu, jumpa dengan Sabdu, jumpa dengan tanda sukun. Tengok macam tu pun, alhamdulillah dapat dah nak membezakan kadar 6 dengan kadar 4 tahun 5 rakan. Kali macam mana nak praktikal lah. Walaupun teori tu nampak mudah, praktikal kalau tak buat tak jadi juga.
2: Betul. Maknanya kalau ada tak daripada ustazah sendiri, macam mana nak istiqomah mengaji ni?
1: Kalau tanya-tanya istiqomah ni ialah satu perkataan nampak mudah, tapi Masya Allah kuatnya. Kan kita kata kadang-kadang diri kita ni pun kita ada je sebab kenapa kita kena berterusan buat satu benda tu. Macam contoh, saya punya pelajar ramai cakap, ustazah, walaupun dah umur 50 saya nak kembali belajar. Saya malu bila anak-anak tanya, tak pandai nak, tak tahu nak jawab. Kadang-kadang saya nak mengaji, isteri tegur, baru nak buka mulut dah kena gelak dengan kawan, macam-macam. Tapi antara cara nak istiqomah mungkin orang kata apa, level kebengangan, kemarahan kita dengan benda-benda macam tu boleh buatkan kita rasa macam, ish, aku tak boleh tangguh lagi, takkan nak jadi suami yang mungkin tak boleh ajarkan isteri dan anak-anak. Satu lagi mungkin cara nak boleh istiqomah ni, kalau saya lah, kalau kita boleh listkan tu, walaupun nampak jawapan tu skema sikit, tapi bila buat menjadi tau. Contoh, kan jadual. Pertamalah, tak payahlah 24 jam tu sampai 24 jam nak mengaji. Allah, lepas maghrib dapat sekali, jadilah tu. Kita kan sibuk, satu. Lepas tu mungkin kena ada orang kata circle, kawan-kawan. Saya ramai pelajar-pelajar ni yang kalau dapat datang geng dia, bukan macam seronok lagi mengaji tu. Contoh, daripada mungkin dia tak semangat, tiba-tiba jadi semangat. Ada juga macam tu. And last kali, datanglah kawan ke, kaedah mudah ke, kalau dia sendiri tak nak buat, tak jadi juga.
2: Betul. Itu tips istiqomah mengaji ya, ustazah.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Meninggikan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah, yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Mengetahui.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
2: Apa agaknya kata-kata yang Ustazah nak ucapkan kepada cikgu yang pernah ajar Ustazah mengaji?
3: Oh, Masya Allah. Pertama, dalam hati Ustazah yang sedang mendengar, yang mengenali saya Ustazah Aisyah Bain hari ini, terima kasih sebab didik saya jadi ahli Quran. Terima kasih bimbing saya daripada mungkin saya seorang kanak-kanak yang tak boleh baca Quran ataupun mungkin merangkak-rangkak, mungkin tak pandai. Kalau dulu masuk pertandingan tilawah tu mungkin orang kata biasa-biasa lah, sampai Alhamdulillah sebab Quran, sebab mungkin Ustazah, Ustaz mengajarkan saya, jadikan saya hamba Allah ini yang boleh memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih sebab jadikan saya Ustazah Aisyah Bain.
2: Kan, yang dikenali sekarang ya, ni kan, kan? Mana-mana ya. Je muncul. Alhamdulillah. Baik Ustazah, generasi muda sekarang ni apa agaknya pesanan pada generasi muda kita yang mungkin tak kenal Al-Quran, memang tak biasa dengan Al-Quran? Macam mana Ustazah nak bagi pesanan pada mereka?
3: Kepada anak-anak muda, adik-adik kat luar sana, kalau tanya, saya ni pun kategori Ustazah Gen Z juga. Nak kata tua benar, tidak juga. Tapi last kali hidup ni kena fikir yang hanya pinjaman Allah semata-mata. Boleh nak enjoy, boleh nak hiburan, pergilah dek, pergilah nak, buatlah apa yang kamu suka. Tapi ingat, hidup ni dia ada panduan, dia ada pemiliknya. So jangan sampai melampaui batas. Kalau kita melampaui batas pun, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kembalilah kepada Allah. Kalau kita ni sebagai anak, kena tahu satu benda. Mak ayah kita tu kalau meninggal dek, last kali doa awak lah, doa adik lah, yang mak ayah tu tunggu dalam kubur supaya dapat luaskan kuburnya, dapat terangkan kuburnya. Kalau dah meninggal tak boleh buat apa dah. Tiga benda je. Antaranya doa anak-anak yang soleh. So pesanan saya lah Ustazah Aisyah Gen Z ni, Masya Allah, semoga jadi anak, jadi adik-adik yang menjadi sebab untuk orang lain pun boleh jadi dan boleh tiru awak ke arah kebaikan, walau apa pun yang awak buat dalam dunia ini, insyaAllah. Ini salam sayang Ustazah Aisyah Main.
2: Padu Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian masa dan juga ni orang kata ilmu jugalah sebenarnya untuk kita ni, pengalaman Ustazah mengaji dan juga mengaji dengan orang lain dan juga mengaji kan, dua perkara yang berbeza tu. Itu dia saudara, pengalaman mengaji dengan orang lain dan juga mengaji kepada anak murid yang tidak pandai mengaji. Dua perkara berbeza, namun itu dapat dilakukan dengan jayanya oleh seorang insan yang bernama Ustazah Siti Aisyah binti Bain. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang telah kita perolehi hari ini bersama dengan Ustazah Siti Aisyah Bain dalam program Al-Kisah pada minggu ini, dan semoga perkongsian ini menjadi asbab untuk kita semua lebih mencintai Al-Quran, bukan sekadar membaca tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah atas masa dan perkongsian ilmu yang sangat berharga ini. InsyaAllah banyak lagi figura-figura hebat yang akan kami cungkil kisahnya menerusi program Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hingga berjumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, wahai budak kecil, waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Kata para ulama, ini maksud daripada hadis ini ialah apabila seseorang hamba itu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah sentiasa menjaga dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ramai di kalangan kita yang tidak perasan tentang kasih sayang Allah kepada kita. Sewaktu kita berjalan, sewaktu kita pergi melancung, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita melakukan maksiat sekalipun, sebenarnya Allah masih sayangkan kita. Buktinya apa? Buktinya jantung kita tak pernah berhenti walaupun sesaat, walaupun kita melakukan maksiat. Itu tanda Allah sayangkan kita. Dia beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Dia beri peluang untuk kita berubah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan waktu kita melakukan maksiat, masih Allah menjaga kita. Bayangkan sekiranya kita sentiasa mengingati Allah, melakukan satu perkara ingat Allah. Oh, kalau aku melakukan ini, Allah lihat aku. Allah bagi aku nyawa, Allah bagi aku mata, Allah bagi aku telinga. Takkan aku nak melakukan maksiat? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara zikir yang boleh kita amalkan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iaitu, ya Allah, tolonglah aku agar dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperelokkan amal ibadahku. Mudah-mudahan kita dapat amalkan supaya kita sentiasa Allah sayang, sentiasa Allah pelihara dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Baik, salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. 1.4 minit pagi waktu ini. Masih lagi bertemankan saya Anaf untuk pertemuan kita hari ini. Hari Selasa 13 Safar 1448 Hijri 28 Julai 2026 masih. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas untuk waktu dan juga ketika ini. Selamat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab anda yang belum lagi beradu. Yang belum lagi beradu di kamar masing-masing ya. Mungkin sedang berehat dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama dengan kami, dengarkan kami di Salam FM, di ruang udara, juga di platform aplikasi RTM Klik maupun di saluran MyTV 706, dan kita telah pun kembali di Astro 875 pastinya. Dan saya sekarang ini bersama dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat pendengar kita di siaran langsung di TikTok sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih kan, banyak yang membuat permintaan lagu dan sebagainya. InsyaAllah saya akan tunaikan seketika nanti. Tapi sebelum tu, jam 1.15 minit pagi seperti biasa, kita nak bawakan kepada anda rancangan Keluarga Ustaz Akil. Dan untuk maklumat, sama benar kita di Salam FM telah pun menjalankan kolaborasi lah, kerjasama bersama dengan pelajar-pelajar di Universiti Selantar Bangsa UIAM Gombak, juga bersama dengan rakan-rakan di sana di IIUM FM, Radio IIUM, betul tak? Kerjasama dengan Radio IIUM FM untuk rakaman Keluarga Ustaz Akil. Tak sabar sebenarnya nak dengarkan bagaimana kolaborasi Salam FM dan juga rakan-rakan pelajar di sana. Kita dengarkan nanti sketsa Keluarga Ustaz Akil, gabungan dan juga kolaborasi Salam FM dan juga IIUM FM. Bila tu nanti insyaAllah penerbit kita akan umumkan nanti seketika nanti. Baik, kita nak dengar, tunaikan dulu permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita. Dengarkan lagu Move On daripada Safwan, lagu terbaru daripada Safwan, Move On. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Tachehao. Vanakkam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjohakim.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Ni, jemputlah minum Amrin. Ada akak buat sikit kuih kari pap ni. Panas lagi. Minumlah.
3: Sedap kari pap ni, kak. Abang Akil, bang, saya nak mengadu sikit lah, bang.
4: Ada apa tu, Amri?
3: Tak ada, bang. Kawan nama saya ni, bila saya minta dia bayar balik hutang saya, dia beri banyak alasan.
2: Hutang? Hutang apa pula tu, Amri?
3: Ni, kak, hutang duit. 3 tahun lepas, perniagaan dia ni ada masalah. Dia minta lah bantuan saya untuk bantu apa yang boleh waktu tu. Sekarang, yelah, bila saya minta balik dia pulangkan duit saya tu, macam-macam pula alasan. Katanya dia tengok hidup saya ni senang, macam tak terdesak perlukan duit.
4: Senang di mata manusia, belum tentu senang di sisi Allah.
3: Itulah, saya pun sebersalah lah sekarang ni, bang.
4: Dalam Islam, hutang tu amanah. Dia tak berpindah sesuka hati.
2: Orang macam ni kan sebenarnya kadang-kadang dia mengharapkan kita ni menghalalkan aja hutang yang kita berikan tu.
4: Itulah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda dengan maksud peringatan yang keras agar umat Islam mengambil berat soal hutang dan menyelesaikan segera. Waris perlu membantu melunaskan hutang si mati bagi membebaskan ruh mereka daripada tanggungan tersebut.
2: Ish, berat urusan hutang ni, bang.
4: Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud menangguhkan bayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Kita tak boleh tangguhkan hutang. Hak orang lain mesti dikembalikan.
3: Sekejap, bang. Boleh ke kalau saya desak dia untuk bayar balik duit saya tu?
4: Desak boleh, tapi janganlah sampai dia pun terzalimi, dia pun tersakiti.
2: Itulah, Amri. Lain kali, kalau nak bantu tu, tengoklah siapa dulu orangnya nak bantu.
3: Itulah, kak. Saya ingatkan saya seorang yang kejam bila nak desak dia ni.
4: Yang kejam tu bila amanah disalahgunakan. Kawan Amri mengambil kesempatan di atas kemuliaan orang lain.
3: Itulah. Sekarang saya pula, bang, yang jadi segan nak meminta. Dah macam jadi pengemis untuk hak sendiri pula, kan?
4: Itulah, Amri. Manusia bila susah cari kawan, bila senang lupa kawan. Setiap berlaku ada hikmahnya, Amri. Banyakkan sabar, ya?
3: Terima kasihlah, Abang Akil. Saya sambung makan kari pap ni. Sedap pula lah. Terima kasih, Kak Aisyah.
2: Siapa yang masak? Tahu, bang? Sedap, bang?
3: Sedap. Itulah. Lain kali selalu nak datang sini lah. Banyak pula masalah nak datang.
4: Hutang kari pap.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Kau ni apa hal?
6: Awak okey tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantuan tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
4: Satu klik, seribu manfaat. Satu follow, sejuta ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
5: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
6: Saya Ustaz Syarizan Daud, saya akan cuba untuk berkongsi tentang sejarah-sejarah ataupun tamadun yang ada di Barat dan juga Eropah, termasuklah tamadun Islam yang juga berhasil daripada pembacaan saya dan juga pengalaman saya berada di negara Eropah dan seumpamanya. So harapan kita adalah bukan kita nak belajar secara detail, tapi kita sekadar mengulang kaji tentang bagaimana apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini sebenarnya berdasarkan kepada apa yang pernah berlaku pada sejarah-sejarah yang lepas. Kalaulah mungkin kita pernah mendengar frasa sejarah mungkin berulang, kan? So memang itulah kehidupan kita, itulah disebut juga dalam Al-Quran, watilkal ayyam nudabiluha bainan nas. Hidup ini ibarat putaran roda. Ada ketika kita berada di atas, ada ketika kita berada di bawah, so dia akan berpusing. So sejarah akan berulang. So bayangkan Eropah, saya ulang sekali lagi, Eropah negara yang lemah, mereka menjadi hebat. Islam negara yang hebat, mereka menjadi terus hebat dengan adanya kerajaan Uthmaniyah, tetapi kehebatan itu diambil oleh kerajaan Eropah. Dan akhirnya pertembungan antara dua kerajaan inilah. Tetapi kita masih perlu berbangga dengan kerajaan Empire Turki Uthmaniyah, yang mana mereka itu

0: Sultan yang pertama mereka itu, iaitu Osman the First ataupun Osman I kita panggil, Sultan Osman, yang dia tu sebenarnya berasal daripada sebuah wilayah yang sangat kecil, dan dia mentadbir wilayah tu, dia panggil Britania. Wilayah Britania ni dia dekat kawasan Laut Hitam. Kalau kita biasa pergi ke Turki, biasa orang akan nampak Bosphorus, Selat Bosphorus yang yang memisahkan antara Asia dan juga Eropah. Kita nampak Bosphorus, tapi kalau kita naik ke sebuah kawasan gunung yang yang hebat di Turki tu, di di Golden Horn, bila kita naik ke Golden Horn tu, kita akan nampak Laut Hitam. So Laut Hitam ni, kawasan Laut Hitam tu antara kawasan Britania, iaitu kawasan yang ditadbir oleh Sultan yang pertama, Kerajaan Uthmaniyah. Okeylah, sebuah wilayah yang sangat kecil, tetapi walaupun wilayah ni sangat kecil, tapi dia akhirnya menghasilkan sebuah legacy, mana keturunan pemerintahan yang sangat hebat. Anak Osman bernama Orhan, orang panggil Oren, menguasai Bursa di Anatolia. Bursa dan juga antara tempat yang cantik. Kalau kita pergi ke Turki, orang akan pergi ke Bursa. Antara tempat yang best untuk kita buat main apa, main salji, main ski dekat pergunungan salji yang cantik di Bursa. So bukan sekadar kalau kita pergi hari ni dengan negara macam ni, kita pergi untuk melancong, untuk ambil gambar saja, tak, tapi kita belajar daripada sejarah. So Orhan menguasai Bursa pada di Anatolia pada zaman tu, dan menjadikan Anatolia ni sebagai Bursa ni menjadi ibu negeri bagi Turki pada masa itu. Sekarang ni kita kenal Istanbul lah sebagai ibu negara. So anak Orhan ni, kalau kita kenal antara Kerajaan Uthmaniyah yang famous, iaitu Sultan Murad. Sultan Murad ni adalah, ataupun kita panggil Sultan Murad I. Sultan Murad I adalah anak kepada Orhan. So dia begitu cucu kepada pengasas pembuka Empire Uthmaniyah lah. So Sultan Murad lah zaman kegemilangan sikit. So dia masuk Empire lebih kurang tahun 1360 macam tu, masuk Perang Kosovo, akhirnya menjadikan Uthmaniyah mendominasi Serbia. Dan bila Islam start masuk Serbia, menang dekat Serbia, akhirnya menjadikan Islam menjadikan batu loncatan kepada Kerajaan Uthmaniyah untuk start, untuk memulakan pengaruh, meluaskan pengaruh dan empire ke Eropah. Lebih kurang macam itulah. Kita berhenti dekat sini dulu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: mendengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So, bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So, sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan. Buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
2: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.

0: ما أخرنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا الله، kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Hashtag penyiaran jakim.

sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 28.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
3: Ayo dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, ni kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses. Untuk kita mengamalkan isi Al-Quran, sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas aujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
4: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'in? Bersama saya lagi hari ini, Sis Tifa, dalam segmen Lughatus Salam. Okay, jadi pendengar-pendengar di luar sana, hari ni kita nak belajar satu lagi perkataan baru. Dan situasinya macam ini. Kita ni sebagai mak-mak kan, suka sangat bagi nasihat dekat anak-anak. Selalu cakap benda-benda yang baik-baik kat anak-anak. Tapi ada masa anak-anak kita ni malas nak dengar apa yang kita cakap. Jadi jom kita cuba praktikkan dalam bahasa Arab. Perkataannya pada hari ini ialah La taf'al hadhal amru. Maksudnya, jangan buat perkara ini. La, jangan taf'al buat hadhal amru perkara ini. La taf'al hadhal amru. Jangan buat perkara ini. Jadi jom mak-mak, kita praktiskan bahasa Arab dalam kehidupan kita seharian. Manalah tahu anak-anak kita ni terus tinggalkan perkara yang kita larang. Jadi jom kita praktiskan dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Ish, dapat pula frekuensi ni.
7: Eh, kenapa pula ni, Fana?
6: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
7: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
6: Oh, ya ke? Mudah.
8: Salam FM, salam untuk semua.
9: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
0: Saada yang bermaksud kebahagiaan amat serasi dengan aura yang ditampilkan oleh terata ilmu yang diberi nama Kompleks Al-Saadah, terletak di Seremban Negeri Sembilan. Dengan keluasan tapak 1.78 ekar, Kompleks Al-Saadah dibina pada awal tahun 2008 dengan peruntukan 7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina Masjid Besar Zian di wilayah Shanxi, China, membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh manusia tanpa mengira kaum dan keturunan. Menara seperti pagoda China setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama kompleks ini. Tambahan pula, ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi di dinding diimport khas dari China menambahkan lagi estetik dan keunikannya. Selain itu, di sini juga turut menempatkan Pejabat Muslim Revert Association atau MRA dan Malaysian Chinese Muslim Association atau MAGMA yang berperanan untuk membantu mereka yang berminat untuk mengenali Islam dan seterusnya memeluk agama Islam. Dalam usaha mendidik jiwa yang ikhlas melafaz syahadah untuk terus bersama Islam, setiap ruang Kompleks Al-Saadah diperuntukkan sepenuhnya untuk memberi bimbingan akidah kepada saudara baru. Ini termasuklah kelas Fardu Ain, kelas Al-Quran dan juga perkhidmatan runding keluarga serta pelbagai aktiviti sosial kemasyarakatan yang lain. Wahai hambaku, setiap kamu adalah sesat melainkan yang aku berikan hidayah. Maka carilah hidayah, nescaya aku akan berikan kepada kamu hidayah.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah ni. Pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makin aja rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, duduk. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk pelajar agama sama dengan seorang mujahid. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." أخرجه الترمذي. وعن سخبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى أخرجه الترمذي. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Kedua hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis ini, sungguh beruntung orang yang belajar ilmu agama. Setiap hari amalnya dihitung seperti seorang yang berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala yang cukup banyak, pahala yang besar dan juga fadilat yang tidak terhingga. Cuba bayangkan, adakah orang lain yang lebih baik daripada ini? Atau adakah suatu cita-cita yang lebih tinggi dari pemberian ini? Sudah tentu tidak. Maka jadikanlah dirimu sebagai penuntut ilmu yang hakiki supaya kamu mendapat segala kelebihan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kecil kita ini dan mengampunkan kekurangan besar dalam amal dan juga taubat kita.
2: #penyiaranjakim.
4: Ini Alkisah seorang yang tekun.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Meniru orang yang berjaya untuk kita berjaya. Sebab orang Islam yang berjaya, dia akan meniru jejak langkah segala amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru, kita ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi, ya, insan yang terulung, yang teragung yang Allah telah cipta. Nabi sebagai kita punya teladan yang terbaik. Dengan erti kata yang lain, kita kena meniru, mengikut kaedah yang syariah compliant ataupun mengikut diajar melalui syariah.
4: Salam FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.
6: Salam untuk semua.
7: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
7: Melaka 102.5.
8: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
8: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
8: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
8: Salam FM.
0: Salam FM.
9: Salam
0: untuk semua.
8: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?
2: Salam FM, salam untuk semua.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan, yakni upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.
1: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menuntut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

0: Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati, yakni keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bersama Ana Ismi Amri di hari Selasa, hari ini tanggal 13 Safar 1448 Hijri, bersamaan 28 Julai 2026 Masihi. Semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Alhamdulillah, ada yang mungkin dah bangun untuk bekerja macam memberi pada waktu ini. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan perjalanan kita. Kita buat kerja walaupun pagi ni tak banyak kenderaan sebenarnya, kan? Boleh kira lah, boleh kira berapa banyak kenderaan sebenarnya yang lalu di jalan raya. Tapi insyaAllah ya, moga kita semua dalam peliharaan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu yang pertama tugasan Amri ni, insyaAllah kita akan dengarkan juga sebentar lagi 4.10 minit pagi hits dan 4.15 minit pagi ulangan Al-Kisah untuk sama-sama kita bawakan ibrahnya kepada saudara. Kita dengarkan dari Saleh Izzat Shah Naim, Rabbi Ya Mustafa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Usaha sampai berjaya. Dengarkan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua para pendengar dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada hari ini dalam program Al-Kisah, kita sebenarnya amat bertuahya kerana dapat bersama dengan seorang pendakwah yang sangat dikenali dalam dunia pengajian Al-Quran, khususnya dalam bidang tajwid dan pembelajaran Al-Quran secara mudah dan santai. Beliau diberi nama Siti Aisyah binti Ba'in atau lebih dikenali Ustazah Aisyah Ba'in.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Siti Aisyah binti Ba'in. Kalau tanya asal dari mana tu, anak kelahiran negeri Kelantan, Darun Naim, Kota Baru. Ayah dulu pesara askar, jadi di situlah tempat lahirnya. Ada 7 orang adik-beradik. Masya Allah. Itu
1: dia, kita telah pun kenali serba sedikit mengenai dengan Ustazah Aisyah Ba'in. Beliau merupakan seorang guru Al-Quran serta pendakwah yang aktif berkongsi ilmu melalui kelas pengajian, seminar serta melalui media sosial sehingga berjaya menarik minat ramai masyarakat, ya, terutamanya generasi muda untuk kembali mendekati Al-Quran.
2: Kalau tanya pengalaman mula-mula belajar mengaji dulu, kalau tanya saya terus terang, saya memang mula-mula dulu belajar mengaji dengan ayah dan mak sendiri. Jadi kalau dengan ayah dan mak tu, guru pertama. So, awal saya darjah 4 tahun lagi sebenarnya. Bukan darjah lagi tu, 4 tahun. Dan memang baca Quran dengan mak dan ayah setiap hari. Dengan adik-beradik. Macam tu.
1: Cikgu pertamanya adalah ibu bapa sendiri. Itu betul. Secara tak apa ni, tak formal lah kan. Jadi okey, kita nak imbas kembali. Mungkin Ustazah masih ingat lagi siapa katnya cikgu mengaji yang pertama yang mengajar Ustazah mengaji secara formal dan tempat pertama, kalau masih ingat lagi lah siapa nama cikgu tu. Silakan.
2: Okey. Kalau tanya yang guru pertama yang saya pergi belajar mengaji adalah Ustazah Sharifah Khasif. Saya Bani Uzaman. Ustazah Sharifah Khasif ni, masa saya mula-mula kenal beliau, masa tu saya darjah 5. Sebab daripada kecil sampai darjah 5 tu memang mengaji alif batas semua memang sama ayah lah. Dengan beliau ni betul-betul belajar bertaranum. Sebab dengan ayah mak pun memang belajar taranum. Ini betul-betul berguru lah. Jadi bila masa ingat lagi tempat pertama saya pergi tu, masa tu naik motor dengan ayah pergi dekat pusat Quran tu, area Shah Alam. Kami masa tu duduk dekat Jalan Ipoh, Kem Batu Kantonmen. Jadi pergilah dekat situ. Yang kita ni masa tu darjah 5, alhamdulillah baca Quran tu dah boleh. Betul-betul nak boleh belajar baca Quran tu dengan lebih baik, dengan suara yang ada lah masa tu, Masya Allah. Cakap pengalaman tu pertama kali dengan Ustazah Sharifah Khasif lah. Sampai hari ni alhamdulillah Ustazah tu masih ada, cantik, sihat walafiah lagi.
1: Ya, betul. Bukan calang-calang orang yang ajar Ustazah ni.
2: Betul.
1: Okey. Mungkin memang banyak pengalaman lah kan dengan Ustazah Sharifah ni. Jadi apa katanya pengalaman yang mungkin boleh Ustazah kongsikan semasa belajar mengaji dengan Ustazah Sharifah ni? Ada tak pengalaman kena marah ke, kena cubit ke, kena rotan ke, sebagainya?
2: Masya Allah, saya kalau dengan Ustazah Sharifah Khasif ni, walaupun orang kata tak guru pertama yang mengajar taranum tambahan, saya pengalaman saya ingat lagi masa tu, saya ni masa darjah 5, seorang kanak-kanak yang sangat cabi tau. Jadi bila cabi, comel, bila baca Quran nafas pendek. Tak tahulah memang tu fakta ke tak tahu, tapi saya punya mindset ni berfikir macam tu. Bila badan tu, berat badan berlebihan, jadi nafas pendek, jadi baca Quran tu mudah nak curi nafas ataupun nak berhenti. Dari segi wakaf iktidak fasahnya mungkin tak cantik. Saya ingat lagi waktu tu bila saya baca, Ustazah gigih sangat nak carikan tempat wakaf untuk saya. Lepas tu dia kata, dia bila dia peluk saya ambil gambar tu, dia kata tangan tak sampai. Masya Allah. Dan dia kata kena kurus ni, dia kata kena kurus bagi nafas panjang baru bacaan fasahah tu lebih cantik, dia kata. Sebab Ustazah punya pendekatan, mungkin disebabkan pendekatan beliau di kala itu menyebabkan saya ni jadi macam itu bila sekarang. Dia tak ada bawa pendekatan yang garang-garang makan orang, nak kata pegang tunjuk rotan masa tu lah kan. So, tapi kita nampaklah ketegasan dia. Memang dia tegas sangat bab walaupun bertaranum, memang dia kata panjang pendek, dengung tak tajwid lah, dengung-dengung huruf kena sebut dengan betul. Tapi alhamdulillah berkat lah bila ada guru yang sentiasa bersabar dalam mengajar kita. Yang saya kira saya pun memang kanak-kanak yang nak kata slow learner tak, tapi orang kata sedang-sedang, tapi memang kena kesabaran beliau tu yang menyebabkan kita menjadi sekarang. Alhamdulillah ala kulihan.
1: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bakat mengaji Al-Quran secara yang orang kata terbaik lah, antara yang terbaik ni, memang dari kecil ke ataupun memang diasah oleh Ustazah Sharifah Kasif tu?
2: Alhamdulillah, kalau tanya tu memang daripada kecil pun. Sebab saya daripada 4 tahun tu memang ikut ayah belajar mengaji. Ayah dulu belajar. Jadi bila kita ikut, dengar, bantu ayah tu orang pertama sebab yang mengajar Quran tu. Jadi dia boleh nampak saya ada talent tu dan dia memang asah bakat tu. Daripada saya darjah 1 dah start masuk tandingan tilawah Quran tu sendiri. Bila saya darjah 5 jumpa Ustaz Sharifah Kasif, bacaan tu mungkin bertambah baik dari segi taranumnya, segala aspek lah. Kalau tanya talent tu daripada kecil lah, tapi talent ni kalau dia ada, tak diasah, tak digilap, dia macam tu ataupun sesekali dia buat, dia takkan jadi. Macam tu lah.
1: Betul. Itu dia perkongsian pengalaman Ustazah Siti Aisyah Bain, bagaimana beliau mula-mula belajar mengaji dan bagaimana bakatnya diasah dan dicongkel oleh ibu bapanya sendiri. Selepas itu, beliau telah mula mengorak langkah untuk belajar mengaji secara profesional di bawah seorang guru yang bukan calang-calang, dan ini telah membuktikan bahawa jika kita rajin berusaha untuk mencukil bakat yang ada, yang Allah kurniakan kepada kita, insyaAllah kita akan menemui jalan kejayaan. Baik, kita akan berhenti seketika. Apa kata kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Siti Aisyah Bain. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Al-Qisah hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: لِرَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua.
3: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya. Dengarkan.
4: Masya Allah, tabarakallah. Kembali semula kita dalam rancangan Al-Kisah. Masih lagi berkisahkan mengenai seorang figura yang aktif dalam bidang pengajian Al-Quran, iaitu Ustazah Siti Aisyah Bain atau Ustazah Aisyah Bain. Siapa katanya pendorong kepada kejayaan yang Ustazah kecapi pada hari ini, selain ibu bapa dan juga Ustazah Sharifah ni?
5: Kalau bila kita cerita tentang ilmu kan, berguru ni dia, orang kata ramai guru tu lebih baik sebenarnya. Bila saya ingat lagi masa saya kecil tu, memang Ustazah Sharifah ni antara guru yang saya pergi belajar. Tapi dalam perjalanan saya belajar Al-Quran ni sendiri, ramai antara guru-guru ni bila saya masuk sekolah menengah, ataupun paling saya ingat dekat universiti lah kot, kita ada Ustaz Anwar Hassin, antara guru-guru yang memang kalau mengajar tu, setiap guru tu dia ada pula dia punya cara mengajar tersendiri. Macam Ustaz Anwar Hassin pun antara guru-guru yang bekeng juga. Tapi bila garang lah garang. Tapi bila dengan kegarangan Ustaz tu menyebabkan saya jadi macam, ish, tak boleh main-main ni. Macam tu lah, saya kena buat betul-betul ni. Macam tu lah. Lepas tu, tapi kalau tanya betul-betul lagi, antara guru yang betul-betul mendorong saya yang untuk terlibat dalam bidang Quran ni, satu figura yang saya boleh sebut nama, Al-Fadilah Ustazah Nur Malina binti Alias. Ustazah Malina Alias ni johan antarabangsa tahun 2017, tak silap saya. Memang Ustazah Malina memang sentiasa, dia bukan setakat taranum je dia tengok saya, dia segala sebutan huruf, sifat-sifat huruf. Lagi bestnya bukan bab mengaji je, tapi aspek kehidupan saya. Dia semua cakap jaga hati kan, bila baca Quran jangan sebab, kalau masuk tanding jangan sebab nak menang je. Jangan baca Quran tu hanya bertanding sahaja. Dan ingat, dia suka pesan. Dia kata, Aisyah, baca Quran ni kalau moga-moga, sebabkan kita baca, orang mendengar yang sakit jadi sihat. Kalau ada yang dalam masalah, Allah tunjuk jalan keluar untuk dia. Oh, tu semua yang saya pegang sampai hari ni. Sampai saya rasa macam Allah, saya kena jadi pembawa Al-Quran yang bukan setakat baca Quran, mengajar, tapi kita nak transform hidup orang asbab daripada Al-Quran, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Jumpa cikgu yang bagus ya, Ustazah. Jadi kalau masih Ustazah belajar-belajar mengaji ni semua kan, dengan orang-orang hebat ni, sebenarnya apa yang mendetik Ustazah untuk menjadi seorang pendidik Al-Quran ni?
5: Faham? Kalau tanya pencetus nak menjadi pendidik Al-Quran, pertama sekali sebab mungkin ialah mak ayah juga. Sebab dari kecil saya dah dilatih. Saya adik-beradik 7 orang. Jadi saya pula sulung perempuan. Jadi bila saya mengaji tu memang tak ada ruang lah untuk nak lari. Ayah pula orang kata pesara askar, garang tu Masya Allah lah. Tapi garang dia tu orang kata sampai hari ni akhirnya hasil tu ada. Tapi pencetusnya bila saya pergi belajar, saya melihat guru-guru tu berbeza cara pendekatannya. Bila saya, walaupun ayah tu garang, tapi bila saya belajar dengan Ustazah Nur Malina, Ustazah Sharifah Qasim, Ustaz Anwar Hassin yang dulu kalinya, kita boleh nampak lah yang saya punya pendekatan, saya nak yang santai tapi sampai. Kita nak orang kata, kita tak nak terlalu, sebab mengaji ni orang dah faham, susah, takut, cikgu garang, apa yang mencabar, payahlah kalau salah berdosa, batal solat. Kita tak nak benda tu dalam mind orang. Saya punya pendekatan, saya nak orang rasa mudah, rasa enjoy. Nama pun kita belajar, kalau salah dengan orang kata nama Allah, moga-moga Allah ampunkanlah dosa kita. Mungkin kita tak tahu, tapi insyaAllah guru-guru tu semua ada inspirasi untuk diri saya lah. Macam tu.
4: Betul. Orang kata santai janji sampai ya, Ustazah. Betul. Jadi apa katnya makna pada Ustazah lah ya, makna mengajar Al-Quran ni secara peribadi?
5: Kadang-kadang saya mengajar Al-Quran, istilah itu sendiri yang membuatkan saya rasa bila Al-Quran ni Nabi sebut. Nabi kata dalam Quran, masya-Allah, kalau salah satu hadis Nabi lah. And bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan memberi syafaat kepada kita. And ada juga banyak hadis-hadis rujukan bila sebut baca Quran walaupun tergagap-gagap, dapat dua ganjaran pahala. Lagi apa? Kalau baca Quran ni dalam keadaan kita yang gagap tadi, kalau mahir baca Quran duduk dengan para malaikat, oh tu yang kita nak. And bila cakap, tanya saya sendiri, istilah mengajar Quran tu kita nak boleh baca, saya sebut tadi, transform hidup orang. Bukan setakat baca tu baca je. Dia tak sama tau. Baca-baca dengan baca, kita cuba untuk faham, kita amalkan, hidup tu boleh berubah 360 darjah. Saya ni pengalaman mengajar di sini, mengajar orang dewasa khususnya, memang ramai yang kalau dulu dah nak bercerai, tak jadi bercerai. Sebab baca Quran sama-sama. Ha, ada yang dulu orang kata ni, kaki tu kita kata ada masalah bell palsy, ada yang lumpuh separuh. Ha, masya-Allah, tapi sebab belajar baca Quran, sihat walafiah. Dulu saya tak faham kata Quran ni syifa, tapi disebab bila kita tengok boleh transform hidup orang, wah, saya rasa macam inilah orang kata makna sebenar mengajarkan Al-Quran. Masya-Allah.
4: Betul. Jadi itulah perasaan ustazah ya, bila melihat anak murid ni sekarang. Kalau dulu kita tengok anak murid ni yang kecil-kecil kan, sekarang ni anak murid kita yang besar-besar, ada yang dah tua-tua pun masih lagi merangkak-rangkak nak mengeja huruf. Tapi sekarang ni asbab kerana ustazah, dia orang lancar mengaji. Jadi apa agaknya perasaan ustazah?
5: Kalau tanya perasaan tu, Allah, Masya Allah je. Dalam Quran Allah sebut, nikmat mana lagi kita nak lupa. Fabi'ayi ala irabbikum atukan ziban. Saya rasa macam, alhamdulillah syukur, kalaulah disebabkan suara ini orang mendengar Al-Quran tu boleh buat orang rasa nak belajar Quran, maka dengarlah. And saya semua kata macam, ya Allah, perasaan ni tak boleh nak dibeli. Dia rasa puas, rasa seronok, rasa enjoy, rasa bahagia bila boleh mengajar dan bila boleh nampak perubahan hidup orang daripada dulu tak pandai baca, buta huruf, tergagap-gagap, sekarang siap boleh ajarkan anak-anak pula, siap boleh sedekahkan bacaan Quran tu pada mak ayah dia yang dah meninggal mungkin. Ada juga yang dulu tak boleh baca Quran, ditiru-tiru, orang kata mulut tu komak kami, ditiru orang. Tapi bila dia dah boleh baca Quran dan dia boleh hadiahkan untuk mak ayah dia, ada yang meninggal dah boleh bacakan Quran, Masya Allah, perasaan tu

0: Dengan pendekatan yang lembut, santai dan mudah difahami, beliau banyak membantu orang dewasa yang sebelum ini belum lancar ataupun masih merangkak-rangkak dalam membaca Al-Quran untuk belajar semula membaca Al-Quran ataupun mengaji Al-Quran dengan lebih yakin. Namun pastinya cikgu mengaji dahulu dan mengaji sekarang ada bezanya. Kita dengarkan pendapat ustazah mengenai cikgu mengaji dahulu dengan cikgu mengaji sekarang. Apa bezanya? Saya nak tanyalah ustazah kan, dulu bezalah cikgu mengaji dulu dengan mengaji sekarang. Sebab ustazah pun cikgu mengaji juga kan. Apa bezanya dulu?
1: Kalau dulu macam kita kata lah, saya sendiri pun ramai guru. Ada yang backcam, ada garang tau. Kalau ayah tu sendiri, Masya Allah, mak tu dia okey sikit. Tapi kalau macam contoh, macam saya sebut nama-nama tadi, Ustaz Anwar Hassin ni, kalau kita kenal karakter dia, memang agak dari segi masa, pancuan orangnya. And dia kalau buat sekali, kalau boleh, sekali dia buat tu, kalau boleh kita kena boleh ikut lah. Macam Ustaz Sharifah Hassin mungkin santai. Mungkin dalam tegas itu ada lawaknya tu. Tapi kalau macam Ustaz Malina sendiri pun, sangat caring orangnya, sangat ambil berat tentang saya punya pembelajaran Al-Quran dan saya punya mungkin kerjaya mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau tanya beza ke tidak, Masya Allah lah, orang ini macam-macam. Kalau dulu pengalaman yang kena marah, saya kalau pengalaman kena marah-marah ni banyaknya dengan ayah. Masya Allah. Dengan ayah, kalau guru-guru lain tu dia marah-marah macam tu lah. Tak ada lah sampai bekerja kita dengan rotan, tak ada lah pula. Tapi kalau mak ayah tu ada. Tapi macam hari ni pendekatan pun dah berbeza. Orang kata macam mengajar anak-anak,

0: tu mengikut peredaran zaman. So samalah macam kita, macam saya, kau tanya pendekatan tu lah. Kita nak macam tadi, dia santai tapi sampai. Kalau ikut betul-betul kaedah dalam kitab, macam mengajar tajwid ni, dia kena ada mata ni dan sebagainya. Orang kata kulit ke kulit tu Masya Allah lah sikit, dia punya ilmu tu. Tapi kita punya pendekatan macam mana kita nak, yalah ayat-ayat panjang tu pendek kan je. Contoh kan, kalau saya mengajar, nak bila orang mengaji nak kenal panjang 4 atau 5 harkat dengan 6 harkat, macam mana cara mudah dia. Tengok je baik simbol. Contoh simbol yang macam mat, yang macam kening, ada orang kata macam ombak, macam pisau, pedang. Kalau selepas dia ada huruf hamzah, bacalah dengan kadar 4 atau 5 harkat. Kalau tanya nama hukum, banyak. Untuk hukum 4 atau 5 harkat tu ada 3. Tapi selagi mana sambung wasal bacaan tu, jadilah. Contoh mat wajib, mat jaiz dengan mat silah kawilah. Itu contoh je. Tapi setakat hari ni alhamdulillah, dengan tengok simbol macam tu, orang rasa macam oh senang je. Memanglah baca Quran ni tak boleh belajar sehari, dia kena berterusan. Macam tu.
1: Dari segi imbuhan ataupun ganjaran, ada beza tak dulu dengan sekarang, Ustazah?
0: Ganjaran maksudnya?
1: Macam ialah upah mengaji, ada tak beza dulu dengan sekarang?
0: Betul-betul setuju. Kalau dulu saya lah, zaman mak saya pun memang mengajar. Kita nampaklah dia tak kisah berapa pun nak bagi, bagilah. Beza juga macam sekarang ni. Kadang-kadang kita tengok ada yang betul-betul kira kos lah, orang kata segala kos dikira. Jadi nak masuk kelas tu ada package-package-nya, bagian-bagiannya. Tapi sekarang ni macam-macam dah. Kalau kelas ngaji ni macam cendawan tumbuh. Maksudnya yang percuma pun ada, yang harga bawah 100, yang seikhlas hati. Masalahnya kita ni kalau percuma sangat tak masuk pula, tak isi koma, ada juga. Jadi kesimpulannya tengoklah pada di sini. Last kali tanya saya, kena mula. Sebab baca Quran ni Dia orang kata fardu ain untuk semua orang. Kalau belajar tajwid itu fardu kifayah. Semua orang kena boleh baca Quran dengan baik.
1: Betul. Itu bukan soal upah ya, Ustazah.
0: Betul.
1: Okey, sekarang ni saya nak tanya Ustazah, kaedah mengajar. Macam Ustazah pun ada kaedah mengajar azan kan? Cara azan kan? Jadi apa bezanya kaedah mengajar yang mengaji dulu dengan yang sekarang ni? Mungkin Ustazah boleh bagi tahu, kaedah sekarang lebih moden. Apa ni, naskah Al-Quran pun dah ada petunjuk-petunjuk dia kan?
0: Betul. Okey. Tujuh-tujuh. Okey. Kalau cerita pasal kaedah azan ni, kalau di kami ni sendiri memang fokus dia mengajar orang dewasa yang pening hukum tajwid, yang orang kata takut, trauma, fobia. Sebab mengaji ni dia tak payah hafal. Tapi kadang-kadang kita kata, yelah, nama pun dah moden, macam-macam cara. Macam kami sendiri contoh kalau daripada Alif Batal sendiri, kita kenal dulu 3B. B pertama tu kenal bentuk dulu, lepas tu kenal beza dan kenal bunyi dia. Contoh bentuk. Kalau kita tengok huruf jim lah, jim. Jim ni bentuk asal dia macam kita tahulah, dia ada kepala, dia ada bulat ekor macam tu. Lepas tu orang kata beza dia macam mana, ataupun bunyi dia dulu. Bunyi dia jim, huruf tu. Kalau dia balik atas, ja, ji, ju. Kalau dia bersabdu macam mana, kalau dia tanwin pula macam mana. Dan bunyi dan sekali beza. Huruf jim ni kalau dalam Quran, dia punya bentuk pun dia boleh berubah-ubah, berbeza-beza mengikut orang kata gabungan huruf sebelum dan selepas. Itu kalau asas lah. Kalau orang yang macam pening hukum tajwid, macam saya sebut tadi, contoh tengok simbol. Kalau tadi 4 atau 5 markat, kalau 6 markat ni dalam Quran, kita kata tengok je 3 keadaan. 6 markat pertama, kalau nampak macam simbol kening tadi di awal surah. Contoh Yasin, 6 markat Alif Lam, 6 tu Alif Lam. Contoh banyaklah yang di awal-awal ayat. Satu. Kedua, kalau nak markat ni, kita tengok je simbol mat tadi, ataupun saya panggil istilah dia ombak rindu. Memang nampak macam berombak-ombak. Kebetulan zaman kita buat kaedah tu, zaman cerita ombak rindu tu. Kita apa?
1: Yelah, ombak rindu lah kan? Betul.
0: Kita ombak rindu tu tengah famous. Jadi kita macam gunalah nama tu kan,
1: kebetulan senang ingat.
0: Betul masa tu. Lepas tu kita buat lah ombak rindu, jumpa dengan hamzah, ombak rindu, jumpa dengan sabdu, jumpa dengan tanda sukun. Tengok macam tu pun alhamdulillah dapat dah nak membezakan kadar 6 yang kadar 4 atau 5 markat. Last kali macam mana nak praktikal lah. Walaupun teori tu nampak mudah, praktikal kalau tak buat tak jadi juga.
1: Betul. Maknanya kalau ada tak daripada Ustazah sendiri, macam mana nak istiqomah mengaji ni?
0: Kalau tanya-tanya istiqomah ni je lah, satu perkataan nampak mudah, tapi Masya Allah kuatnya. Kan kita kata kadang-kadang diri kita ni pun kita ada je sebab kenapa kita kena berterusan buat satu benda tu. Macam contoh, saya punya pelajar ramai cakap, Ustazah, walaupun dah umur 50, saya nak kembali belajar. Saya malu bila anak-anak tanya, tak pandai, tak tahu nak jawab. Kadang-kadang saya nak mengaji, isteri tegur, baru nak buka mulut, dah kena gelak dengan kawan, macam-macam. Tapi antara cara nak istiqamah, mungkin orang kata apa, level kebengangan, kemarahan kita dengan benda-benda macam tu boleh buatkan kita rasa macam, ish, aku tak boleh tangguh lagi, takkan nak jadi suami yang mungkin tak boleh ajarkan isteri dan anak-anak. Satu lagi mungkin cara nak boleh istiqamah ni, kalau saya lah, kalau kita boleh listkan tu, walaupun nampak jawapan tu skema sikit, tapi bila buat menjadi tau. Contoh, kan jadual pertama lah, tak payahlah 24 jam tu sampai 24 jam nak mengaji. Allah, lepas maghrib dapat sekali, jadilah tu. Kita kan sibuk, satu. Lepas tu mungkin kena ada orang kata circle, kawan-kawan. Ui, saya ramai pelajar-pelajar ni yang kalau dapat datang geng dia, bukan main seronok lagi mengaji tu. Contoh, daripada mungkin dia tak semangat, tiba-tiba jadi semangat. Ada juga macam tu. And last kali, datanglah kawan ke, kaedah mudah ke, kalau dia sendiri tak nak buat, tak jadi juga.
1: Betul, itu tips istiqomah mengaji ya, Ustazah.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Meninggikan asma Allah. Bismillah.

Dengan nama Allah, yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia maha mendengar dan mengetahui.

0: dengar.
1: Apa agaknya kata-kata yang ustazah nak ucapkan kepada cikgu yang pernah ajar ustazah mengaji?
2: Oh, masya-Allah. Pertama, kalau ada ustazah yang sedang mendengar yang mengenali saya Ustazah Aisyah Bain hari ini, terima kasih sebab didik saya jadi ahli Quran. Terima kasih bimbing saya daripada mungkin saya seorang kanak-kanak yang tak boleh baca Quran ataupun mungkin merangkak-rangkak, mungkin tak pandai. Kalau dulu masuk pertandingan tilawah tu mungkin orang kata biasa-biasa lah. Sampai alhamdulillah sebab Quran, sebab mungkin ustazah, ustaz mengajarkan saya, jadikan saya hamba Allah ini yang boleh memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih sebab jadikan saya Ustazah Aisyah Bain.
1: Kan, yang dikenali sekarang ya, ni kan. Ha, kan. Mana-mana je muncul. Alhamdulillah. Baik ustazah, generasi muda sekarang ni apa agaknya pesanan pada generasi muda kita yang mungkin tak kenal Al-Quran, memang tak biasa dengan Quran? Macam mana ustazah nak bagi pesanan pada mereka?
2: Kepada anak-anak muda, adik-adik kat luar sana, kalau tanya, saya ni pun kategori ustazah Gen Z juga. Nak kata tua benar, tidak juga. Tapi last kali hidup ni kena fikir yang hanya pinjaman Allah semata-mata. Boleh nak enjoy, boleh nak hiburan, pergilah adik, pergilah nak, buatlah apa yang kamu suka. Tapi ingat, hidup ni dia ada panduan, dia ada pemiliknya. So, jangan sampai melampaui batas. Kalau kita melampaui batas pun, Allah tu maha pengampun, maha penyayang. Kembalilah kepada Allah. Kalau kita ni sebagai anak, kena tahu satu benda. Mak ayah kita tu kalau meninggal dek, last kali doa awak lah, doa adik lah, yang mak ayah tu tunggu dalam kubur supaya dapat luaskan kuburnya, dapat terangkan kuburnya. Kalau dah meninggal, tak boleh buat apa dah. Tiga benda je. Antaranya doa anak-anak yang soleh. So, pesanan saya lah, Ustazah Aisyah Gen Z ni, Masya Allah, semoga jadi anak, jadi adik-adik yang menjadi sebab untuk orang lain pun boleh jadi dan boleh tiru awak ke arah kebaikan walau apa pun yang awak buat dalam dunia ini, insyaAllah. Ini salam sayang Ustazah Aisyah Main.
1: Padu Ustazah. Baik ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian masa dan juga ni orang kata ilmu jugalah sebenarnya untuk kita ni, pengalaman ustazah mengaji dan juga mengaji dengan orang lain dan juga mengaji kan, dua perkara yang berbeza tu.
3: Itu dia saudara, pengalaman mengaji dengan orang lain dan juga mengaji kepada anak murid yang tidak pandai mengaji, dua perkara berbeza namun itu dapat dilakukan dengan jayanya oleh seorang insan yang bernama Ustazah Siti Aisyah binti Bain. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang telah kita perolehi hari ini bersama dengan Ustazah Siti Aisyah Bain dalam program Al-Kisah pada minggu ini, dan semoga perkongsian ini menjadi asbab untuk kita semua lebih mencintai Al-Quran, bukan sekadar membaca tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ustazah atas masa dan perkongsian ilmu yang sangat berharga ini. InsyaAllah banyak lagi figura-figura hebat yang akan kami cungkil kisahnya menerusi program Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hingga berjumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, wahai budak kecil, waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Kata para ulama, ini maksud daripada hadis ini ialah apabila seseorang hamba itu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah sentiasa menjaga dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ramai di kalangan kita yang tidak perasan tentang kasih sayang Allah kepada kita. Sewaktu kita berjalan, sewaktu kita pergi melancung, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita melakukan maksiat sekalipun, sebenarnya Allah masih sayangkan kita. Buktinya apa? Buktinya jantung kita tak pernah berhenti walaupun sesaat, walaupun kita melakukan maksiat. Itu tanda Allah sayangkan kita. Dia beri peluang kepada kita untuk bertaubat, dia beri peluang untuk kita berubah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan waktu kita melakukan maksiat masih Allah menjaga kita. Bayangkan sekiranya kita sentiasa mengingati Allah, melakukan satu perkara ingat Allah. Oh, kalau aku melakukan ini, Allah lihat aku, Allah bagi aku nyawa, Allah bagi aku mata, Allah bagi aku telinga, takkan aku nak melakukan maksiat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara zikir yang boleh kita amalkan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, iaitu ya Allah, tolonglah aku agar dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperelokkan amal ibadahku. Mudah-mudahan kita dapat amalkan supaya kita sentiasa Allah sayang, sentiasa Allah pelihara dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.

0: Dann halt.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, Ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
2: Salam.
4: Untuk semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih juga kepada yang terus menjadikan kami sebagai saluran terbaik. InsyaAllah ya. Malam harilah untuk dengarkan kami ini special dan juga istimewa juga. Sebab ramai yang tanya, kenapa siaran berbeza? Itulah istimewanya kami ini. Kerana bersiaran 8 jam saja. 12.30 malam hingga 8 pagi. Jadi ini juga menjadi satu kita panggil sebagai wadah lah untuk kita kan, mana yang belum tidur di malam hari dan juga sebagainya. InsyaAllah menjadikan Salam FM ini sebagai satu hiburan yang mendidik jiwa, terutama daripada lagu-lagu dan juga siaran-siaran yang disiarkan insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan Intim Taibah. Dan waktu yang kedua tugasan Amri ini, kita akan sama-sama dengarkan sebentar lagi 5.15 minit pagi Tamadun Islam. Dan 5.30 minit pagi kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan juga Kalamullah. Dan menanti saudara 5.40 minit pagi, Halaqah Hadis akan bersama kita. Ini dia Intim Taibah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM. Encik, tak pasti?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
2: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saya Ustaz Syarizan Daud, saya akan cuba untuk berkongsi tentang sejarah-sejarah ataupun tamadun yang ada di Barat dan juga Eropah, termasuklah tamadun Islam, yang juga berhasil daripada pembacaan saya dan juga pengalaman saya berada di negara Eropah dan seumpamanya. So harapan kita adalah bukan kita nak belajar secara detail, tapi kita sekadar mengulang kaji tentang bagaimana apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini sebenarnya berdasarkan kepada apa yang pernah berlaku pada sejarah-sejarah yang lepas. Kalaulah mungkin kita pernah mendengar frasa sejarah mungkin berulang, kan? So memang itulah kehidupan kita, itulah disebut juga dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudabiluha bainan nas. Hidup ini ibarat putaran roda, ada ketika kita berada di atas, ada ketika kita berada di bawah, so dia akan berpusing. So sejarah akan berulang. So bayangkan Eropah, saya ulang sekali lagi, Eropah negara yang lemah, mereka menjadi hebat. Islam negara yang hebat, mereka menjadi terus hebat dengan adanya kerajaan Uthmaniyah, tetapi kehebatan itu diambil oleh kerajaan Eropah. Dan akhirnya pertemuan antara dua kerajaan inilah. Tetapi kita masih perlu berbangga dengan kerajaan Empire Turki Uthmaniyah, yang mana mereka itu terus hebat selama 623 tahun untuk memerintah, boleh kata, pelbagai negara termasuk Afrika, negara Arab dan juga negara Eropah. Dan itulah satu yang kita perlu banggakan, yang kita perlu cari balik kejatuhan Uthmaniyah untuk kita bangunkan semula. Kalaulah kita nak buat ulang kaji sikit tentang tamadun Uthmaniyah, kenapa dipanggil kerajaan Uthmaniyah ataupun Empire Uthmaniyah? So dinamakan dengan sultan yang pertama mereka itu, iaitu Osman the First ataupun Osman I kita panggil, dan Sultan Osman, yang dia itu sebenarnya berasal daripada sebuah wilayah yang sangat kecil, dan dia mentadbir wilayah tu dipanggil Britania. Wilayah Britania ni dia dekat kawasan Laut Hitam. Kalau kita biasa pergi ke Turki, biasa orang akan nampak Bosphorus, Selat Bosphorus yang memisahkan antara Asia dan juga Eropah. Kita nampak Bosphorus, tapi kalau kita naik ke sebuah kawasan gunung yang hebat di Turki itu, di Golden Horn, bila kita naik ke Golden Horn tu, kita akan nampak Laut Hitam. So Laut Hitam ni, kawasan Laut Hitam tu antara kawasan Britania, iaitu kawasan yang ditadbir oleh Sultan yang pertama kerajaan Uthmaniyah. Okeylah, sebuah wilayah yang sangat kecil, tetapi walaupun wilayah ini sangat kecil, tapi dia akhirnya menghasilkan sebuah legacy, maknanya keturunan pemerintahan yang sangat hebat. Anak Osman bernama Orhan, orang panggil Oren, menguasai Bursa di Anatolia. Bursa dan juga antara tempat yang cantik. Kalau kita pergi ke Turki, orang akan pergi ke Bursa. Antara tempat yang best untuk kita buat main salji, main ski dekat pergunungan salji yang cantik di Bursa. So bukan sekadar kalau kita pergi hari ini dengan negara macam ni, kita pergi untuk melancong, untuk ambil gambar saja, tak. Tapi kita belajar daripada sejarah. So Orhan menguasai Bursa di Anatolia pada zaman tu, dan menjadikan Anatolia ni sebagai Bursa ni menjadi ibu negeri bagi Turki pada masa itu. Sekarang ni kita kenal Istanbul lah sebagai ibu negara. So anak Orhan ni, kalau kita kenal antara kerajaan Uthmaniyah yang famous, iaitu Sultan Murad. Sultan Murad ni adalah, ataupun kita panggil Sultan Murad I. Sultan Murad I adalah anak kepada Orhan. So dia begitu cucu kepada pengasas pembuka Empire Uthmaniyah lah. So Sultan Murad lah zaman kegemilangan sikit. So dia masuk Empire lebih kurang tahun 1360 macam tu, masuk Perang Kosovo, akhirnya menjadikan Uthmaniyah mendominasi Serbia. Dan bila Islam start masuk Serbia, menang dekat Serbia, akhirnya menjadikan Islam menjadikan batu loncatan kepada kerajaan Uthmaniyah untuk start, untuk memulakan pengaruh, meluaskan pengaruh dan empire ke Eropah. Lebih kurang macam itulah. Kita berhenti dekat sini dulu.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam untuk semua. Baik, alhamdulillah kembali bersama Anak Ismi Amri 5.20 minit pagi. Sambil-sambil itu kita nak kongsi-kongsi jugalah di mana baru-baru ini telah berlangsung konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM 2026 bertemakan Perkukuh Agenda Kesejahteraan Ummah di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Majlis Perasmian Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa disempurnakan oleh Duhili Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Turut hadir ialah Presiden atau Yang Dipertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Oping, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB Yang Berbahagia Datuk Syed Kamarul Zaman bin Said Kabir. Dan konvensyen sebenarnya saudara telah berlangsung dengan jayanya menghimpunkan tokoh wakaf, ulama, cendekiawan, pembuat dasar dan juga pemimpin masyarakat dari dalam serta luar negara bagi membincangkan pemerkasaan institusi wakaf sebagai pemangkin pembangunan dakwah, pembangunan ummah dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam majlis penutup konvensyen ini juga telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang turut menyaksikan pelancaran Tabung Wakaf Dakwah Nasional. Ini sebenarnya satu inisiatif penting dalam memperkasa ekosistem wakaf bagi memastikan kelangsungan usaha dakwah yang lebih tersusun, mampan dan juga berimpak tinggi. Tahniah juga kita ucapkan bagi penganjuran Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Kita akan dengarkan kalamullah Surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235 seketika nanti. Ini dia Ustaz Hasnul Adrikni. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan, yakni upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menuntut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati, yakni keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan

0: Lakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bersama Ana Ismiah Amri untuk makluman dan juga panduan kita bersama juga. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini 13 Safar 1448 Hijri bersamaan 28 Julai 2026 Masihi pada pukul 6 pagi. Ha, jadi insyaAllah mungkin hari ini kalau kita nak dapatkan waktu ataupun yalah, waktu solat yang terbaik sebenarnya, boleh layari portal e-solat. Tapi mungkin kita ada kaedah kita tersendiri jugalah kalau kita misalnya berada di tempat-tempat lain kan, ataupun kan di luar negara tu. Biasanya kalau telefon bimbit yang canggih-canggih ni, ada yang pakai smartwatch dan juga sebagainya, bila kita sampai ke luar negara tu, dia akan terus set ke waktu tersebut lah. Jadi kalaulah kita ada aplikasi solat dan juga sebagainya, ia akan set jugalah untuk berdasarkan waktu solat di negara tersebut. Mudah kan sekarang ni? Kan? Canggih-canggih semuanya, mudah untuk kita. Saya teringatlah juga kita pergi ke saya tahun lepas ke? Tahun lepasnya pergi ke luar negara, hari dekat je kan? Begitulah kan. Bila sampai ke negara tersebut tu, kita akan saya dapati sebenarnya telefon bimbit dan juga telefon bimbit kita lah khususnya, dia akan terus tukar ke waktu negara tersebut dan juga waktu solat yang mungkin ada dalam aplikasi kita tu, insyaAllah dia akan ikut sebagaimana pertukaran waktu di negara tersebut. Alhamdulillah, moga Allah mudahkan segala urusan kita dan kita lazimi untuk awalkan solat kita insyaAllah. Sama-sama juga, jangan lupa untuk kita mulakan solat fardu subuh ni dengan solat sunat qabliyah. Yang mungkin hadir ke masjid ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala di surau dan juga sebagainya, moga Allah berkati perjalanan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, cemburu rasanya kita duduk kat konti ni, rasa macam nak lari nak pergi masjid Muhammadi di depan ni, tapi tak boleh lah, dilarang meninggalkan konti. Boleh solat di dalam konti ni insyaAllah. Jadi kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan halakah hadis pelajar agama dengan seorang mujahid. Kita dengarkan kupasannya.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk pelajar agama sama dengan seorang mujahid. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. أخرجه الترمذي. وعن سخبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى أخرجه الترمذي. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Kedua hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis ini, sungguh beruntung orang yang belajar ilmu agama. Setiap hari amalnya dihitung seperti seorang yang berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan pahala yang cukup banyak, pahala yang besar dan juga fadilat yang tidak terhingga. Cuba bayangkan, adakah orang lain yang lebih baik daripada ini? Atau adakah suatu cita-cita yang lebih tinggi dari pemberian ini? Sudah tentu tidak. Maka jadikanlah dirimu sebagai penuntut ilmu yang hakiki supaya kamu mendapat segala kelebihan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kecil kita ini dan mengampunkan kekurangan besar dalam amal dan juga taubat kita.
0: #penyiaranjakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Subahkal khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan kami di Johor dan juga di Negeri Sembilan 95.6. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di pagi 13 Safar 1448 Hijri. Hari Selasa 28 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah. 2028 pula. Kenapa? Apa pula Amri ni nak lompat 2 tahun ke depan? Haa kan? Jadi tak adalah. Biasalah kita rasa macam masa ni pantas sangat berlalu. Banyak kali juga saya sebut sebenarnya kan. Jadi adakah kita melihat saja masa meninggalkan kita ni tanpa kita berbuat apa-apa, terutama sekali kita mohon ampun kepada Allah SWT kan. Kita lazimi doa yang seikhlas-ikhlas hati untuk kita fahamkan apa yang mungkin kita sampaikan kepada Allah SWT. Kita takut, takut esok lusa bukan hari kita, Allahu Akbar. Kita takut ini adalah subuh yang terakhir untuk kita dan kita tak mampu untuk bangun esok mungkin. Ataupun kita dah dijemput kembali kepada Allah SWT. Tak nak menyesal satu hari nanti, insyaAllah ya. Moga kita terus dekat dengan Allah SWT. Jauhi kemungkaran yang Allah sendiri tak suka kita buat. Jangan kita dekat, insyaAllah. Moga kebaikan terus datang kepada kita dan kita jemput, kita dekat dan kita ambil kebaikan tu untuk sentiasa berada di sisi kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan dari gabungan ya, gandingan Dato' M. Nasir, Dato' Jamal Abdillah dan juga Dato' Hatan 3D ni. 3D. Kita dengarkan kepada Muka Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik-baik bersama Anang Ismail Amri. Kita nak kongsikan kepada saudara di dalam portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang kita bawakan kepada saudara. Yang pertama, Malaysia. Map Malaysia, cuaca baik dijangka iringi proses undi awal PRN Negeri Sembilan. Dan seterusnya juga, selamat undi juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang mungkin akan pulang ke kampung halaman di Negeri Sembilan ni. Mungkin, ataupun yang berada di Negeri Sembilan lah. Kerajaan kaji peluas guna QR SARA ke pasar tamu, pasar tani. Dan seterusnya juga, RM3.1 bilion dibelanja tampung rebat elektrik menerusi EFE ataupun mekanisme pelarasan bahan api automatik. Ya. Dan seterusnya juga, pengusaha hotel bajet digesa manfaat perkhidmatan Tower Shield. Dan seterusnya juga, institusi dakwah perlu kuasai teknologi moden, pendigitalan dan AI. Dan yang kita bawakan untuk yang terakhir, buku PDRM Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dilancarkan. Untuk dapatkan berita yang sehari kita dapat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan Saka, ini dia solat. Dan selepas ini, Nida Uli selamatkan bersama kita 6.30 minit pagi.

0: Orang yang terbaik, dia sibuk membetulkan dirinya. So, antara senarai SEMA ataupun checklist akhlak diri kita, pertamanya, orang yang hebat, yang positif, banyak berdoa. Yang kedua, checklist akhlak, segera bertaubat. Lagi, adakah kita orang yang bersifat zuhud, redha dengan apa yang ada, rasa cukup dengan apa yang ada, ada sifat qanaah. Zuhud dan qanaah ni berkaitan. Adakah kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur? Cek, semak akhlak ni. Ikhlas dan benar. Adakah aku orang bertawakal pada Allah? Adakah aku redha dengan qada dan qadar? Adakah aku orang sentiasa ingat mati? Dan akhir sekali, untuk sentiasa perbaiki diri. Cek, adakah aku sentiasa perbaiki diri?
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Nidaul Islam.
4: Ayuh dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, ni kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat ni, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Ya, kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza, ya, dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses untuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari, ya, bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kembali lagi bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Selepas ini kita nak bawakan Rabani subuh yang terakhir. Allahuakbar . Moga jadi subuh yang terbaik untuk kita jugalah. Jika ia adalah subuh yang terakhir, kita doakan jugalah moga ada lagi subuh-subuh yang mendatang supaya dapat kita gandakan amal ibadah kita, InsyaAllah . Dan pagi ini sebenarnya kita nak kongsi tentang dia bagi salam lah. Di mana lagi kan kita nak bawakan tajuk-tajuk ni Isnin hingga Jumaat sebenarnya . Untuk saudara-saudari, tasbih digital versus tasbih biasa, anda ataupun saudara-saudari pilih yang

tetapi istiqamah kita dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saudara saudari pilih yang mana? Kongsikan kami 0322887111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317 2911. Komen di media sosial kami, insya-Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال حديث متفق عليه. Maksudnya saudara, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim ni salah satu cara untuk kita kata memberi kebaikan yang berpanjangan. Oleh demikian saudara, sama-samalah apabila kita menghubungkan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada orang yang melakukan atau menghubungkan silaturahim, dan Allah Ta'ala menambahkan ataupun memberikan rezeki yang banyak kepada dia untuk kehidupan dia, kesenangan dia di dunia dan juga di akhirat.
1: #penyiaranjakim.
2: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 menit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dari Zulhilmi. Teman, sekarang ini 6:44 minit pagi. Dan seketika nanti kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Glosari Islam edisi hari ini. Dan kita nak kongsi jugalah tambah-tambah lagi. Kita sekarang ni masih lagi berada dalam waktu subuh, yeah? Boleh juga kita untuk sentiasa mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Dan kita boleh lakukan 5 amalan-amalan lepas subuh ni, kod-kod yang ramai lagi ni yang sebenarnya belum lagi keluar bekerja. Ada yang masuk pukul 10, ada kawan saya masuk pukul 11 pagi kerja. Allah untungnya, kan. Jadi mungkin pagi ni ada subuh yang mungkin boleh kita manfaatkan waktu-waktu yang ada, kan. Jadi kita boleh jugalah untuk mengamalkan beberapa mungkin perkara yang untuk menjemput keberkatan dan juga mendamaikan hati kita, insyaAllah. Pagi ni mungkin ada yang lepas subuh, kan, seronok, ada masa boleh baca Al-Waqi'ah, masyaAllah, kan. Dan kemudian kita jangan lupa juga membaca tasbih Subhanallah wa bihamdih, kan. Dan jangan lupa juga kita istighfar. Dan paling jelas ini tentang rezeki yang tidak putus, di mana amalan yang paling jelas disebut dalam Al-Quran sebagai sebab rezeki bertambah dan tidak terhenti, ya. Jadi seperti dalam surah Nuh, Allah firmankan ayat 10 hingga 12, maksudnya beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Nescaya Dia akan menurunkan hujan kepada kamu dengan lebat, dan Dia akan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu. Allahu Akbar, eh. Nah, jadi banyak amalan-amalan yang mungkin boleh kita lakukan, ya. Dan ada yang amalkan doa Nabi selepas subuh, doa rezeki yang paling sahih tu. Allahu Akbar, eh. Moga kita jadikan amalan-amalan yang terbaik ini untuk ganjaran, dan juga yang paling penting adalah keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Glosari Islam.
2: Wali. Wali dalam bab perkahwinan Islam bermaksud orang yang memiliki atau diberikan kuasa syarak untuk mengakad nikah perkahwinan.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Lagu-lagu mendidik jiwa di Salam FM. Mencana Minda.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Jantungku berdegup
1: cepat. Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Hai, kita nak jemput semua peringat-peringat yang dirahmati Allah sekalian pada pagi ni. Dia yang mungkin sedang memandu, selamat mandu diucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin pagi ni ada yang masih lagi bersiap nak keluar rumah, ada hantar anak ke sekolah dan kemudian pergi bekerja, ada yang sedang buat sarapan dan juga sebagainya. InsyaAllah moga dipermudahkan segala urusan buat pencari-pencari rezeki pada pagi ini. Jangan lupa banyakkan berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha tu yang paling penting. Jangan kita mengharap saja tapi usaha tak jalan, tak boleh jugalah kan. Jadi jangan lupa juga untuk komen di media sosial kami, WhatsApp kami, dan juga hubungi kami di konti Tasbih Digital versus Tasbih biasa ni. Saudara-saudari pilih yang mana? Kadang-kadang ada yang mudah untuk dibawa ke sana kemari. Ada yang rasa macam taklah, saya kena ada butir-butir yang kita pegang di jari tu. Kita ibaratkan dia sebagai satu senaman juga. Ini ada seorang pakcik tu share dekat saya lah. Macam senaman juga jari ni katanya. Okey, betul juga tu sebenarnya. Okey. Jadi kalau nak kongsi kepada kami, nombornya 03-2288-7111, itu telefon konti kami. Dan juga boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya. Ada juga terima kasih juga ada yang pagi ni nak minta Suara Cinta FM. Terima kasih, ni sahabat saya jugalah. Mereka ni semua geng-geng burung hantu juga yang bersiaran di tengah malam. Nak lagu daripada Alami, Harapan Tidak Buta. Saya akan mainkan selepas ini. Dan kita akan bawakan juga 7 pagi nanti untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
10: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
11: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
10: seperti biasa saya Yuni Yunus
11: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
10: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
11: saya Arif Razi akan temani anda.
10: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
6: Salam untuk semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan kami di Lembah Kelang 91.1. Hari ini edisi 13 Safar 1448 Hijri. Bersamaan 28 Julai 2026. Masih baru betul 226-1448. Okey, tadi saya tertukar. Tadi tertukar kan. Jadi begitulah ya. Kadang-kadang kita rasa macam kita nak sebut 2026 jadi 1446. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk kita semua yang dah keluar daripada rumah, mungkin menuju ke destinasi mana lagi kalau bukan tempat kerja kita lah. Adakah yang pergi mesti siar begini? Mana ada kan. Tapi mungkin juga pagi-pagi ni ada yang exercise dulu, jogging, brisk walk. Tapi kadang-kadang saya tertanya-tanya, kerja apa mereka ni kan. Pagi tu banyak-banyak masa kan, Isnin hingga Jumaat ni. Moga insyaAllah lah kita juga nanti ada masa sebegitulah. Sebabnya pagi-pagi lepas subuh tu kita boleh lah untuk exercise kan, bersama dengan keluarga insyaAllah. Anak-anak mungkin lah ada yang pergi sekolah, ada yang dengan pasangan, mungkin dengan pasangan, ada yang kadang-kadang seorang-seorang. Saya kadang-kadang bila datang ke konti ni, pukul 3.30 pagi pun kadang-kadang saya jumpa orang jogging. Ya betul, tapi pakai lampu lah, dengan lampu keselamatannya. Ada yang naik basikal. Ya betul kan, ini memang betul-betul orang lah. Saya memang nampak betul. Tapi kadang-kadang agak bahagia jugalah mereka jalan di jalan gelap dan sebagainya. Kadang-kadang naik motor tu terkejut pula, tiba-tiba tengok ke sebelah kita ada orang berlari. Begitulah kan. Jadi jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil.
8: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
13: Ni jemputlah minum Amrin. Ada akak buat sikit kuih kari pap ni. Panas lagi. Minumlah.
14: Sedap kari pap ni kak. Abang Akil, bang saya nak mengadu sikit lah bang.
15: Ada apa tu Amri?
14: Tak ada bang. Kawan nama saya ni, bila saya minta dia bayar balik hutang saya, dia beri banyak alasan.
13: Hutang? Hutang apa pula tu Amri?
14: Ni kak, hutang duit 3 tahun lepas. Perniagaan dia ni ada masalah. Dia minta lah bantuan saya untuk bantu apa yang boleh waktu tu. Sekarang, yelah, bila saya minta balik dia pulangkan duit saya tu, macam-macam pula alasan. Katanya dia tengok hidup saya ni senang, macam tak terdesak perlukan duit.
15: Senang di mata manusia, belum tentu senang di sisi Allah.
14: Itulah, saya pun sebesalah lah sekarang ni bang.
15: Dalam Islam, hutang tu amanah. Ia tak berpindah sesuka hati.
13: Orang macam ni kan sebenarnya kadang-kadang dia mengharapkan kita ni menghalalkan aja hutang yang kita berikan tu.
15: Itulah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda dengan maksud peringatan yang keras agar umat Islam mengambil berat soal hutang dan menyelesaikan segera. Waris perlu membantu melunaskan hutang si mati bagi membebaskan ruh mereka daripada tanggungan tersebut.
13: Ish, berat urusan hutang ni bang.
15: Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud menangguhkan bayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Kita tak boleh tangguhkan hutang. Hak orang lain mesti dikembalikan.
14: Sekejap bang. Boleh ke kalau saya desak dia untuk bayar balik duit saya tu?
15: Desak boleh, tapi janganlah sampai dia pun terzalimi, dia pun tersakiti.
13: Itulah Amri, lain kali kalau nak bantu tu tengoklah siapa dulu orangnya nak bantu.
14: Itulah kak, saya ingatkan saya seorang yang kejam bila nak desak dia ni.
15: Yang kejam tu bila amanah disalahgunakan. Kawan Amri mengambil kesempatan di atas kemuliaan orang lain.
14: Itulah, sekarang saya pula bang yang jadi segan nak meminta. Dah macam jadi pengemis untuk hak sendiri pula kan.
15: Itulah Amri, manusia bila susah cari kawan, bila senang lupa kawan. Setiap berlaku ada hikmahnya Amri, banyakkan sabar ya.
14: Terima kasihlah Abang Akil. Saya sambung makan kari pap ni. Sedap pula lah. Terima kasih Kak Syah.
13: Siapa yang masak? Tahu bang? Sedap bang?
14: Sedap. Itulah. Lain kali selalu nak datang sini lah. Banyak pula masalah nak

0: Sabri, alhamdulillah kita
1: keluarga Ustaz Angkil.
0: Ya, itu dia bersama kita pagi-pagi ataupun setiap hari tu ada je cerita-cerita yang murni menarik dibawakan untuk kita semua. Bukan murni yang nama orang tu, Cikgu Murni. Kalau kita ingat cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramli kan. Okey, baik. Pagi ni kita kongsi di bahagian salam tasbih digital ataupun tasbih biasa ni. Saudara-saudari pilih yang mana? Ada yang selesa gunakan tasbih yang biasa tu sebab dekat dengan cara tradisi pergerakannya, membantu kita mudah untuk lebih fokus berzikir lah. Ada pula yang memilih tasbih digital kerana lebih kecil, mudah dibawa. Tadi ada pendengar kita share jugalah tadi, katanya mudah digital tu bang, sebabnya masuk kat jari je, jalan terus. Itu dia. Jadi insyaAllah pagi ni saya nak bacakan daripada pendengar-pendengar kita lah yang berkongsi pada pagi ni. Saya pilih tasbih digital, kata Uhti Nurul. Sebab bagi saya mudah lah, tak dalam poket. Boleh saya punya ni mudah cas je, kan, dan kemudian boleh je bawa mana-mana. Saya selalu beli banyak. Ada satu saya letak dalam kenderaan, ada satu saya letak kat rumah, dan kereta tu senang bila kita nak pergi ofis. Bolehlah kita berzikir sambil-sambil dengar lagu di Salam FM. Weh, terima kasih banyak-banyak. Terharu pula saya ni kan. Okay, ada share juga ni, saya guna kedua-duanya. Kat rumah guna tasbih biasa je, bila keluar barulah guna tasbih digital, lebih mudah. Kan, takut nanti bawa-bawa tergantung tu, terkena pula mana-mana, apa ni, tertarik ke apa, putus habis. Okey, ada satu cerita ini agak kelakar jugalah daripada pendengar kita ni, Fahmi. Okey, selepas ni saya nak kongsikan. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Suatu Amal, Safwan, Well Done, dan Gandingan Bersama, Knockout. Terima kasih negaraku. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'in? Bersama saya lagi hari ini, Sistifa, dalam segmen Lughatus Salam. Okay, jadi pendengar-pendengar di luar sana, hari ni kita nak belajar satu lagi perkataan baru. Dan situasinya macam ini. Kita ni sebagai mak-mak kan, suka sangat bagi nasihat dekat anak-anak, selalu cakap benda-benda yang baik-baik kat anak-anak. Tapi ada masa anak-anak kita ni malas nak dengar apa yang kita cakap. Jadi, jom kita cuba praktikkan dalam bahasa Arab. Perkataannya pada hari ini ialah La taf'al hadhal amru. Maksudnya, jangan buat perkara ini. La, jangan taf'al buat hadhal amru, perkara ini. La taf'al hadhal amru, jangan buat perkara ini. Jadi jom mak-mak, kita praktiskan bahasa Arab dalam kehidupan kita seharian. Manalah tahu anak-anak kita ni terus tinggalkan perkara yang kita larang. Jadi jom kita praktiskan dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mari bersama Anis Ismi Amri. Alhamdulillah, kita nak sambung lagi perkongsian tasbih digital versus tasbih biasa. Saudara-saudari, pilih yang mana? Fahmi dari Perth List. Dia cakap dia, salam bang. Saya dulu pernah lah rasa macam, aduh, segan betul lah. Ada satu tasbih lama tu, saya bawa lah pergi masjid. Biasalah letak kat jubah tu. Biasa memang macam tu pun. Tapi kebetulan hari tu, saya nak guna tasbih yang memang dah lama tak guna. Jadi untuk manfaatkan, saya pakai lah tasbih tu. Memang tasbih tu tasbih lama. Memang arwah ayah yang guna dulu. Dan kemudian bila bawa ke masjid tu, bila tiba masa nak berzikir tu lepas solat maghrib, saya pun keluarkanlah. Keluar-keluar, tengah elok-elok berzikir, putus pula benangnya katanya. Habis bertengkabur atas siadah. Ha, begitulah ceritanya. Tapi, mungkin sebab tasbih tu satu tasbih lama kan. Jadi, bila bertengkabur tu jatuh, ada jugalah jemaah kiri-kanan saya dengan belakang nak tolong kutip juga. Sebab katanya berjalanlah tasbih tu. Yelah, mungkin bulat-bulat tu kan. Jadi, lepas tu katanya memang... Saya biasanya akan pakai yang biasa tu lah kalau kat masjid tu. Itu cerita yang saya bawakan lah sebab saya pakai tasbih yang lama tu. Tapi itu bukan sebab ataupun asbab untuk saya tak nak pakai. Tapi saya akan pakai tasbih yang biasa tu untuk bawa ke masjid dan juga sebagainya. Tapi kalau yang digital tu, saya rasa lebih sesuai untuk memandu. Itu lagi senang dan juga mudah. Ya, betul. Kita nak fokus kepada jalan raya pun mudah. Okay. Ada yang share juga ni, kata Jawa Hamba, saya lebih suka tasbih biasalah. Kadang-kadang bunyi butir tasbih tu sendiri buat hati rasa tenang. Sebab jari kita ni tarik satu persatu butir-butir tasbih itu. Macam lagu. Saya nak dengar lagu ni. Okey, putusnya butir tasbihku daripada Ustaz Tiga Beradik dan juga Fazli Faiz. Pun saya ingat. Bila sebut butir-butir tasbih ni. Okey, kita akan bawakan Kak Bedah Tunung Bawal 7.45 minit pagi. Sebelum tu, jom kita bawakan saudara untuk dengarkan daripada Yusof Kasim, Permata Yang Dicari 2.0. Salam FM, salam untuk semua.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, kita dengarkan sebentar tadi kisah terbaik daripada Fazura. Ini lagu semalam saya kidnap dari satu stesen radio lain sebenarnya. Tapi kita dengar, saya begitulah. Kedengar radio-radio lain kan, saya akan ambil dan juga fahami lirik tersebut. Kalau rasa sesuai, kita akan bawa ke Salam FM. Bak kata bos saya lah, tak semestinya lagu-lagu yang mungkin kita dengar tu lagu-lagu yang biasa, message-nya tu sebenarnya agak tinggi, berusaha nasihat, ketuhanan kan. Jadi masuklah kat Salam FM. Okey, kita mainkan. Okey, baik, pada pagi ni kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita kongsikan tasbih digital versus tasbih biasa. Saudara-saudari pilih yang mana? Syima ada kongsi dekat kami, katanya Salam DJ bagi saya, guna jari pun boleh. Yang penting hati hadir dan zikir itu dibuat dengan ikhlas. Buat banyak tasbih kat rumah tapi tak guna kan, buat rugi je. Oh, betul juga. Ini satu peringatan juga dekat saya dan juga semua yang mendengar pada pagi ni. Okay, ada pendengar kita juga kata saya pilih tasbih biasalah sebab tak perlu cas kalau bateri habis. Tapi zikir jangan sampai habis, itu yang paling penting. Wah, hebat ayat yang terakhir itu. Selamat pagi juga kita nak ucapkan kepada Iman. Selamat pagi diucapkan. Iman kata, saya sentiasa bawa tasbih ke mana-mana. Masya Allah, orang yang soleh, solehah ni. Oh, soleh ke solehah? Orang yang soleh lah, insya Allah. Terima kasih juga James Pangeran. Selamat pagi. Orang Sibu, Sarawak dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita dengarkan Almana dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Kak Bidah dah menanti tu. Sampai cekak pinggang. Bila turn saya ni, sabar Kak Bidah. Sabar, sabar. Kita nak dengar lagu dulu. Salam.

0: akhirah. Ya Allah, aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, afiat keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu, dan penjagaan-Mu itu di atasku, di dunia dan akhirat.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Hey!

telinga anda. Ah, gitu. Baiklah, hari ini Kak Beda nak bercerita ataupun Kak Beda nak tegur sikit lah kan. Kita ni jadi manusia, janganlah jadi manusia yang bermusim. Macam mana tu? Maksudnya, kita ni kadang-kadang kan, bila masuk bulan Ramadan contohnya lah kan, kita tengok penuhnya masjid, orang datang solat sunat terawih, orang datang untuk buka puasa, jadi masjid penuh, saf pun penuh sampai ke belakang, kadang-kadang tak buat. Tapi lepas ke Ramadan, semuanya hilang, gaib dah semua jemaah-jemaah yang bulan Ramadan tadi. Saf pun tinggal berapa kerat je kan. Contoh lain, bila kawan kita ada ditimpa musibah, semua datang bertanyakan khabar. Seminggu kemudian, senyap terus macam dah tak pernah kenal dah kawan kan. Lagi satu, kalau ada sesuatu perkara tu sedang tular ataupun sedang viral, semuanya nak jadi pakar, dialah yang terpaling tahu. Tapi bila isu dah reda, terus semua orang dah lupa. Itu dia. Macam awal tahun lah kan, mula-mula berkobar-kobar semangatnya, azamnya, nak berubah, nak ubah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih bagus. Tapi bila dah tengah tahun, mula dia bagi alasan. Katanya akhir tahun, tahun depan lah kita mula berazam. Gitu. Jadi isu sekarang ni adalah Kak Beda nak cerita pokok pakarnya apa. Kita sebagai manusia susah betul nak istiqomah dalam sesuatu perkara, betul tak? Dalam Islam sebenarnya Allah tidak melihat siapa yang paling laju memulakan, tetapi Allah melihat sesiapa yang mampu untuk bertahan atau melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya dia kena istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jadi sebenarnya dalam Islam kan, amalan yang sedikit tetapi berterusan itu lebih disukai Allah daripada amalan yang banyak tapi hanya sekali-sekala. Jadi kita hidup ni kena ada apa? Kena ada konsisten. Jangan sekejap hari ni kita jadi baik, besok kita jadi jahat. Hari ni kita rasa nak berubah, esok kita dah tak nak berubah dah kan. Janganlah jadi macam tu. Jangan jadi orang yang hanya rajin apabila dipuji, dan jangan jadi baik hanya apabila ada kamera depan mata. Macam tu kan, macam sekarang lah. Bila depan kameranya, dialah yang terpaling hebat, dialah yang terpaling baik. Tapi bila belakang kamera, dialah yang paling hantu. Gitu kan cerita. Kita jangan jadi manusia yang hipokrit ataupun kita jangan jadi manusia yang suka menipu. Gitu bahasa mudahnya kan. Dan kita jangan hanya jadi orang yang pemurah apabila orang melihat. Kita jadilah orang yang pemurah walaupun orang tidak melihat. Tetapi apa? Allah yang melihat kan. Seperti biasa Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata. Kak Beda ni cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Beda kerana bersama kami Kak Beda kongsi tentang manusia bermusim. Itulah sekejap begini, sekejap begitu. Itu manusia bermusim-musim pula. Dia macam cuaca pula Dia musim panas, hujan, kejap-kejap musim bunga, musim duruh. Okey, baik. Terima kasih juga kepada semua yang kongsi juga. Ada Jam, dia ada kongsi juga ni. Salam bang, saya lebih suka tasbih biasa macam dulu waktu kecil-kecil tu lah kan. Tapi tasbih biasa ni saya guna yang kecil tu je, jadi lebih mudah. So dia tak ada 99 butir tasbih tu, hanya ada 33. Rasa lebih hidup lah bila jari bergerak satu demi satu. Tenang je hati. Okey, faham. Oh, saya ada nampak yang 33 tu je kan. So tak adalah panjang, betul tak kan. Dia macam boleh letak kat kita punya tangan tu, masuk kat pergelangan begitulah, nak bawa ke mana-mana supaya tak hilang. Macam tu. Dan kemudian ada yang share juga ni, mak saya suka tasbih digital sebab senang nak bawa mana-mana, kat dapur berzikir kan, sambil masak tak perlu risau tercicir, katanya lebih mudah kan. Kan kita kalau boleh, itu mungkin boleh jadi hadiah birthday mak kita dan juga sebagainya. Jangan lupa untuk kita berikan tasbih. Ada juga yang sekarang ni pelbagai versi, pelbagai model sebenarnya yang ada dan dia memberikan satu kelebihan untuk kita jugalah. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak berzikir. Jadi kedua-duanya hanyalah alat. Sama ada nak guna jari pun boleh. Yang paling penting adalah hati kita yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau alat membantu kita, itu lebih mudah berzikir. Ia satu kebaikan. Tapi kalau tanpa alat pun kita tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih utamalah. Semoga apa jua pilihan kita, ia membawa kita kepada lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sebenarnya. Terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Tamatlah siaran kami selepas ini, lagi 8 minit lebih begitulah untuk kita ke 8 pagi. Dan selepas ini saya akan serahkan tugasan konti ini kepada rakan-rakan saya dari stesen Nasi FM, insyaAllah yang akan mengambil alih tugas bersama. Untuk yang nak dengarkan Asia FM, boleh terus dengarkan Asia FM 8 pagi hingga 12 tengah malam, dan 12 tengah malam hingga 8 pagi bersama Salam FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 1, 2, 3, 4. It's a game that they play.

Daulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.